0: Untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
1: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
2: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur, melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
3: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankab Kota Batu.
4: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah memberikan tutamer buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card kita selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Kita 5 dokter di sini.
3: Sementara itu, dokter hewan di Stankab Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
5: Kalau sekarang PMK, makanya kalau dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang daerah asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. Kita cari bagaimanapun, kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu suap yang menyedihkan bagi kami.
3: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
7: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga, kita temukan edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
6: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
6: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
9: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
10: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026, kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dengan perda penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
9: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
11: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap bakorwil yang ada 5 bakorwil.
9: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
13: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jemaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
12: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
14: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40 sampai 45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan dengan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
12: Shofiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
2: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
16: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kirab budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan star dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
17: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
16: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
18: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
19: Tengah ini Kulon rutin Bisan. Selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
18: Rutin. Rutin, tapi rutinitas setiap tahun sekali.
19: Harapannya apa, Pak?
18: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan khususnya warga Tengah Kulon dan sekitarnya.
16: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
20: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
1: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
20: Selain menampilkan Tajidor Terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
21: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
22: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
20: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
2: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya Bahtiar Rifai.
23: Universitas ini yang wujudnya game.
24: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
23: Dinusperse ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tetapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga, bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu Alpha.
24: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
25: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
24: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champions Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paralvelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champions wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Siti, kamu sekarang rajin banget ya menanam sayur di pekarangan?
2: Ya iyalah, Ta. Ini tuh supaya kita bisa punya sayur segar setiap hari, lebih sehat dan tentunya lebih hemat.
1: Tapi kan, pekarangan kamu ini kecil, Siti.
2: Nggak masalah sih. Nah ini ya, cabai, kangkung, dan bayam tuh kan bisa tumbuh di pot ataupun botol-botol bekas gitu.
1: Wah, jadi nggak perlu selalu beli di pasar.
3: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan mengupdate informasi cuaca hari ini dari BMKG. Kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Ranai.
4: Coba deh lihat. Kenapa?
5: Aul, okay. Emang kamu itu? Ini loh tren yang sebutin nama panggilan. Terus
6: Kak Alfi, podcaster BMKG Ranai yang bertugas pada pagi hari ini. Silakan Kak Alfi.
7: Baik, terima kasih Mbak Vera. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, podcaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Minggu 24 Mei 2026. Terdapat shearline dan konveksi lokal yang masih cukup kuat di sekitar wilayah Natuna mendukung terbentuknya awan-awan hujan. Secara umum, cuaca hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Bunguran, Pulau Tiga, dan Pulau Serasan. Untuk malam hingga dini hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut, Pulau Subi, dan Pulau Serasan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 97%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @infobmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan ke Mbak Vera. Terima kasih.
6: Oke, terima kasih kembali buat Kak Alfi untuk informasi cuacanya pagi hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitas buat Kak Alfi dan teman-teman di BMKG Ranai. Tetap semangat ya. Oke, Tom Pro 2, tadi kita sudah mendengarkan informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Ranai ya, Tom Pro 2. Untuk kamu yang pengen tahu selalu update informasi perakiraan cuaca, pantengin terus medsosnya BMKG Ranai Tom Pro 2 ya. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu hiburan dan nanti ada informasi juga buat Tom Pro 2. So
8: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, baru saja kita simak ya update informasi cuaca untuk hari ini. Selamat pagi, semangat untuk Anda yang sudah mulai sibuk dengan aktivitas hari ini. Hari Minggu tanggal 24 Mei 2026, ada yang lagi sarapan barangkali. Selamat menikmati sarapannya atau sudah memulai aktivitas setelah tadi sarapan ya dengan menu favorit barangkali ya. Baik, pendengar, selamat pagi juga nih untuk Anda yang hari ini berhalangan untuk beraktivitas, mungkin ada yang lagi demam atau lagi sakit lainnya ya, tidak bisa menjalankan aktivitasnya, tugasnya. Semoga lekas pulih kesehatannya, bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Baik, pendengar, pagi ini kita bersama di Ranai Menyapa ya, informasi yang kami sampaikan sebelumnya tadi di Warta Berita Daerah bahwa pemerintah Kabupaten Natuna akan menggelar pasar murah ya di Kecamatan Bunguran Timur Laut besok, pendengar, hari Senin tanggal 25 Mei 2026 bertempat di halaman kantor camat ya. Jadi buat Anda yang ingin datang untuk membeli bahan pokok dengan harga yang lebih murah ya daripada di pasaran ya, bisa datang besok. Kegiatannya ini dimulai pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat ya. Nanti akan ada tepung terigu segitiga biru, pendengar, per kilogramnya Rp10.000. Kemudian gula pasir curah per kilogramnya Rp12.000. Ada minyak goreng Sonia per liternya Rp15.000. Telur ayam Rp50.000 per papan, dan beras medium SPHP 5 kilogram seharga Rp58.000. Nah, untuk Anda yang ingin memberi tanggapan ya terkait dengan kegiatan pasar murah ini, Anda juga bisa bergabung di Ranai Menyapa pagi ini. Kami nantikan di 0811 703 3669.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Ranai Menyapa.
1: Pendengar di Ranai Menyapa, pagi ini kita menyoroti tentang pemerintah daerah ya dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga pangan. Nah, di mana pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID serta Bulog ya, ini yang telah menggelar pasar murah di beberapa titik dan masih akan melakukannya nanti untuk pasar murah ini ya, atau melaksanakannya pada hari Senin besok di Kecamatan Bunguran Timur Laut. Setelah sebelumnya di tanggal 19 Mei kemarin, kegiatan pasar murah juga dilaksanakan di Desa Tapau, Kecamatan Bunguran Tengah ya. Kemudian di Kecamatan Pulau Laut, kegiatan pasar murah juga digelar oleh pemerintah Kabupaten Natuna pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 ya. Nah, masyarakat menilai ini sangat membantu di tengah harga bahan pokok yang tidak murah ya saat ini. Jadi pendengar, kalau untuk di Kecamatan Bunguran Timur Laut ini akan dilaksanakan besok, tepatnya di halaman kantor Camat Bunguran Timur Laut ya, mulai pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat. Ini terbuka untuk umum selagi persediaan masih ada ya. Nah, jadi masyarakat bisa datang untuk membeli berbagai kebutuhan pokok nantinya dengan harga yang lebih murah ya dibandingkan di pasaran. Seperti tepung terigu segitiga biru, ini per kilogramnya Rp10.000, kemudian gula pasir Rp12.000 per kilo, ada minyak goreng Sonia nanti 1 liternya Rp15.000, kemudian telur ayam Rp50.000 per papan, dan juga beras medium SPHP per 5 kilogramnya itu harganya Rp58.000. Nah, untuk yang mau belanja ke sana ya, bisa membawa uang pas ya, diharapkan demikian, karena pembelian ini dilakukan secara satuan tanpa sistem paket ya. Diharapkan juga kegiatan ini bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat ya akan bahan pokok dengan harga yang lebih ringan, sekaligus juga untuk menjaga kestabilan inflasi daerah pendengar menjelang tahun 2026. Ya, Anda yang ingin memberikan tanggapan bisa bergabung bersama kami di 0811 7033669 ya. Nah, sebelumnya kegiatan ini juga sering digelar di Pantai Piwang Ranai pendengar ya. Nah, meskipun dilaksanakan di Bunguran Timur Laut, ya untuk warga di Kecamatan Bunguran Timur yang ada di Sepempang misalnya dekat ya, bisa pergi juga ya, jadi bisa mendapatkan bahan-bahan pokok dengan harga yang lebih murah pendengar ya. Baik, selamat pagi, kami sapa juga untuk Anda pendengar yang saat ini masih disibukkan dengan aktivitas lainnya ya. Nah, kalau di Kecamatan Pulau Laut sendiri pendengar, masyarakat ini juga berharap ya kegiatan pasar murah ini bisa terus dilaksanakan. Salah satunya ini disampaikan, ada yang bergabung? Oh iya, disampaikan oleh Ibu Yeni ya, salah satu warga Pulau Laut yang mengatakan bahwa harga kebutuhan pokok di Pulau Laut itu sempat mengalami kenaikan karena keterbatasan distribusi barang. Jadi dengan adanya kegiatan pasar murah ini dirasa membantu masyarakat terutama menjelang hari raya Idul Adha ya. Nah, jadi

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenang.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia,

minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygieia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Ranai Penyapa. Karena informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, sampai di sini dulu acara, maksud kami sampai di sini dulu Rana Menyapa untuk pagi ini ya. Saat ini sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan acara Si Kecil Menyapa untuk Anda. Selamat pagi juga untuk adik-adik di rumah yang lagi menikmati hari liburnya. Si Kecil Menyapa pagi ini kita akan ditemani oleh adik-adik kita dari TK Mutiara Desa Sungai Ulu.
4: Assalamualaikum.

0: pagi, Bu.
1: Apa kabar ya anak ibu hari ini?
0: Alhamdulillah, kami senang, kami sehat, luar biasa.
1: Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita mulai belajar, kita apa dulu ya sayang? Iya, pinter. Baca doa.

0: Amin.
1: Alhamdulillah, anak ibu guru hebat semuanya. Sekarang ibu guru mau menyapa teman-teman di rumah ya. Halo anak-anak Natuna yang hebat. Perkenalkan, nama ibu Jumnawati. Dan ada ibu guru yang lainnya. Namanya ibu Hesti, ibu Ayu, ibu Lita, dan ibu Seni. Kami dari TK Mutiara Desa Sungai Ulu, tepatnya Jalan Raya Mahligai. Kami dari TK Mutiara sangat senang sekali bisa hadir hari ini untuk berbagi keceriaan bersama anak ibu guru yang hebat. Kita nyanyi sama-sama ya sayang ya.

0: Mutiara?
1: Yes, yes, yes.
0: Iya, pinter, hebat anak ibu. Kita selanjutnya lagu Selamat
2: Pagi.
0: Sama-sama ya sayang.

0: hari Kamis. Tanggalnya 21. Bulannya Mei. Tahunnya 2026. Guruku Jumnawati. Kepala desaku Supriyanto.
1: Ya, pinter.
0: Tepuk semangat. Semangat.
1: Anak-anak ibu guru yang hebat, siapa ya yang mau kenalan?
2: Saya.
1: Iya, ayo kita kenalan ya satu persatu. Dari kakak Sipa dulu.
3: Halo, nama saya Asipa. Umur saya 6 tahun. Cinta-cinta saya jadi pilot.
1: Iya, hebat. Kakak Hespa lagi sayang.
4: Halo, nama saya Hespa. Umur saya 6 tahun. Cinta-cinta saya menjadi dokter.
5: Halo, nama saya Iki. Umur saya 5 tahun. Cita-cita saya jadi tentara.
1: Iya, hebat. Kakak Kila lagi sayang.
6: Halo, nama saya Kila. Umur saya 6 tahun. Saya cita-cita saya menjadi
1: Wan. Iya, pinter, hebat semuanya. Anak-anak ibu semua mempunyai cita-cita yang bagus dan hebat. Semoga cita-cita anak ibu terkabulkan ya sayang. Oh ya, siapa yang suka nyanyi? Ayo, siapa yang suka nyanyi? Sekarang kita nyanyi bareng yuk. Tapi sebelum itu kita tepuk anak soleh dulu ya. Tepuk anak soleh.
0: Aku anak soleh.

0: Muhammad Rasulullah. Yes, yes, yes.
1: Anak ibu bisa nyanyi lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
2: Bisa,
1: iya, sama-sama ya sayang ya. Yuk, 1, 2, 3.

0: Sehat semuanya. Lagu yang kedua. Ayo, tunggu ya. Kalau mata gunanya untuk apa ya, sayang?
1: Melihat.
0: Iya, melihat. Kalau telinga?
1: Untuk mendengar.
0: Iya. Kalau kaki gunanya untuk apa, sayang?
1: Jalan.
0: Iya, jalan. Kalau hidung gunanya untuk apa?
1: Mencium.
0: Iya, mencium bau. Kalau mulut gunanya untuk apa?
1: Makan.
0: Untuk makan. Berbicara juga ya, sayang ya. Kita nyanyi Pocah Indra ya. Mata.

0: anak-anakku semua yang hebat. Siapa ya yang bisa doa mau makan dan sudah makan?
1: Saya.
0: Iya, bisa semua kan, sayang?
1: Bisa.
0: Iya, kita sama-sama ya. Doa.

0: Kita main tebak-tebakan ya sayang ya. Coba ini hewan apa ya? Kalau yang suaranya meong.
1: Kucing.
0: Iya kucing. Kucing suka makan apa ya sayang?
1: Ikan.
0: Iya makan
1: ikan.
0: Ikan. Anak ibu di rumah ada kucing?
1: Ada. Banjago sama Bolu.
0: Oh kucingnya apa namanya?
1: Banjago sama Bolu.
0: Oh jago sama Bolu. Lagi yang kedua ya sayang ya. Kalau hewan yang suka makan wortel dan lompat-lompat hewan apa ya namanya?
1: Kelinci.
0: Iya kelinci. Kelinci. Kelinci makanannya tadi apa?
1: Wortel.
0: Wortel. Suka melompat tidak?
1: Suka.
0: Suka. Ya ibu sayang ya, hewan apa ya yang namanya? Kalau suaranya mo.
1: Sapi.
0: Apa? Hewan
1: sapi.
0: Apa namanya? Sapi. Sapi kakinya ada berapa tadi saya?
1: Empat.
0: Ada empat. Sapi makannya apa ya?
1: Rumput.
0: Iya,
1: rumput.
0: Hewan harus kita pelihara dengan baik. Ya sayang ya, harus ya. Menyayangi binatang. Iya, binatang. Anak ibu tadi di rumah punya hewan apa?
1: Kucing.
0: Oh, iki kucing. Kakak Kila apa kucing. Hewannya di rumah?
1: Kucing.
0: Kucing.
1: Kita punya
0: kakak siapa?
2: Burung.
0: Di rumah? Iya, ada kucing juga. Ya, anak-anak ibu semua mempunyai cita-cita yang hebat juga ya. Alhamdulillah, anak-anak ibu hebat-hebat semuanya. Bisa menjawab pertanyaan ibu guru dan mempunyai cita-cita yang bagus. Dan semoga apa yang dicita-citakan bisa terkabulkan. Iya, amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa rajin belajar. Ya, rajin belajar. Dan anak ibu guru semua harus hormat kepada kedua orang tua ya. Sayangilah kedua orang tua.
1: Wow.
0: Tidak terasa kita sudah di akhir acara. Terima kasih untuk anak ibu guru semua. Dan sampai jumpa anak-anak hebat yang ada di rumah. Sampai jumpa.

0: 연예 프랑스 꼴라 프랑스 꼴라 무가 스파두 간디 바주 주지 땅안 발루 땅 주지 까키 발루
1: 뭐뭐 tidak lupa.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Ah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang?
0: Dia tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Tadi kan yang habis main di taman. Maaf ya bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo pun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya nak ya.
0: Iya bunda, makasih ya bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama bunda.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai di 99,2 MHz. Nah, pendengar, untuk adik-adik di rumah yang lagi menikmati hari liburnya ya, ini bisa diisi dengan banyak hal yang menyenangkan. Ketimbang sibuk terus dengan gadgetnya, sibuk main HP ya, pendengar, orang tua juga bisa membiasakan anak-anak agar gemar membaca buku nih. Nah, ini juga bisa mengisi waktu luang ya dengan cara yang produktif dan bermanfaat. Walaupun sebagian orang mungkin menganggap baca buku itu membosankan ya, tapi pendengar, tahukah Anda bahwa membaca buku ini punya banyak sekali manfaat, termasuk untuk anak-anak ya, bisa membuat mereka lebih berempati dengan sesama, kemudian bisa meningkatkan fungsi kognitif otak juga untuk berpikir, memahami konteks, dan menajamkan kemampuan mengingat ya. Nah, pendengar, rajin membaca juga bisa menurunkan risiko mengalami berbagai penyakit otak yang terkait usia seperti demensia dan juga Alzheimer. Nah, mengutip informasi dari Hello Sehat, ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan orang tua agar anak-anaknya gemar membaca buku nih. Tentu kita harus mengenalkan dulu buku sedini mungkin ya dengan anak-anak ya. Nah, pendengar, mengutip dari UNICEF, mengenalkan buku sejak anak masih bayi sangat membantu untuk membuatnya menyukai buku. Saat melihat buku, perkembangan bahasa bayi mulai terlatih. Ia mendengar setiap kata dan kalimat yang diucapkan ibu atau ayah ya dari membaca buku. Nah, kemudian mereka juga bisa mengenal bentuk, jenis hewan atau warna dari gambar yang ada di dalam buku. UNICEF juga menyebutkan bahwa anak-anak menyukai buku jauh sebelum ia bisa membaca. Jadi gak ada salahnya nih ya, walaupun masih kecil, walaupun belum bisa baca, tetap kita kenalkan dulu anak-anak dengan buku ya. Pendengar, beri contoh pada anak, jangan lupa, karena anak-anak ini cenderung meniru apa yang dilakukan orang tua ya. Gak perlu buku yang berat-berat yang dibaca orang tua, tapi kita bisa mengajak mereka membaca buku bergambar bersama-sama misalnya, atau membacakan buku cerita, buku dongeng. Nah, biasakan juga untuk membuat sesi membaca setidaknya beberapa waktu dalam satu hari, bisa satu jam atau bisa lebih atau bisa kurang ya. Lewat cara ini, anak-anak akan menganggap bahwa membaca adalah kegiatan yang penting ya. Nanti masih kami sampaikan lagi ya cara lainnya mengenalkan anak sejak dini dengan buku ya, agar mereka bisa menjadi orang yang gemar membaca buku. Lagu-lagu hiburan sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Selamat pagi.

0: Nak, kenapa kau menangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Ranai pagi ini.
3: Mendingan kita masih berbicara tentang cara membiasakan anak ya agar gemar membaca buku dengan cara yang menyenangkan. Nah, selain dengan mengenalkan buku sedini mungkin dan memberi contoh pada anak pendengar, cara lainnya adalah dengan mengenalkan berbagai buku ya. Jadi pendengar, buku bergambar lucu, buku yang warna-warni ya, ini sangat menarik perhatian anak-anak biasanya. Kemudian untuk menarik minat baca mereka, sesekali kita bisa mengajak mereka jalan-jalan ke perpustakaan atau mungkin toko buku jika ada di tempat kita tinggal ya. Ya, kita bisa mengenalkan berbagai buku bacaan untuk anak sehingga mereka bisa memilih buku yang mereka suka. Gak apa-apa kalau mungkin sukanya baca komik dulu ya, asalkan topiknya kita pilih juga ya, masih ramah anak. Nah, kemudian membaca buku secara bergantian, ini juga bisa menjadi trik agar mereka bisa suka ya, atau berminat membaca buku. Nah, ketika anak sudah membaca, udah bisa membaca ya, kita bisa bergiliran membaca bagian cerita dengan orang tua, dengan atau mungkin dengan ayah, ibu atau kakak ya, secara bergiliran membaca satu buku ya, hingga menjadi cerita yang utuh yang bisa didengarkan. Nah, jadi pendengar, kita juga sesekali bisa mengajak mereka membuat cerita sendiri berdasarkan gambar yang ada di buku. Nah, kemudian anak-anak juga bisa memilih buku yang mereka sukai sendiri ya, agar lebih semangat untuk membacanya. Misalnya materi bacaannya sesuai dengan yang mereka suka, topik atau jenis ceritanya, tapi juga tetap perlu disesuaikan ya dengan usia pendengar ya. Nah pendengar, biasanya nih anak-anak suka bercerita ya, setelah mendengarkan atau membaca buku, kita bisa bertanya apa yang paling mereka sukai dari buku yang sudah dibaca tadi, atau mungkin bagaimana alur ceritanya ya. Nah, saat mereka dengan antusias menyimak, mereka akan antusias juga bercerita ya dari apa yang sudah mereka dengar atau sudah mereka baca. Nah, pendengar, membaca juga bisa kita jadikan sebagai kegiatan rutin saat quality time antara orang tua dan anak, ataupun sebelum tidur misalnya rutin membacakan cerita ya. Nah, ini juga bisa menjadi cara agar mereka semakin cinta atau gemar ya membaca buku. Informasi ini kami akses dari hellosehat.com. Pendengar, sudah pukul 8.50 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lari.

0: Buang lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Piala Dunia 2026 menjadi salah satu turnamen sepak bola yang paling dinantikan penggemar di dunia ya. Jadi pendengar, FIFA ini menghadirkan berbagai perubahan baru yang membuat edisi Piala Dunia 2026 berbeda ya dibandingkan Piala Dunia sebelum-sebelumnya. Nah, turnamennya ini nanti akan digelar di Amerika Serikat, kemudian Kanada dan juga Meksiko, dan disebut ini menjadi Piala Dunia terbesar dalam sejarah ya, karena dilaksanakan di tiga negara peringkat ya. Selain menghadirkan lebih banyak peserta, FIFA juga menyiapkan konsep hiburan dan teknologi baru untuk meramaikan ajang tersebut. Melansir dari situs FIFA, Piala Dunia 2026 menjadi pertama kalinya turnamen yang digelar di tiga negara sekaligus pendengar, karena sebelumnya Piala Dunia hanya diselenggarakan oleh satu atau dua negara tuan rumah ya. Nanti kami sampaikan informasi-informasi seputar Piala Dunia, akan ada obrolan yang juga nanti di edisi kali ini pendengar ya. Kami hadirkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: can win the World Cup for Argentina.
1: Bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
2: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
1: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
2: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
1: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
2: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
1: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
2: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

0: Legenda Piala Dunia.
1: Chips on here, the level. Miroslav Klose rescues Germany. It's 1-1.
0: Jerman, salah satu kekuatan sepak bola dunia, selalu memiliki sederetan penyerang hebat di setiap generasi. Salah satunya adalah Miroslav Klose. Pemain kelahiran Polandia ini menjadi sorotan saat gelaran Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea. Saat itu, Jerman yang tidak diunggulkan berhasil menembus final, walaupun harus kalah dari Brazil dengan skor 2-0. Kendati kalah di final, Klose tetap mencuri perhatian karena berhasil mencetak 5 gol di turnamen ini, yang seluruh golnya ia cetak melalui sundulan kepala dan menjadikan Klose sebagai pemain pertama yang mampu mencetak 5 gol sundulan dalam sejarah Piala Dunia. Tahun 2006, Klose kembali menjadi ujung tombak timnas Jerman saat negara tersebut menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dengan torehan 5 gol, Klose berhasil menjadi pencetak gol terbanyak di ajang tersebut, walaupun Jerman hanya berhasil meraih tempat ketiga. Klose kembali terpilih masuk skuad Jerman saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Di turnamen ini, Klose berhasil mencetak 4 gol, walaupun lagi-lagi Jerman hanya mampu meraih tempat ketiga.
2: Now, Germany are the champions of the world. Once more, this irrepressible nation of winners has found its way to the top of the globe. And few would argue, the Chancellor certainly would not.
0: Tahun 2014 menjadi tahun terbaik bagi karir internasional Miroslav Klose bersama timnas Jerman. Di usia yang tidak muda lagi, Klose masih dipilih oleh pelatih Jerman saat itu, Joachim Löw, untuk mengisi salah satu slot penyerang, Der Panzer, di Piala Dunia Brazil 2014. Di turnamen ini, Klose mampu mencetak 2 gol dan berhasil membantu Jerman memenangi Piala Dunia untuk keempat kalinya setelah mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Selain itu, Klose juga berhasil membuat rekor sebagai pencetak gol terbanyak di sejarah Piala Dunia dengan torehan 16 gol, melampaui 15 gol milik legenda Brazil, Ronaldo. Gol ke-16 Klose sepanjang sejarah Piala Dunia ia ciptakan saat berhadapan dengan tuan rumah Brazil di babak semifinal. Saat itu, Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1.
2: Mistaken defense here could let Klose in. A chance of a second for Germany. Brazil in real trouble. They're in dire trouble now. We have a World Cup record. Supplied by Miroslav Klose. Goal number 16 in his World Cup career. Jürgen Löw's side are 2 goals to the good. Scolari is looking for a hiding place.
0: Pada pertandingan yang sama, Klose juga membuat rekor lainnya, yaitu menjadi pemain pertama yang berlaga di 4 semifinal Piala Dunia secara berturut-turut. 4 pekan setelah Piala Dunia 2014, Klose mengumumkan pensiun dari timnas Jerman. Klose akhirnya menutup karir sepak bola profesionalnya saat berseragam Lazio pada tahun 2016 di usia 38 tahun. Sungguh perjalanan yang mengagumkan bagi pemain yang identik dengan lompatan saltonya setelah berhasil mencetak gol. Menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi timnas Jerman dengan torehan 71 gol, Miroslav Josef Klose selalu dipuji akan kejujurannya saat bertanding di lapangan. Dan Klose akan selalu dikenang sebagai pemain paling fair play di dunia

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu lagu untuk semangat
1: yang menyatu. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Nah, pendengar, selain tuan rumah ya, jumlah peserta pada Piala Dunia 2026 juga mengalami perubahan besar. Kalau sebelumnya Piala Dunia hanya diikuti oleh 32 negara, di edisi 2026 ini akan diikuti oleh 48 tim nasional ya. Penambahan peserta ini membuat jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga, pendengar. Format baru ini membuat lebih banyak negara punya kesempatan tampil di panggung sepak bola terbesar dunia. Nah, pendengar, Piala Dunia 2026 juga akan menghadirkan final halftime show untuk pertama kalinya dalam sejarah. FIFA menggandeng Global Citizen untuk menghadirkan pertunjukan musik di partai final. Nah, final halftime show juga akan menghadirkan jajaran artis ternama dunia, pendengar, seperti BTS yang dipastikan menjadi salah satu penampil utama bersama Shakira dan Madonna. Nah, kemudian dari sisi musik, pendengar, Piala Dunia 2026 juga kembali menghadirkan anthem baru yang menjadi sorotan penggemar. Salah satunya adalah lagu Dai Dai dari Shakira yang ramai diperbincangkan di media sosial. Seperti apa lagunya? Ini dia.

0: Ya, pendengar, itu tadi lagu Dai dari Shakira featuring Burna Boy. Ya, lagu ini diciptakan oleh tim kolaborator, pendengar. Ada Shakira, ada Alexander, ada Ahmed Sagir, kemudian Ed Sheeran, dan juga John Billion, yang dirilis pada 15 Mei kemarin, ya, menjadi salah satu soundtrack resmi Piala Dunia FIFA 2026. Masih berbicara tentang Piala Dunia 2026, pendengar, selain dari sisi musiknya, ya, teknologi juga diperkirakan akan semakin dominan di Piala Dunia 2026. FIFA disebut akan melanjutkan penggunaan teknologi semi automated offside dan sistem digital pertandingan yang lebih modern, pendengar. Piala Dunia 2026 juga diprediksi menjadi salah satu turnamen dengan jumlah penonton terbesar. Banyak stadion yang digunakan memiliki kapasitas besar dan tersebar di kota-kota populer Amerika Serikat. Nah, berbagai perubahan tersebut membuat Piala Dunia 2026 dinilai berbeda dibanding edisi-edisi sebelumnya, ya. Turnamen ini tidak hanya menghadirkan persaingan sepak bola, tapi juga hiburan dan teknologi dalam skala global. Informasi seputar Piala Dunia, pendengar, juga dapat Anda akses di portal resmi kami rri.co.id. Setelah ini nanti akan ada lagu-lagu dan juga obrolan Piala Dunia, pendengar, ya, bersama presenter Adi dan juga ada penggemar sepak bola Ihsanul Fani. Kami hadirkan dulu lagu untuk Anda. Selamat pagi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Ihsan Ulfani, seorang pegawai sekaligus pencinta bola. Saya sangat mendukung rencana RRI dalam menyelenggarakan Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini tentu menjadi momen besar yang sayang untuk dilewatkan. Lalu menurut saya, kegiatan ini sangat positif ya, karena bisa menjadi sarana hiburan bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi kami para pecinta sepak bola yang tidak bisa menyaksikan langsung ke lokasi. Lalu acara seperti ini juga bisa mempererat kebersamaan, baik melalui siaran maupun kegiatan nonton bareng. Saya berharap RRI dapat mengemas acara ini dengan menarik, interaktif, dan mudah diakses oleh semua kalangan, sehingga euforia Piala Dunia bisa dirasakan secara luas di Indonesia.

Piala Dunia adalah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang diselenggarakan oleh FIFA setiap 4 tahun sekali. Sejarahnya dimulai pada tahun 1930 ketika edisi pertama digelar di Uruguay. Turnamen ini diikuti oleh 13 tim dan tuan rumah Uruguay berhasil menjadi juara pertama setelah mengalahkan Argentina di final. Setelah itu Piala Dunia terus berkembang. Meskipun sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua, sehingga tidak ada turnamen pada tahun 1942 dan 1946. Memasuki era modern, jumlah peserta mulai meningkat. Pada tahun 1982, jumlah tim menjadi 24. Lalu sejak tahun 1998 hingga 2022, diikuti oleh 32 tim. Turnamen ini menjadi semakin global dengan semakin banyak negara dari berbagai benua ikut berpartisipasi. Beberapa negara menjadi kekuatan dominan dalam sejarah Piala Dunia seperti Brazil, Jerman, dan Italia. Piala Dunia 2022 lalu yang digelar di Qatar menjadi yang pertama diadakan pada musim dingin, bulan November hingga Desember, karena kondisi cuaca di negara tersebut. Turnamen ini dimenangkan oleh Argentina yang mengalahkan Prancis di final yang dramatis. Berbeda dari sebelumnya, Piala Dunia tahun 2026 akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

0: Salam olahraga. Saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam olahraga.
1: Siapkan pasang telinga.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik pendengar, jumpa lagi kita di program Pesta Bola Dunia 2026. Masih bersama saya Adi dan masih bersama Fani.
1: Siap.
0: Gimana kabarnya Fani kali ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Masih sehat, masih semangat, gak sabaran lagi?
1: Selalu sehat terus bang. Iya nih bang,
0: gak sabaran lagi ya.
1: Piala Dunia.
0: Piala Dunia yang akan dimulai tanggal 9 Juni ya?
1: 9 Juni.
0: 9 Juni sampai 19 Juli kalau gak salah ya.
1: Iya.
0: Memang agak, durasinya agak panjang ya dibandingkan edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya. Karena negara pesertanya kan bertambah nih.
1: Bertambah, benar bang.
0: Untuk pertama kalinya jumlah negara peserta jadi 48. Ya, jadi pastinya gamenya pun akan bertambah. Durasi waktunya pun jadi bertambah juga kan. Nah, kali ini kita bahas tim-tim yang menjadi kuda hitam nih, Fani. Dari baik dari Asia, kemudian dari Eropa juga, dari Latin juga.
1: Iya.
0: Biasanya dari Afrika nih yang kadang-kadang enggak ketebak nih. Mm-mm. Kan bisa ngerepotin tim-tim besar biasanya. Kalau Fani ingat tim-tim atau negara mana nih yang pernah bikin kejutan? Seingat Fani waktu nonton Piala Dunia lah.
1: Kalau kejutan nih bang, underdog lah ya berarti ya bang ya.
0: Yang bikin kejutan di Piala Dunia?
1: Maroko sih bang.
0: Oh yang edisi kemarin ya?
1: Iya 2022.
0: 2022 saat mereka berhasil lolos ke semifinal.
1: Iya.
0: Sebelum kalah sama Prancis ya di semifinal ya. Nah kalau di edisi kali ini gimana nih Fani ngeliat Maroko? Apakah bisa bikin kejutan lagi?
1: Kalau dilihat ya? Sih Maroko bisa sih bang.
0: Bisa.
1: Ngulang kejutan 2022 itu.
0: Dengan squad main yang kayaknya gak
1: jauh beda.
0: Jauh,
1: iya
0: kan,
1: iya.
0: Ya? Masih dengan squad-squad yang kemarin juga kan. Dan
1: karena squadnya gak jauh beda. Terus mereka pastinya dengan squad itu udah ada pengalaman di Piala Dunia juga kan bang.
0: Dan kayaknya pemain-pemain mereka juga banyak nih main-main di
1: Liga Top Eropa ya. Ya.
0: Kan. Kayak
1: Hakimi
0: PSG. Terus siapa lagi San? Terus siapa lagi Fani?
1: Siapa bang pemain Hakim Ziyech?
0: Hakim Ziyech. Oke.
1: Hakim Ziyech Maroko.
0: Sekarang main di mana ya? Oh ya Maroko dia ya.
1: Hakim Ziyech Maroko kali bang.
0: Sempat di Chelsea kemarin kan. Terus
1: kalau Maroko nih masuk ke Afrika berarti bang ya?
0: Maroko Afrika, zona Afrika. Terus kalau tuan rumah gimana nih potensi bikin kejutan? Ada gak kira-kira? Meksiko, antara Meksiko, Amerika Serikat, atau Kanada?
1: Ada sih bang, kayaknya tuan rumah Amerika Serikat sih bagus ini. Karena mereka kan dukungannya
0: Trump ya, dukungannya.
1: Trump, tuan rumah.
0: Tuan rumah,
1: yang paling penting sih tuan rumah lah bang. Karena kan kalau timnas, kalau udah tampil di rumah sendiri kan dukungannya luar biasa pasti. Dan ya mainnya pun lepas juga lah.
0: Rasanya. Jadi ada potensi lah ya.
1: Ada potensi Amerika Serikat.
0: Amerika Serikat.
1: Kalau pemain Amerika Serikat siapa ya bang yang jago ya?
0: Gak apa ya. Kalau sekarang, kalau dulu sih pernah ada tuh kan. Ada kayak London Donovan.
1: Christian Pulisic.
0: Wah Christian Pulisic. Amerika iya, ya?
1: Dikenal, iya siapa?
0: Amerika ya?
1: Amerika.
0: Oh iya, Christian Pulisic yang di Milan sekarang ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau dulu masih ada tuh tim Howard, kemudian siapa lagi ya? Ya memang jarang sih pemain Amerika yang main di Eropa, walaupun ada tapi ya jarang.
1: Liga ya. Eropa ada sih Amerika Serikat tuh, Weston McKennie namanya.
0: Oke, kayaknya di antara tiga tuan rumah ini Amerika yang ya mungkin ada peluangnya lah ya bikin kejutan.
1: Iya benar.
0: Kemudian kalau kita ke Latin, nah kalau Latin ini selain Brazil dan Argentina juara bertahan. Nah, kira-kira negara mana nih yang

0: Oke. Okay. Itu nih, itu prestasi terbaik dari negara Asia kan? Mm-hmm. Apakah bisa bikin kejutan lagi di tahun ini?
1: Masih bang, kapten timnya masih itu, Song Heung Min. Hang Min Son.
0: Oh iya, dia main di Amerika sekarang.
1: Iya, itu masih dipanggil kayaknya itu.
0: Masih.
1: Lee Kang In yang main di PSG.
0: PSG, oh iya, yang pemain di Munich.
1: Bayern Munich, back ya?
0: Iya.
1: Ah, siapa namanya lagi tuh?
0: Kim Ming Jae, ya. Iya, iya, Kim Ming Jae. Kalau nggak salah ya. Nanti bisa dicek ya pendengar ya. Kalau nggak salah, kalau Arab Saudi gimana?
1: Kim Min Jae, ya.
0: Kim Min Jae, ya. Arab Saudi peluangnya bikin kejutan?
1: Arab Saudi...
0: Kan liga mereka sekarang kan lagi top-topnya nih sejak iya, kedatangan CR7 kan. Mm-hmm. Ratingnya naik, ya mana tahu kualitas timnasnya juga naik kan. Iya, walaupun iya, mereka iya, lolos ke Piala Dunia lewat playoff, enggak lolos dari grup kan.
1: Iya iya iya.
0: Mm. Sama tuh sama Indonesia kan kemarin playoff-nya kan ketemu Indonesia. Mainnya di Arab Saudi.
1: Tahun sebelumnya ngalahin Argentina tuh Arab Saudi.
0: Oh iya, di partai perdana. Iya. Bikin kejutan, bikin walaupun kejutan. Mereka gak lolos grup ya. Iya. Di dua pertandingan selanjutnya mereka kalah. Sayang sekali.
1: Yang ngegolin Salim Al-Dawsari kalau gak salah.
0: Jadi kalau Arab Saudi gimana nih peluangnya untuk bikin kejutan? Di antara negara Asia, selain Jepang sama Korsel, Uzbek juga.
1: Kayaknya underdog sih bang.
0: Kalau Iran gimana? Iran Australia? Ah,
1: Iran ini masuk nggak nih bang?
0: Nah, belum tahu, kita belum
1: belum ada keputusan dari FIFA ya.
0: Keputusan dengan adanya konflik saat ini kan. Tapi mudah-mudahan ya bisa main lah ya.
1: Iya sih berharapnya.
0: Nah kalau ke Afrika ada dengan tambahnya peserta jadi.
1: Banyak juga nih bang slotnya dari Afrika.
0: Ya, jatah Afrika pun jadi bertambah kan. Masih ada Maroko yang bikin kejutan di edisi sebelumnya. Gimana nih peluang mereka bikin kejutan lagi nih?
1: Masih sih bang.
0: Masih kayaknya ya.
1: Iya, pemain ada utamanya bagus-bagus masih.
0: Pantai Gading juga ada, Senegal. Ada Mesir.
1: Mesir.
0: Salah.
1: Iya, iya. Mau salah. Tapi usianya udah.
0: Udah.
1: Udah memasukin.
0: Oke, tapi ada potensi lah ya.
1: Masih cepat.
0: Walaupun ya, berat. Kemudian kalau kita ke Eropa nih, Fani.
1: Iya bang.
0: Tim-tim yang potensi bikin kejutan nih siapa aja nih kira-kira Fani?
1: Eropa ya bang ya. Kalau di Eropa sih kuda hitamnya.
0: Kalau menurut Fani siapa tuh kira-kira?
1: Belanda masuk kuda hitam.
0: Belanda kayaknya tengah-tengah lah ya, nggak bisa dibilang kuda hitam. Mereka udah 3 kali final walaupun kalah ketiga-tiganya.
1: Iya. Dan, Kroasia.
0: Kroasia. Walaupun enggak tim unggulan tapi mereka bikin kejutan terus ya.
1: Iya.
0: Di dua edisi sebelumnya 2018 final. Yang 2022 semifinal. Nah, kita tunggu nih. Mungkin kaptennya masih main lah ya, Modric.
1: Masih bang kayaknya bang. Okay. Ada Kovacic juga tuh masih.
0: Oh, Kovacic masih.
1: Kayaknya masih sih.
0: Norwegia, Haaland, gimana nih kalau Fanny ngeliatnya?
1: Kalau Norwegia...
0: Ada Odegaard juga.
1: Odegaard.
0: Ada siapa yang striker ATM itu? Atletico Madrid. Sorloth.
1: Iya.
0: Ada Sorloth, lumayan lah pemain-pemain bintangnya.
1: Odegaard bagus sih.
0: Potensi bikin kejutan.
1: Sorloth.
0: Iya, gimana nih menurut Fanny? Norwegia. Mereka yang bikin Italia gak lolos nih pada dunia.
1: Aduh iya lagi kemarin. Iya. Kalau Norway sih, kalau dilihat ya fisiknya sih kuat ya bang ya.
0: Kalau fisiknya
1: Dia tinggi, strikernya aja tinggi gitu bang.
0: Kalau fisiknya oke ya.
1: Staminanya bang. Kalau dilihat dari pertandingan yang dia ngalahin apa Italia itu ya bang.
0: Skornya telak juga tuh gak salah.
1: Telak bang.
0: Berapa itu skornya ya.
1: Itu bertahannya bagus banget sih Norwegia bang.
0: Oke, jadi Norwegia ada potensi lah bikin kejutan kan?
1: Ada banget.
0: Oh, oke, baik pendengar, sampai di sini episode kali ini mengenai beberapa tim-tim yang berpotensi menjadi yang bisa bikin kejutan di Piala Dunia 2026. Saya Adi dan
1: Fanny
0: pamit, sampai jumpa.

Pendengar, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Sampai di sini usai sudah tugas saya Rita Retnandari menemani Anda. Dan selanjutnya Anda akan ditemani rekan sekerja kami Elmi Subayang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026. Sepak bola dan cinta merdeka. 1, 2, 3.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jendela Negeri.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Saat ini sudah pukul 10.16 menit waktu Indonesia Barat di Ranai. Siang ini Anda akan ditemani oleh saya Elmi Subayang dan juga ada rekan sekerja Bung Zanu, Bung Eri, dan pada pukul 11 nanti ada rekan Amira yang akan menemani Anda. Mendengar dimanapun Anda berada, menjelang ke pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kami akan temani Anda di acara Jendela Negeri. Di Jendela Negeri kita berbicara tentang bagaimana caranya kita orang tua menjaga anak kita dari bahaya pergaulan bebas, ya. Tapi tidak harus dengan larangan ataupun dengan kekerasan. Tapi ada cara-cara yang bisa kita lakukan agar anak kita terhindar dari pergaulan bebas. Jadi pendengar, tentunya kita sebagai orang tua memang harus dan wajib, ya, melindungi anak kita. Apalagi sekarang ini pergaulan anak-anak, ya, luar biasa. Zaman semakin modern. Banyak hal, ya, yang terjadi di sekitar kita, ya, dan juga tentang pergaulan, dan juga sekarang ini zaman sudah teknologi semuanya, ya. Jadi kita sebagai orang tua harus waspada dan juga harus menjaga anak kita dari orang-orang jahat ataupun pergaulan bebas. Mendengar, dalam zaman di mana informasi tersebar luas dan lingkungan sosial memiliki sangat pengaruh besar, ya. Jadi peran orang tua menjadi semakin krusial. Mengawasi anak bukan sekedar membatasi kebebasannya, tapi membangun kesadaran akan nilai-nilai yang penting untuk menjaga integritas diri mereka. Namun bagaimana caranya melakukan pengawasan tanpa menimbulkan rasa kekangan? Karena anak sekarang ini tidak mau. Dia mau dikekang, dibantah dan lain sebagainya. Tapi kita menjaganya dengan cara yang menyentuh hatinya, dengan cara yang tidak membuat dia merasa dikekang dan lain sebagainya. Kami akan memberikan informasinya setelah yang berikut ini.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan. Leo, Leo, Leo, hey.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga RRI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk RRI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jendela Negeri. Mendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Jendela Negeri, kita berbicara tentang bagaimana caranya kita sebagai orang tua menjaga anak kita dari bahaya pergaulan bebas tapi tidak mengekangnya, ya. Tentunya pendengar, kita ajak anak bertukar cerita, itu salah satu cara agar kita bisa menghindari anak kita dari pergaulan bebas. Jadi dalam usia sekolah dasar, anak-anak seringkali sangat senang bercerita tentang kegiatan mereka di sekolah. Orang tua, ya, contohnya ibu, ini dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendekatkan hubungan dengan anak dan juga memahami lebih dalam tentang kehidupan anak di lingkungan sekolah, ya. Jadi ibu bisa mengajak anak untuk bercerita tentang apa yang mereka pelajari di kelas, apa yang mereka lakukan di sekolah, apa yang mereka inginkan, ya, dan juga ini dapat mendekatkan kita kepada anak kita, ya. Kemudian kita harus juga sebagai orang tua mengenali teman-teman sekolah ataupun teman-teman anak kita, ya, baik itu di sekolah, di luar sekolah, kita juga harus mengenali teman-temannya. Selain bertukar cerita dengan anak, penting juga bagi ibu-ibu untuk mengenal teman-teman sekelas ataupun teman-teman di luar sekolah, ya. Ini memberikan peluang untuk lebih memahami lingkungan sosial anak dan juga membangun jaringan komunikasi yang baik antara orang tua dan orang-orang yang berperan dalam kehidupan sekolah anak kita. Dengan mengenal teman-temannya, kita sebagai orang tua ini dapat lebih mudah memantau pergaulan anak kita dan memberikan dukungan yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian jangan lupa untuk memberikan pendidikan seksual. Ini penting sekali, ya. Jadi pendidikan seksual merupakan bagian penting dari pembelajaran anak-anak. Meskipun topik ini seringkali dianggap tabu untuk dibicarakan terang-terang. Untuk pergaulan bebas dan aktivitas seks yang tidak aman dapat menjadi resiko bagi anak-anak yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hal tersebut. Jadi kita perlu juga untuk memberikan pendidikan seksual, ya, kepada anak kita. Misalnya kita menjelaskan pendidikan seksual itu, kita dapat menggunakan buku-buku atau materi edukatif yang disesuaikan dengan usia anak kita. Misalnya dengan menggambarkan bagian-bagian tubuh secara ilustratif dan menjelaskan fungsinya secara sederhana, dan juga kita bisa mengajarkan anak kita tentang hak mereka untuk menolak sentuhan yang tidak diinginkan atau bisa melarikan diri jika merasa dalam bahaya, ya. Ini salah satu cara yang bisa kita lakukan, ya, sebagai orang tua untuk menghindari anak kita dari pergaulan bebas. Jadi berikanlah pendidikan seksual kepada anak kita dengan usia yang tepat. Kita berbicara pun dengan seusianya, jangan berbicara seperti kita berbicara dengan orang dewasa, ya. Dan tentunya masih ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk menghindari anak kita dari pergaulan bebas.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Jendela Negeri.

Mendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Jendela Negeri. Kita berbicara bagaimana caranya menjaga anak kita dari pergaulan bebas. Tentunya kita sebagai orang tua harus meningkatkan rasa percaya diri anak. Jadi masuk ke usia sekolah dasar, anak-anak mungkin mengalami tingkat percaya diri yang bervariasi. Sebagai orang tua, ini penting sekali untuk kita membantu anak kita meningkatkan rasa percaya diri agar mereka lebih nyaman dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama di lingkungan sekolah. Rasa percaya diri yang kuat akan membantu anak merasa lebih percaya diri dalam mengungkapkan pendapat, berinteraksi dengan teman-teman, dan mengeksplorasi potensi serta minat mereka. Kemudian kita juga harus mengajari sikap baik ketika di kelas kepada anak kita. Jadi penting bagi orang tua untuk mengajari anak kita sikap-sikap yang baik ketika berada di kelas. Sikap yang baik ini tidak hanya mencakup perilaku yang sopan dan menghormati orang lain, tetapi juga mencakup kemampuan untuk berinteraksi secara positif dengan teman-teman sekelasnya. Kemudian juga kita harus mengawasi aktivitas anak kita sehari-hari. Kita harus tahu siapa temannya sehari-hari, kemana saja, apa yang dilakukan. Ya, bukan kita mengekang, tapi kita sebagai orang tua memonitor ya, agar anak-anak kita ini tidak salah jalan. Kemudian hindari anak dari pergaulan buruk ya. Ini pastinya orang tua pasti inginnya anak-anak bergaul dengan orang yang baik, dengan orang yang soleh, dengan orang yang solehah. Tapi tentunya kita sebagai orang tua ya, selalu waspada melihat perkembangan anak kita. Ada yang berubah gak nih? Nah, kalau ada yang berubah, perlu kita luruskan agar dia tidak salah jalan ya. Kemudian laporkan perundungan yang terjadi pada anak. Jika ibu mengetahui atau mendapati anak mengalami perundungan di sekolah, ini sangat penting untuk segera mengambil tindakan yang tepat ya. Jadi salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melaporkan kejadian tersebut pada guru kelas atau pihak sekolah ataupun pihak yang berwajib ya. Itu tadi pendengar beberapa cara yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk menjaga anak kita dari pergaulan bebas.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
1: wasiat.
3: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Dita, sibuk banget sih dengan gadgetnya.
1: Bentar ya, aku lagi update status dulu nih di sosial media.
0: Belum selesai juga ya?
1: Ih, bentar-bentar. Ada yang komen nih.
0: Seberapa penting sih gadget dan sosial media kamu dibandingkan orang di sekeliling kamu? Kita kan sudah lama nggak ketemu. Hargain waktu kebersamaan kita dong.
1: Iya, maaf.
2: Sepi mengajarkan pada kita tentang arti kebersamaan. Simpan gadgetmu, mulai.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan Pro3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juarai Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions Wanita di Stadion Ulleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Kata Cole melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: It's special. I don't know what I have.
2: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
1: It's something special and I am grateful for this moment now.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia. Pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita tim yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita tim yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
2: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos
3: escapados. Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
2: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
3: Então, ada jogar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
4: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
4: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, pendengar, dua Dol Junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi. Pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persisolo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

0: Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.
1: Persib Bandung berhasil menyegel gelar juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
2: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
2: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
1: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk.
2: Saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20. Dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangkan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah. Karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Ketis 21 poin dan Detra Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

Ranai siang ini. Mendengaran dimanapun Anda berada, demikian tadi kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI dan dapat Anda dengarkan warta berita pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti berupa berita sepekan dari Pro 1 RRI Ranai. Mendengar masih bersama saya Elmi Subayang di Ranai siang ini, kami informasikan kepada Anda bahwa masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 pada pukul 11.47 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Mendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 11.47 waktu Indonesia Barat. Allah.

Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, serta jangan pula berdoa supaya diberi kematian sebelum kematian itu sendiri yang datang menjemputnya. Karena sesungguhnya, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya. Dan sesungguhnya, tidaklah umur orang mukmin itu menambah, melainkan kebaikan." Hadis riwayat Muslim.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa melibatkan yang satunya hingga berbaur dengan banyak orang, karena yang demikian itu akan membuatnya sedih." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ranai siang ini. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 12.06 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, kami sapa Anda. Dan kami informasikan kepada Anda saat ini di sepampang hujan ya. Dan tentunya pendengar, untuk Anda menjelang ke pukul 13 waktu Indonesia Barat, berbagai informasi dan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: Bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
1: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
0: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
1: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
0: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
1: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
0: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
1: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, Gubernur Jawa Barat Dede Mulyadi menjanjikan bonus 1 miliar rupiah untuk Persib Bandung usai meraih juara Super League 2025-2026. Bonus tersebut diumumkan langsung sebelum mengikuti konvoi kemenangan Persib di Bandung pada hari ini, 24 Mei 2026, hari Minggu. Menurut KDM, ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh elemen tim Persib sepanjang musim, yang menambahkan keberhasilan Persib menjuarai Liga Indonesia 3 kali berturut-turut menjadi sejarah besar dalam sepak bola Indonesia. Informasi ini kami dapatkan dari rri.go.id.
1: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh

0: Mendengar lagu darinya Harvey Malaiholo, katakan saja ya, telah menghantarkan kita pada pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat ya. Mendengar hari ini cuaca luar biasa, tadi hujan sekarang panas lagi, panasnya lebih lagi panas ya. Mendengar untuk Anda yang nyuci baju, biasakan pakaian kita misalnya pakaiannya itu kita balikkan ya. Jadi mencuci tidak cuma agar pakaian menjadi bersih, tapi juga menjaganya supaya awet dan tidak cepat rusak ya. Jadi pendengar, dikutip dari laman Real Simple, membalik pakaian sebelum dicuci ini dapat membantu melindungi warna kain sekaligus menjaga serat kain supaya tidak cepat rusak. Sebab gesekan antar pakaian adalah hal yang tidak terhindarkan saat proses pencucian di mesin berlangsung. Dengan membalik pakaian, bagian luar kain menjadi lebih terlindungi dari gesekan dengan resleting, kancing, atau bahan lain yang tebal dan keras. Jadi, apakah Anda pendengar kalau mencuci pakaian dibalik atau tidak dibalik? Dan tentunya kalau dibalik untuk menjaga agar kainnya awet, tidak rusak dan lain sebagainya ya. Informasi ini kami dapatkan dari CNN Indonesia.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
1: Oh no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
1: Kok malah mulus beneran sih? Aduh. Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ranai siang ini. Ranai siang ini.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Minggu 24 Mei 2026, Sari Berita. Setibanya di Natuna, atlet pickleball Natuna mendapat sambutan hangat usai meraih prestasi pada ajang PPA Tour Asia Kuala Lumpur Open 2026. Berita lainnya, penjualan beras murah melalui program CSR Bank Natuna di Desa Sempang mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Dari Sempang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya dibacakan oleh Elmi Subayang. Pendengar warta berita daerah siang ini, kami awali berita yang pertama, atlet pickleball Natuna mendapat sambutan hangat usai meraih prestasi pada ajang PPA Tour Asia Kuala Lumpur Open 2026, sekaligus menjadi motivasi untuk terus berprestasi. Selengkapnya kita dengarkan laporan Analia Widi.
1: Rombongan atlet dan pelatih pickleball Kabupaten Natuna yang sebelumnya berlaga pada ajang PPA Tour Asia Kuala Lumpur Open 2026 mendapat sambutan hangat setibanya di Bandara Raden Sajat Natuna pada Sabtu 23 Mei 2026. Penyambutan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas capaian membanggakan yang berhasil diraih atlet Natuna di ajang internasional tersebut. Pelatih pickleball Natuna, Andi Mitfatul Arif, menyampaikan rasa syukur atas perhatian dan dukungan yang diberikan pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Ia berharap capaian ini dapat menjadi momentum untuk pengembangan olahraga pickleball di Kabupaten Natuna melalui penyediaan fasilitas latihan yang lebih memadai.
2: Alhamdulillah, catatan prestasi ini mendapatkan perhatian dari Dinas Pemuda dan Olahraga yang insya Allah akan mengusahakan fasilitas dan sarana latihan yang lebih representatif.
1: Sementara itu, atlet peraih medali perak kategori Tunggal Putra Amatir, Berika Agus Subandi, juga menyampaikan apresiasinya atas penyambutan yang diberikan. Menurutnya, perhatian tersebut menjadi motivasi besar untuk terus berlatih dan meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang.
3: Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua atas penyambutan yang sangat luar biasa. Dan hal ini membuat saya termotivasi untuk meraih prestasi lebih baik lagi ke depannya.
1: Prestasi yang diraih atlet pickleball menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Natuna, sekaligus membuktikan bahwa atlet daerah mampu bersaing di tingkat internasional. Dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu melahirkan lebih banyak prestasi bagi olahraga pickleball di Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Pendengar, penjualan beras murah melalui program CSR Bank Natuna di Desa Sempang mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Program tersebut digelar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan ini berlangsung di kantor Desa Sempang pada Sabtu pagi 23 Mei 2026. Sebanyak 400 sak beras merek nasi Padang ukuran 5 kg disediakan dalam kegiatan tersebut. Setiap kepala keluarga mendapatkan jatah pembelian 1 sak beras dengan harga Rp50.000. Ketentuan tersebut diterapkan agar penyaluran dapat dilakukan secara merata kepada masyarakat penerima manfaat. Masyarakat yang mengikuti program diwajibkan membawa fotokopi kartu keluarga sebagai syarat pembelian. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempermudah pendataan serta memastikan bantuan tepat sasaran bagi warga Desa Sempang. Sekretaris Desa Sempang, Johan, mengatakan kegiatan penjualan beras murah ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Menurutnya, tingginya antusiasme warga menunjukkan program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan berlangsung tertib hingga selesai. Pemerintah desa berharap program serupa dapat kembali dilaksanakan agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna menangani kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Sujung pada Sabtu malam 23 Mei 2026. Petugas bergerak cepat menuju lokasi setelah menerima laporan masyarakat terkait munculnya titik api. Laporan kejadian diterima petugas pada pukul 20.53 menit waktu Indonesia Barat dari pelapa bernama Ria dan Apriyudi. Setelah menerima informasi tersebut, tim langsung menyiapkan armada untuk menuju lokasi kejadian. Satu unit armada BP9000N dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Armada diberangkatkan pada pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat dengan personel regu Brapo untuk melakukan proses pemadam di lokasi. Petugas tiba dan memulai proses pemadaman sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Tim berjibaku mengendalikan api agar tidak meluas ke area lain di sekitar lokasi kebakaran. Kebakaran diketahui menghanguskan lahan seluas kurang lebih 1 hektar. Hingga proses penanganan selesai, penyebab kebakaran masih belum diketahui dan masih dalam pendataan petugas. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna Syawal mengatakan, respon cepat dilakukan segera setelah laporan diterima. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah api semakin meluas ke wilayah sekitar. Proses pemadaman berhasil diselesaikan pada pukul 22.20 menit waktu Indonesia Barat dan armada kembali ke markas. Petugas tiba di Mako Damkar pukul 23.13 waktu Indonesia Barat setelah memastikan kondisi lokasi aman dan juga terkendali. Mendengar, kami akan sampaikan berita yang terakhir. Komandan Lanut Raden Sajat, Marsikal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi bersama Ketua PR Dia Garini Cabang 9 D1 Lanut Raden Sajat Nyonya Marni Onesmus Pasaribu Sabtu kemarin mengunjungi sentra keramba ikan di Pulau Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan ini menjadi ajang silaturahmi bersama masyarakat Sedanau, sekaligus melihat langsung budidaya ikan Napoleon dan ikan kerapu yang menjadi salah satu potensi ekonomi unggulan masyarakat pesisir Kecamatan Bunguran Barat. Dalam kesempatan tersebut, dan Lanut Raden Sajat berdialog langsung bersama Nato, tokoh masyarakat sekaligus penggerak ekonomi warga Sedanau, terkait pengembangan budidaya ikan laut serta kondisi usaha perikanan masyarakat di wilayah pesisir Natuna. Marsikal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi mendukung pengembangan budidaya ikan laut di Natuna karena memiliki nilai ekonomi besar serta menjadi salah satu sektor unggulan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Setibanya di Natuna, atlet Vickyball Natuna mendapat sambutan hangat usai meraih prestasi pada ajang PPA Tour Asia Kuala Lumpur OVON 2026. Berita lainnya, penjualan beras murah melalui program CSR Bank Natuna di Desa Sempang mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Wakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Salam olahraga. Saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan, tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di acara Pradangdut, Dangdut adalah kita. Silakan yang ingin bergabung di 08 11 70 33 669. Halo, selamat siang Pradangdut.
3: Siang, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapakah ini?
3: Orang Tanjung Pinang.
2: Oh, orang yang berlian itu.
3: Ya, Intan berlian.
2: Jangan sampai jadi perak ataupun Mas Tasi ya.
3: Intan berlian.
2: Gimana kabar?
3: Orang termahal di dunia.
2: Iya, itu dicari dan disimpan baik-baik.
3: Nama aja, Kak.
2: Kenapa pula?
3: Iya, nabung aja berlian.
2: Iya, mudah-mudahan disayang, dicintai, disayangi, disimpan sepenuh hati.
3: Amin.
2: Kak Berlian, Kak Berlian pinang di mana tadi?
3: Batu Sebelas.
2: Batu Sebelas.
3: Iya, Jalan Mandara.
2: Mau lagu apa nih, Kak Berlian?
3: Lagunya dari Rita Sugiarto, Abang Romi.
2: Abang Romi belum balik.
3: Belum balik, suruh dibalik, dipanggil dulu Bang Rominya, suruh balik.
2: Kenapa Bang Romi belum balik?
3: Tak tahu, jadi Bang Toyib pekerja.
2: Nampak dia Bang Toyib, nampak dia tu.
3: Jadi Bang Toyib tak boleh balik.
2: Tak boleh balik,
3: Bang. Lah nak raya haji pula, tak boleh balik.
2: Dah 3 kali raya tak boleh balik Bang Romi tu.
3: Tahu, itulah dia nak jadi Bang Toyib.
2: Dia kan nak mencari sebongkah berlian.
3: Iya, betul. Ha, tu lawan dia tu. Tapi Bang Toyib, Abang Romi, sebongkah berlian. Tu kawan dia tu.
2: Tapi Bang Romi ni dah Bang Toyib dah nak balik karena berlian hadapan. Bang Romi belum balik.
3: Bang Romi tu bangkanya dipanggil dulu sama Mbak Rita Sugiarto. Dipanggil.
2: Bukan Bang Romi tapi Bang Roni. Bang Roni.
3: Tak, memang ada Bang Romi, Romi,
2: ada.
3: Bang Romi.
2: Ada tetangga saya pun nama Bang Romi juga.
3: Iya, ada judulnya Bang Romi, Abang Romi itu ada juga.
2: Biasa saja, tak usah emosi, santai saja.
3: Awak lah tu. Tatai baru mulai. Jelas salamnya ya, yang belakang lah tu tatu tu. Salamnya buat kakak, sama kakak siapa? Lupa lagi.
2: Itulah.
3: Buat Kak Rodiah ke?
2: Mulai lah.
3: Kak Dara.
2: Tadi siapa sebut sampai kau lupa maklum usia tu?
3: Siapa ya?
2: Tak tahulah saya.
3: Habis suara di studio ni mirip-mirip semua.
2: Ya, kita satu lah. Kita satu suara saja nampak dia. Ini sama Elmi.
3: Sama Kak Elmi. Yelah, habis mirip suara dengan Kak Rodia sama Kak Dara. Cuma Bang Adi seorang aja yang beda suara.
2: Oh, jangan sampai Bang Adi juga sama dengan kami suara dia.
3: Iya. Yalah, salamnya buat kakak berdua kan situ kan.
2: Ah, kita bertiga, berempat, berlima sini.
3: Oh, beramai ya.
2: Beramai.
3: Disalam semualah.
2: Iyalah.
3: Tanpa terkecuali buat Mak Long J, buat Kak Sinar, buat Bang Zai, buat Kak Fatimah di Tanjung Uban. Buat yang di mana tu semalam ada masuk tu?
2: Yang mana?
3: Bunda Irsal ya.
2: Iya, Bunda Irsal tu lama dia tu.
3: Bang Andi Yudhistira ada pernah masuk sini kan?
2: Andi yang mana ni?
3: Andi Yudhistira di Lampung.
2: Oh ya, dia sering juga.
3: Buat Bang Andi juga, buat Kak Dinda di Bogor. Buat semualah, buat penelpon pertama sampai terakhir yang mendengarkan. Buat orang Midai juga ya.
2: Iya.
3: Buat kakak, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
2: Iya, dengan siapa ini? Ini bujang apa nih?
4: Bujang Lapuk kan
2: ya? Bujang Lapuk, kan ada lagu dia tuh.
4: Iya.
2: Dandi, gimana kabarnya Dandi?
4: Alhamdulillah sehat. Baik, ini gimana kabarnya?
2: Kabarnya sehat. Mak dah bikin kue, dah selesai bikin kue.
4: Kue tinggal tunjuk aja.
2: Oh, mak pakai tunjuk. Biasa mak pakai ini buat di dapur.
4: Oke, tunjuk aja biar simple.
2: Oh, simple, betul.
4: Ya, karena takutnya mau masak yang lain.
2: Iya, jangan sampai
4: mau masak rendang kan. Apa?
2: Jangan sampai tunjuk orang.
4: Iya.
2: Dan mau lagu apa nih Dani?
4: Apa? Jangan sampai sirup pula.
2: Betul.
4: Mak kirim salam.
2: Salam balik ya, Mak. Nanti kita ke rumah Mak ya, siap kue banyak.
4: Iya. Iya, kalau enggak jadi nanti maknya nangis.
2: Oh, tak usah, jangan nangis pula. Mak kan nangis kan ada yang pujuk. Mau lagu apa nih?
4: Lagunya? Lagu bola aja lah.
2: Bola.
4: Iya. Yeah.
2: Dari siapa tuh lupa?
4: Dari Ona Sutra.
2: Ah, Ona Sutra. Matanya kayak bola.
4: Waduh, ada-ada aja. Emang semua mata kayak bola.
2: Bola.
4: Salam untuk semuanya. Untuk Mbak Elmi sama operatornya ya.
2: Iya.
4: Semangat terus tuh jelang Piala Dunia ya.
2: Juni.
4: Iya. Spesialnya untuk Mak Longmus, Kakak Ungu dan Pak Zainuddin tadi yang ganteng itu. Oh, belum gabung beliau ya?
2: Belum.
4: Biasanya pertama.
2: Yang ganteng masih tidur.
4: Iya. Oke lah, makasih Mbak Elmi.
2: Iya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
2: Ini sepertinya Ani, betul tak?
5: Ya, Rahmatubi.
2: Gimana kabarnya Ani?
5: Alhamdulillah sehat. Bikin kue.
2: Oh, bikin kue apa nih? Kak Ani bikin kue apa?
5: Kacang sembunyi.
2: Oh, suka sembunyi ya. Suka sembunyi kayaknya Kak Ani nih.
5: Ya, nanti kita ya Kak Ani.
2: Insya Allah kita ke sana, kita mau cari kacang sembunyi. Sembunyi di mana dia?
5: Ani aja lah.
2: Di SP berapa dia sembunyi tuh?
5: SP1.
2: Kacang sembunyinya pasti manis kan?
5: Manis
2: lah. Seperti yang buat itu manis sekali.
5: Tak tahu lah manis lah.
2: Udah banyak bikin kue?
5: Ya, Kak.
2: Udah berapa kara tuh?
5: Empat
2: kara. Alhamdulillah empat kara tuh. Kak Ani,
5: ya.
2: Kak Ani bikin kue apa? Empat macam kue itu apa aja?
5: ada jepit, goreng pisang.
2: Oh, andalan, kue andalan.
5: Apalagi, Pak.
2: Kue sembunyi. Kue tertutup. Dah semua tuh.
5: Iya.
2: Kak Ani mau lagu apa nih, Kak Ani?
5: Lagunya Tersenyum Kembali ya.
2: Tersenyum kembali setelah bertemu dengan kacang sembunyi tadi.
5: Iya. Mama dan Ijean katakan di Kak Ani sebab untuk Wantima juga dipanggil bayangan. Juga untuk Kak Maria. Kirim Mama Ani. Ijean.
2: Ya.
5: Mario. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

Branda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Branda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: Drama Radio. Drama Radio.
1: Cukup saja kau jadi anak yang baik, rajin ibadah, kerja yang halal. Itu saja yang Mak minta.
2: Iya, Mak. Ramli janji akan jadi anak yang baik.
3: Tapi, Bang, nebang kayu itu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon itu, Bang, kalau ditebang nanti banjir, Bang.
4: Ah, kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah.
0: Drama Radio setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

0: Dangdut adalah kita. Silakan yang ingin bergabung di acara Prodangdut adalah kita. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapakah ini yang ganteng itu?
1: Bang Zainuddin di Batu Gajah ini supaya yang cantik itu.
0: Bang Zai, orang rumah udah bikin kue belum?
1: Udah bikin tuh.
0: Bikin kue apa? Kue bangkit lah.
1: Kue bangkit.
0: Bangkitlah. Ya, bangkit. Enak kue bangkit tuh, dicelupin pakai kopi. Itu bangkit gula merah atau bangkit gula putih?
1: Gula putih.
0: Putih.
1: Gula pasir.
0: Gula pasir, enak sekali. Sudah berapa kara bikin tuh?
1: Nah, ketunjuknya berapa kara beli itu ya?
0: Beli atau bikin?
1: Ya beli ada, bikin ada.
0: Yang beli aja dihitung, yang bikin aja dihitung. Yang beli jangan dihitung.
1: Hitung nanti ada dalam itu bungkusnya tuh.
0: Bang Zai mau lagu apa Bang Zai?
1: Lagu apanya? Lagu Kak Berlian tadi lagu apa dia?
0: Oh, jangan ditanya kalau Bang Berlian tuh.
1: Tadi dia aku dengar nih Bang Romi liriknya.
0: Abang Romi, Rita Sugarto.
1: Saya Abang Madun aja.
0: Bang Madun.
1: Abang Madun.
0: Kenapa Bang Madun belum balik?
1: Yang Abang Madun aja.
0: Salam.
1: Salamnya sama ini supaya yang cantik itu.
0: Terus.
1: Harus senyum ya. Senyum beneran ya. Pelatarnya siapa?
0: Nah, coba siapa?
1: Apa ya?
0: Ayo.
1: Enggak tahu.
0: Ada Amira, ada Bang Henry.
1: Amira sama Bang Henry.
0: Bang Henry.
1: Bang Henry yang cantik itu.
0: Jangan pula yang cantik itu.
1: Yang cantik itu. Senyum, Amira. Sama ini supaya yang cantik itu senyum. Senyum semuanya. Yang dengar video apa ikut senyum ya. Datuk sama Kak Berlian tadi. Yang cantik itu. Harus senyum juga ya Kak Berlian. Datuk sama adik dan di dekat Masjid Agung itu tadi. Yang ganteng itu senyum. Kak Dandi senyum. Bang Dandi senyum. Adik Dandi senyum. Datuk sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat. Jangan lupa. Senyum Purnama Sari ya. Sama Bang itu. Bang Andi di Batam yang ganteng itu. Senyum. Datuk yang dengar dia semuanya lah. Sekarang bergabung juga.
0: Iya, betul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah. Permisi kata dia yang cantik itu.
0: Silakan yang lainnya ingin bergabung. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Nih dia bikin kue berapa kara?
2: Pakai tunjuk dia.
0: Oh, itu tidak terkara-kara tuh. Kak Mus, gimana kabarnya Kak Mus?
2: Alhamdulillah, sehat. Minta lagu dulu
0: deh. Lagu apa Kak Mus?
2: Minta lagu Bang Roni lah, lawan-lawan.
0: Bang Roni ngelawan Bang Madun dengan Bang Romi.
2: Salam semua yang bergabung di awal. Salam sama Ermi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut.
3: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
3: Midun.
0: Ini Bang Midun. Tadi baru di request lagu Bang Zai, request lagu Bang Midun. Bang Madun. Rupa Bang Madun ada nih.
3: Bang.
0: Pak Zai minta lagu Bang Madun. Lupa Bang Madun pun datang.
3: Gimana minta lagu nih.
0: Gimana kabarnya?
3: Minta lagu.
0: Bang Madun gimana kabarnya?
3: Baik.
0: Udah bawa balik?
3: Ya.
0: Dari Nebas.
3: Minta lagu nih.
0: Lagu apa Bang?
3: Minta lagu. terbayang-bayang. Dah ya?
0: Hah?
3: Lagi dari otak serah udah tadi ya?
0: Terbayang-bayang. Udah di mata. Itu buka judulnya bang. Itu syairnya, liriknya.
3: Iya. Nah, lagu ini ya mbak, lagu
0: siapa?
3: Nasib pengamen ya mbak.
0: Nasib pengamen? Siapa pula ngamen?
3: Udah tahu siapa, kita kena ngamen Nurul Hayati.
0: Salam?
3: Salam buat Pak Zainuddin Lampitong Mario. Assalamualaikum semua yang bergabung lah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

Ruang kepada Anda untuk menyampaikan informasi yang terjadi di sekitar Anda terkait dengan fasilitas umum dan pelayanan publik. Hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dangdut adalah kita.
1: Mendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Dangdut darah kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Sama Daud di air raya.
1: Bang Daud, gimana kabarnya Bang Daud?
2: Alhamdulillah, sehat je.
1: Sehat je, walaupun panas ya Bang Daud.
2: Panas. Panas. Hujan ada gak sikit?
1: Sikit hujan, habis itu panas meledak.
2: Panas berdenting.
1: Berdenting, kata orang tu tak tahu lagi lah panas dia membara. Bang Daud nak lagu apa ni Bang Daud?
2: Nak minta lagu Arapik.
1: Judulnya apa?
2: Si miskin bercinta.
1: Aduh, hai. Si miskin bercinta pula. Salam.
2: Salam dia buat semua yang tadi gabung. Sama salam-salam buat orang tua-tua kita dekat Ceruk tu, dekat Selamam. Salam juga buat keluarga di Kelari. Salam-salam juga buat keluarga di air raya ni. Udah itu aja lah.
1: Iya.
2: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Terputus ya. Ada Bang Daud dari Sual. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
3: Halo
1: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, ini dengan siapa ini?
3: Sama Muhammad di Teguh Lasmana.
1: Siapa?
3: Muhammad.
1: Muhammad, Pak Muhammad apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Lagi ngopi kah?
3: Yo, habis makan siang.
1: Sedih apa? Di Teguh Lasmana. Lagu apa?
3: Mau minta lagu Pengorbanan dari Ipan.
1: Pengorbanan, salam dia.
3: Salam-salam buat seluruh pendengar RI Ajalah. Sama kakak dan operatornya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Terputus. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Newanusu di Sambas sini, Mbak. Ini Mbak siapa? Mbak Rita kah?
1: Ini Mbak Elmi.
4: Oh, Mbak Elmi. Ya, salam kenal ya Mbak Elmi.
1: Iya, udah kenal kemarin tuh. Tiap hari kita kenal.
4: Iya. Ya, mau request lagu ya Mbak ya.
1: Lagu apa?
4: Lagunya Bulan Serigala dari Rita Sugiarto.
1: Ngeri saya Bulan Serigala ya.
4: Iya, Rita Sugiarto ya.
1: Salamnya.
4: Iya, salamnya pertama buat Mbak Helmi yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Pitung, buat Bang Jai, buat Mbak Sri, buat Bang Ujang, buat Bang Iwan, Mbak Ani, buat Wan Tima, buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Pak Ngah. Yang lain dirangkul aja Mbak dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirangkul supaya bersatu ya. Dengan dimanapun Anda berada, langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

kami, Nuji Itou Je, pakai bahasa Itou, bahasa Ranai. Pilihan lagu, lagu dangdut, ya. Nak dengu lagu kegemaran Mak Ngah Malong? Gembang. Telepon J atau WA di nomor HP 0811-70-33-669. Kami siapkan lagu-lagu dangdut untuk Mak Ngah Malong. Sah sampai lupa, Nujiami setiap hari Jumat dari jam 8:10 malam sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 1 RRI Ranai.

0: Dangdut adalah kita. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, silakan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo,
2: halo, selamat siang
0: Pro Dangdut. Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Putra.
0: Bang Putra, di mana Bang?
2: Di Palembang.
0: Di Palembang, silakan mau lagu apa?
2: Lagunya Biarkanlah dari Thank You Fit.
0: Biarkanlah?
2: Iya.
0: Iya, salamnya?
2: Salamnya untuk Mbak Elmi ya?
0: Elmi.
2: Iya, Mbak Elmi dan operatornya. Buat Bang Jai, buat Mario, buat semua-semuanya dari A sampai Z Mbak pokoknya. Ya aja Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Bang Putra ingin bergabung. Kita masih tunggu di 08 11 70 33 669 ya. Silakan yang ingin bergabung, jangan malu-malu. Silakan, kita tunggu. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
3: Halo, Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Sama Mbak Fatima Tanyuban, Kak Elmi.
0: Mbak Fatima, gimana kabarnya? Udah sampai ke Tanyuban.
3: Udah sehat Kak Elmi.
0: Sehat. Silakan mau lagu apa?
3: Lagu Sejak Jejaka India.
0: Jejaka India, salamnya.
3: Salamnya buat Mama Ekel, Kak Mus, Kak Ros, Bang Mario, Bang Pitu, Mak J. Yang sudah bergabung aja Mbak. Itu aja, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Fatimah yang ingin bergabung, kita tunggu ya. Di 08 11 70 33 669 ya. Sepertinya ini penelpon terakhir ya. Kita tunggu ya. Silakan yang ingin bergabung di 08 11 70 33 669 ya. Satu penelpon terakhir kita tunggu. Silakan yang ingin bergabung. Kita tunggu di 08 11 70 33 669. Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita di acara Pro Dangdut untuk siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami ya. Dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesona Tembang Persada Jawa. Setiap hari Kamis, mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Ranai. Ojo nganti lali yo.
1: Are yare, hamko Indonesia mecaye.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Ranai.

0: setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro1 RRI Ranai.
1: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
2: Pro1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Salam sejahtera untuk diri dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan Murniadi hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

99,2 persada Rari Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, jumpa lagi bersama saya Adi di Ranai Sore edisi hari Minggu 24 Mei 2026. Selamat berakhir pekan pendengar ya. Selamat bersantai di hari Minggu ini. Buat yang tetap beraktivitas, tetap semangat. Oke, terima kasih juga untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami. Semoga kabarnya juga masih sehat di sore ini pendengar. Cuaca masih panas ya, walaupun sempat hujan sebentar tadi kalau di sekitaran Sempang nih pendengar. Oke, sudah pukul 15 lebih 5 menit saat ini. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saat lagi diinformasikan juga ya masuknya waktu asar untuk Kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini pukul 15 lebih 10 menit terakhir.

bersama kami di Prosada RRI. Rana yang pendengar, saat lagi kita jelang kemana azan asar untuk kota Rana dan sekitarnya. Hari ini Minggu 24 Mei 2026 pukul 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Allahu

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 45-46.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Masih featuring Fiersa Besari, spesial untuk yang lagi santai ya. Nah, memang kalau akhir pekan ini bisa sedikit lebih santai dari berbagai aktivitas, dari rutinitas pendengarnya. Dan mungkin di akhir pekan juga ada yang memanfaatkan waktunya untuk istirahat total barangkali. Bisa berkumpul bersama keluarga dengan waktu yang lebih banyak dibandingkan hari-hari biasanya, karena disibukkan dengan berbagai kerjaan juga pendengarnya. Dan ya, akhir pekan juga bisa menjadi waktu yang tepat nih buat melakukan hobi-hobi yang tertunda barangkali pendengar ya. Yang ingin berolahraga juga di akhir pekan, tetap semangat, semoga bisa tetap jaga kesehatan juga pendengar. Oke, semoga akhir pekan Anda menyenangkan di weekend kali ini dengan berbagai kerjaan atau aktivitas Anda pendengar. Yang sedang berkendara juga selamat sore, tetap hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan di hari ini. Mungkin sudah punya rencana juga ya, jalan-jalannya kemana di sore minggu ini pendengar. Oke, masih dengan lagu-lagu dari hits Indonesia dengan beragam formasi juga. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

Bilal Indra Jaya pendengar, spesial untuk Anda yang lagi santai saat ini. Nah pendengar, pemerintah Natuna saat ini sedang menyiapkan kawasan konservasi seluas 39 hektar di wilayah Mekarjaya sebagai langkah untuk pelindungan terhadap primata kekah ya, yang ya saat ini terancam mengalami penurunan populasi juga pendengar. Dan kekah ini saat ini berstatus vulnerable atau rentan berdasarkan penilaian konservasi internasional. Nah, langkah konservasi ini mengemuka saat Bupati Natuna menerima audiensi sejumlah peneliti dan pegiat konservasi primata di ruang kerja Bupati Natuna. Dan pertemuan ini menjadi momen untuk penguatan sinergi antara pemerintah daerah, peneliti dan komunitas lingkungan dalam menjaga kelestarian kekah Natuna pendengar. Nah, kawasan di Mekarjaya ini yang seluas 39 hektar diharapkan bisa menjadi habitat perlindungan sekaligus pusat edukasi konservasi bagi masyarakat nantinya pendengar ya. Dan ya memang pelestarian kekah merupakan tanggung jawab kita bersama pastinya pendengar ya. Dan satwa ini menjadi salah satu bagian penting identitas dan kekayaan hayati yang ada di daerah kita. Dan ditambahkan juga bahwa memang upaya konservasi ini berkaitan erat dengan proses Natuna menuju aspiring UNESCO Global Geopark. Dan Pemkab Natuna juga akan bekerja sama ya dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam serta berbagai komunitas lingkungan untuk memperkuat pelindungan habitat alami kekah Natuna. Dan adanya lahan seluas 39 hektar untuk konservasi ini menjadi langkah awal. Dan ya memang keberhasilan pelestarian ini tetap membutuhkan pengawasan berkelanjutan dan kerjasama serta keterlibatan semua elemen masyarakat.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Ngol dalam Judika featuring Eka Gustiwana, pendengar paling spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Masih semangat di sore ini ya, walaupun cuaca masih cerah nih pendengar ya. Sudah hampir jam 4 sore, masih panas cuaca, tapi semoga tetap semangat Anda yang akan jalan-jalan di sore minggu ini. Oke, selamat pagi. Kita jelang lintas berita Korwil 15, lintas Korwil Nusantara 15 Bidang Prabu. Dengar pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti dari Pro 1 RRI Batam.

0: Dengar, masih bersama kami di Prosat RR Ranai, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak lintas berita Koril Nusantara 15 Bedang Prabu pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Prosat 1 RRI Batam.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kenaikannya ada yang 8% dari tahun ke tahun, kemudian dari tahun 2024 ke 2025 itu.
2: Karena Batam tempat yang sangat strategis, baik itu turis mancanegara maupun turis nasional, juga tidak kalah banyak.
0: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita Korwil kita awali dari RRI Pekanbaru. Jumlah hewan kurban di Provinsi Riau pada Hari Raya Idul Adha 2026 mengalami kenaikan 4 hingga 8% dari tahun 2025 lalu. Berikut dilaporkan Femi Asti Yovani.
3: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau memperkirakan jumlah hewan kurban pada tahun 2026 mengalami kenaikan 4 hingga 8% dibandingkan tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir. Mimi menyebutkan di tahun 2025 jumlah hewan kurban di Riau yang terdiri dari sapi, kerbau, kambing, dan lainnya sebanyak 51.898 ekor, di mana angka ini naik dibandingkan 1 atau 2 tahun sebelumnya dengan kenaikan 4 hingga 8%, dan kenaikan ini juga akan sama di tahun 2026, sehingga diperkirakan total hewan kurban di Riau akan mencapai 53.000 sampai dengan 54.000 ekor. Mimi menjelaskan untuk hewan ternak yang menjadi hewan kurban seperti sapi masih didatangkan dari luar daerah seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, daerah-daerah di Pulau Jawa dan di luar Jawa, karena untuk populasi hewan ternak di Riau hanya sekitar 15 hingga 20%.
1: Dilihat dari data tahun sebelumnya, 2 tahun belakangan, penaikannya ada yang 8% dari tahun ke tahun, kemudian dari tahun 2024 ke 2025 itu 4,8%. Jadi rencananya peningkatan mungkin ada sekitar 4 sampai 8%. Jadi kalau kita lihat dari data yang ada, 51.898 ternak, ya kemungkinan prediksinya sekitar 53-54 ribu hewan ternak. Jadi terjadi peningkatan sekitar segitu, ya. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi untuk di Provinsi Riau. Namun ketersediaan kita memang untuk ternak ini, terutama sapi, itu banyak disupport oleh daerah luar, provinsi luar, seperti Sumbar, Sumut, kemudian daerah Jawa dan luar Jawa. Dan kita hanya mempunyai populasi untuk sekitar 15-20%, selebihnya dari luar.
3: Salah seorang peternak di Pekanbaru, Sukadi, menyebutkan untuk hewan ternak, khususnya hewan kurban yang ada di kandangnya, merupakan hewan ternak yang bibitnya didatangkan dari Medan dan Kupang dengan jenis sapi PO serta sapi Bali.
4: Saya bibit dari Medan, yang Bali dari timur itu Kupang, ya, jenis PO sama Bali.
3: Sukadi menambahkan seluruh hewan ternak yang dijadikan hewan kurban di kandangnya sudah diperiksa kesehatan oleh petugas dari Dinas Peternakan yang datang langsung melakukan pengecekan, sehingga sapi yang dijualnya memiliki surat keterangan kesehatan hewan. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Berita selanjutnya dari RRI Tanjung Pinang. Ratusan hewan kurban yang akan disembelih untuk Hari Raya Idul Adha 2026 di Kabupaten Bintan dalam kondisi layak dikonsumsi masyarakat. Berikut dilaporkan Febriansyah.
5: Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau diimbau tidak perlu khawatir terhadap kondisi hewan kurban yang akan disembelih. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Bintan, Abu Syofian, menjelaskan ratusan hewan yang telah terdaftar untuk disembelih pada musim Hari Raya Kurban 1447 Hijriah di Kabupaten Bintan dalam kondisi aman untuk dikonsumsi masyarakat. Kemenak Bintan terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak guna memastikan pelaksanaan ibadah kurban berjalan dengan lancar, aman, serta memenuhi standar kesehatan hewan. Salah satunya menjalin kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan menjelang pemotongan. Saat ini total hewan kurban yang akan disembelih sebanyak 693 ekor hewan, terdiri dari sebanyak 414 ekor hewan jenis sapi dan sebanyak 279 ekor hewan jenis kambing. Jumlah tersebut tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan.
6: Di kita itu kan kita sampaikan ke Dinas Kesehatan Bintan sesuai dengan permintaan mereka. Dan dari data itu mereka menyebarkan tenaga kesehatan peternakan untuk memeriksa baik itu di hari H mau pemotong atau sebelum. Mereka minta data dari panitia setempat masing-masing dari mana dibeli, dan itu tentu tugas keterewan lah itu. Ya Allah, kita kok sudah koordinasi, mereka siap membantu, sehat aman ya.
5: Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Bintan Abu Sofyan mengingatkan panitia kurban di masjid maupun musola agar memperhatikan tata cara penyembelihan sesuai syariat Islam dan standar kebersihan lingkungan. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas daging kurban yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Dari Tanjung Pinang kita menuju ke RRI Ranai. Upaya menjaga ketahanan pangan di wilayah pesisir terus dilakukan melalui penguatan distribusi hasil pertanian antar kecamatan. Berikut dilaporkan Erik Muhammad.
7: Upaya menjaga ketahanan pangan di wilayah pesisir terus dilakukan melalui penguatan distribusi hasil pertanian antar kecamatan. Di Kabupaten Natuna, suplai sayuran dari Kecamatan Bunguran Batubi menjadi salah satu penopang kebutuhan masyarakat di kawasan pesisir Bunguran Barat. Pasokan sayuran dari Bunguran Batubi selama ini didistribusikan ke sejumlah wilayah di Kecamatan Bunguran Barat. Suplai tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Mekarjaya, Pian Tengah, Binjai, Selaut, serta Kelurahan Sedanau. Camat Bunguran Barat Bahtiar mengatakan distribusi sayuran dari Batubi memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan bahan pangan masyarakat. Menurutnya, sebagian besar masyarakat di wilayah penerima pasokan berprofesi sebagai nelayan, sehingga keberadaan distribusi hasil pertanian sangat membantu kebutuhan sehari-hari.
8: Nah, kalau kita mau beli sayur ya, itu kan datangnya dari Kecamatan Batubi. Ya, enggak putus, alhamdulillah, setiap hari pun.
7: Bahtiar menambahkan distribusi hasil pertanian antar kecamatan tidak hanya menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga mendukung perputaran ekonomi lokal. Aktivitas tersebut dinilai memperkuat keterhubungan sektor pertanian dengan kebutuhan pasar masyarakat pesisir. Sementara itu, pelaksana tugas camat Bunguran Batubi, Wan Andriati, mengatakan wilayahnya memiliki potensi pertanian yang selama ini menjadi salah satu sumber pasokan kebutuhan masyarakat di daerah sekitar. Menurutnya, hasil pertanian dari Batubi diharapkan terus memberikan manfaat bagi masyarakat.
9: Dari Bunguran Batubi untuk yang penjual sayur, iya, kalau dari Batubi memang hampir setiap hari itu untuk yang petani-petani penjual sayur. Hasil dari pertanian Batubi memang banyak juga untuk konsumsi, ya, model jualan keliling lah.
7: Keberlangsungan distribusi sayuran diharapkan terus terjaga agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Selain mendukung ketahanan pangan, langkah tersebut juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dari Ranai Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Berita selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI sekaligus penasehat klub Semen Padang FC, Andre Rosiade meyakini renovasi total Stadion Gor Haji Agus Salim tetap berjalan sesuai rencana. Berikut dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
11: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade memastikan Stadion Gor Haji Agus Salim yang berlokasi di Kota Padang akan segera direkonstruksi total pada tahun 2026. Proyek ini menjadi bukti komitmen pemerintah pusat di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam membangun kembali infrastruktur olahraga di Sumatera Barat. Hal itu disampaikan Andre Rosiade bahwa stadion tersebut bukan sekedar direnovasi, tetapi akan direkonstruksi secara total dengan membongkar dan dibangun kembali dari nol. Menurut menurut Andre Rosiade, pembangunan stadion baru itu akan menelan anggaran sekitar 400 miliar rupiah dengan kapasitas sekitar 12.000 hingga 15.000 single seat. Ia menyebut stadion baru nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern seperti Royal Box, lift, area lounge, kantor Asprof PSSI Sumba, serta merchandise store untuk Semen Padang FC. Selain itu, konsep arsitektur stadion tetap akan mempertahankan nuansa Minangkabau.
12: Inilah Stadion Haji Agus Salim masih on the track. Kita diberikan anggaran lebih kurang 400 miliar untuk membangun Stadion Haji Agus Salim yang baru. Juli mulai dibongkar, dikerjakan selama 1 tahun.
11: Penasihat klub Semen Padang FC Andre Rosiade juga menargetkan pemenang tender diumumkan pada akhir Mei 2026 dengan kontrak diupayakan dapat ditandatangani pada 31 Mei 2026. Sedangkan selama proses pembangunan, Semen Padang FC akan berkandang sementara di stadion alternatif, yaitu Stadion Indomilk Arena yang berlokasi di Kabupaten Tangerang. Stadion ini akan menjadi markas sementara Kabau Sirah selama di Liga 2 musim depan. Alwan Fauzan melaporkan.
0: Dari RRI Batam dikabarkan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam berharap adanya regulasi yang mengikat keolahragaan dan kepariwisataan sehingga dapat menambah kepercayaan internasional dalam kalender event sport tourism. Berikut dilaporkan Sarah Melina.
13: Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Batam telah mengajukan rancangan peraturan daerah aturan perda keolahragaan kepada DPRD Batam. Di dalamnya memuat master plan kegiatan olahraga dan besaran anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kota Batam. Kadispora Kota Batam Zulkarnain mengatakan, dengan adanya perda keolahragaan akan lebih gampang membina atlet dan merawat event olahraga, baik berskala nasional maupun berskala internasional.
14: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan olahraga di Kota Batam. Yang kedua, yang kita kenal dengan istilah master plan olahraga. Nah, yang kedua, 1 dan 2 ini sangat penting untuk Kota Batam ke depan. Karena Batam tempat yang sangat strategis, baik itu turis mancanegara maupun turis nasional, juga tidak kalah banyaknya mereka turis ini yang memang hobi olahraga. Kami mencoba untuk menggabungkan olahraga dengan peningkatan kunjungan wisata.
13: Zulkarnain melanjutkan, berdasarkan tata tertib DPRD, sebelum peraperda ini menjadi produk hukum, maka DPRD Batam akan membuat pansus terlebih dahulu yang membutuhkan waktu 60 hingga 90 hari kerja. Selama pembahasan, turut melibatkan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI dan Komite Olahraga Reaksi Masyarakat Indonesia atau KORMI, karena kedua stakeholder tersebut menaungi cabang olahraga atau cabur yang ada di Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Dari RRI Batam, kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pengamat sepak bola Triwinasis menilai minimnya kompetisi usia dini dan kurangnya dukungan menjadi hambatan utama lahirnya pemain profesional dari daerah. Berikut dilaporkan Aryo Wisnu.
15: Popularitas sepak bola di Indonesia termasuk di Provinsi Kepulauan Riau tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi prestasi sepak bolanya masih jauh di bawah harapan. Demikian disampaikan pengamat sepak bola Kepri Chris Triwinasis kepada RRI. Menurutnya dari waktu ke waktu perkembangan cabang olahraga sepak bola di Kepri sulit untuk menunjukkan tren positif disebabkan minimnya pengalaman bertanding terutama bagi usia dini. Sehingga sepak bola di Kepri masih dipandang hanya sekedar hobi. Chris Triwinasis mengatakan banyak alasan yang melatar belakangi masih minimnya pemain profesional asal Kepri, seperti kurangnya kompetisi berjenjang, sarana dan prasarana, dukungan dari orang tua, serta penghargaan sosial yang minim diperoleh pesepak bola menjadi alasan paling utama. Akibatnya sudah terlihat sangat sedikit pesepak bola muda yang menyeriusi sepak bola menjadi jalan hidup.
16: Kalau untuk Kepri, saya melihat bahwa dukungan dari orang tua itu belum seluruhnya. Karena ada sebagian yang belum meyakini profesi sepak bola ini belum menjanjikan di kemudian hari. Karena memang dari satu sisi persaingan dan juga kompetisi atau klub yang ada di Kepri ini sangat kurang. Sehingga dengan demikian, anak tentu juga tidak bisa sepenuhnya untuk menekunin olahraga sepak bola. Jadi mereka hanya sekedar untuk hobi, itu juga kita sulit kan mendapatkan lapangan di Kepri itu juga sulit, sehingga anak-anak itu dalam menekuni sepak bola sementara ini lebih pada hobi, tapi 1, 2, 3 ada.
15: Pengamat sepak bola Kepri Chris Triwinasis berharap pemerintah daerah bersama induk olahraga dan stakeholder lainnya memiliki keinginan dalam meningkatkan sinergitas untuk mendorong pembinaan sepak bola usia dini. dengan membangun kompetisi reguler yang lebih baik dan konsisten, karena Kepri memiliki potensi sepak bola yang menjanjikan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Dari Ranai kembali dikabarkan, atlet pickleball Natuna mendapat sambutan hangat usai meraih prestasi pada ajang PPA Tour Asia Kuala Lumpur Open 2026 sekaligus menjadi motivasi untuk terus berprestasi. Berikut dilaporkan Analia Widi.
17: Rombongan atlet dan pelatih pickleball Kabupaten Natuna yang sebelumnya berlaga pada ajang PPA Tour Asia Kuala Lumpur Open 2026 mendapat sambutan hangat setibanya di Bandara Raden Sajat Natuna pada Sabtu 23 Mei 2026. Penyambutan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas capaian membanggakan yang berhasil diraih atlet Natuna di ajang internasional tersebut. Pelatih pickleball Natuna, Andi Mitfatul Arif, menyampaikan rasa syukur atas perhatian dan dukungan yang diberikan pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Ia berharap capaian ini dapat menjadi momentum untuk pengembangan olahraga pickleball di Kabupaten Natuna melalui penyediaan fasilitas latihan yang lebih memadai.
18: Alhamdulillah catatan prestasi ini mendapatkan perhatian dari Dinas Pemuda dan Olahraga yang insya Allah akan mengusahakan fasilitas dan sarana latihan yang lebih representatif.
17: Sementara itu, atlet peraih medali perak kategori Tunggal Putra Amatir, Berika Agus Subandi, juga menyampaikan apresiasinya atas penyambutan yang diberikan. Menurutnya, perhatian tersebut menjadi motivasi besar untuk terus berlatih dan meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang.
19: Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua atas penyambutan yang sangat luar biasa. Dan hal ini membuat saya termotivasi untuk meraih prestasi lebih baik lagi ke depannya.
17: Prestasi yang diraih atlet pickleball menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Natuna, sekaligus membuktikan bahwa atlet daerah mampu bersaing di tingkat internasional. Dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu melahirkan lebih banyak prestasi bagi olahraga pickleball di Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Berita selanjutnya kita hadirkan dari RRI Bengkalis. Dua pelaku tindak pidana narkoba di Kecamatan Pinggir berhasil ditangkap personel Polsek Pinggir. Keduanya diduga pengedar dan sudah sering melakukan jual-beli barang haram tersebut. Berikut dilaporkan Muhammad Iqbal.
20: Upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bengkalis kembali membuahkan hasil. Tim Opsnal Polsek Pinggir berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di kawasan kebun sawit Dusun Air Hitam, Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis pada Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua pria berinisial JG 38 tahun dan IH alias M 38 tahun serta barang bukti sabu dengan berat kotor sekitar 15,39 gram. Kapolres Bengkalis AKBP Parian Salih Siregar melalui Kasih Humas Aibda Juliandi mengatakan pengungkapan kasus itu bermula dari informasi masyarakat terkait maraknya aktivitas transaksi narkoba di kawasan kebun sawit Dusun Air Hitam. Berbekal informasi dari masyarakat ini, tim Opsnal langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang diduga sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, tim Opsnal mulai melakukan penyelidikan dan di sekitar lokasi. Selanjutnya pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, petugas melihat aktivitas mencurigakan sejumlah sepeda motor yang keluar masuk area kebun sawit. Petugas juga kemudian melakukan pemantauan intensif hingga sekitar pukul 11. Saat itu dua pria tersebut berada di sebuah pondok ladang dan langsung diamankan oleh polisi.
21: Prosesnya yang dilakukan oleh Polsek Pinggir ini setelah mendapat info dari masyarakat melalui call center 110 dan WhatsApp Polres, Kanreskrim Pinggir selaku ketua tim langsung membawa anggota ke lapangan melakukan penyelidikan. Dapatlah bang, pada saat itu tertangkap yang pelaku kedua. Pelaku pertama mendapatkan DB daripada pelaku kedua. kedua. Jadi BB yang 15 koma sekian gram itu dapat dari pelaku kedua induknya tuh. Dan bang itu dapat dari LL ini DPO sekarang bang. Dan kita terbitkan DPO-nya dan kita sebarkan untuk dilakukan pencarian bang. Jadi L induknya L ini yang di desa pinggir ini, yang di kecamatan pinggir ini bang. Jadi begitu bang.
20: Selain sabu, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti lainnya berupa dua alat hisap atau bong, satu bungkus plastik bening, uang sekitar 2.070.000 rupiah yang diduga hasil transaksi narkoba, satu gunting, dan juga kelengkapan lainnya. Dari hasil interogasi awal, kedua tersangka mengakui barang haram ini merupakan milik JG yang diperoleh dari seseorang berinisial L yang saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Hasil tes urin terhadap kedua tersangka juga menunjukkan positif mengandung metapetamin dan saat ini keduanya telah diamankan di Polsek Pinggir untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dari RRI Pekanbaru kembali dikabarkan, tim Raga Polda Riau mengerahkan 200 personel melakukan patroli imbas blackout atau pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah. Berikut dilaporkan Santi Yunas.
1: Polda Riau menggelar patroli skala besar di Kota Pekanbaru pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari imbas dari pemadaman listrik yang sempat melanda wilayah Sumatera termasuk di Provinsi Riau. Patroli dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama di kawasan perumahan yang hingga kini masih mengalami pemadaman. Direktur Reskrimum Polda Riau Kombespol Hasyim Risohan II mengatakan patroli menyasar kawasan permukiman, pusat keramaian, pertokoan hingga lokasi yang menjadi di tempat berkumpul masyarakat.
2: Melaksanakan patroli skala besar, tindak lanjuti pasca pemadaman lampu kemarin. Informasi bahwa ada sebagian perumahan yang sampai saat ini belum aktif atau hidup listriknya, sehingga malam hari ini kita laksanakan patroli skala besar dengan sasaran perumahan, kemudian lokasi-lokasi keramaian, lokasi pertokoan, dan lokasi-lokasi yang kira-kira tempat berkumpul masyarakat untuk dihimbau jaga ketertiban dan sama-sama menjaga keamanan Kota Pekanbaru.
1: Sementara itu, Karo Ops Polda Riau Kombespol Inu Haryanto mengatakan dalam patroli tersebut Polda Riau mengerahkan sekitar 200 personil gabungan yang terdiri dari Brimob, Samapta, Ditreskrimum, Tim Raga, dan melibatkan jajaran Polresta Pekanbaru.
22: Tidak ada toleransi kepada kejahatan apapun itu, termasuk begal. Kita akan lakukan tindakan tegas. Ya, tidak ada toleransi kepada kelompok-kelompok atau orang per orang yang melakukan kejahatan di wilayah hukum Polda Riau.
1: Patroli ini difokuskan pada kawasan permukiman yang banyak ditinggal penghuni akibat pemadaman listrik. Berdasarkan informasi yang diterima kepolisian, sebagian warga memilih mengungsi sementara ke hotel atau penginapan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Dari RRI Pekanbaru, kita menuju ke RRI Bukit Tinggi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang kembali mempermudah urusan administrasi warga melalui 5 inovasi layanan publik. Berikut dilaporkan Nofri.
23: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang kembali mempermudah urusan administrasi warga melalui 5 inovasi layanan publik. Inovasi tersebut diluncurkan sebagai bentuk komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Integrasi dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kota Padang Panjang, Windu Arizo kemarin mengatakan, layanan baru ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan warga yang menginginkan pengurusan dokumen tanpa proses berbelit. Dirinya menyampaikan, inovasi itu merupakan upaya pihaknya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, seluruh warga Kota Padang Panjang perlu dipastikan dapat mengurus dokumen kependudukan dengan lebih mudah, cepat, dan nyaman. 5 layanan yang diluncurkan meliputi 1. Bebelak, bayi baru lahir langsung dapat akta kelahiran yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan di Padang Panjang. 2. Furkani, fasilitas akta kelahiran di klinik gunung untuk mempermudah warga di wilayah tersebut. 3. Laktasi, layanan akta kelahiran langsung jadi yang memangkas waktu proses administrasi. 4. Bersabar, bantu penerbitan semua dokumen kependudukan korban kebakaran sebagai bentuk respon cepat bagi warga terdampak bencana. 5. Selalu Samawa, layanan terintegrasi dengan kantor urusan agama KUA Padang Panjang untuk pengurusan dokumen pasca pernikahan. Windu Arizo menjelaskan, layanan tersebut mencangkup pengurusan kartu keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran, akta kematian, hingga administrasi pindah datang penduduk. Dirinya menyebut seluruh layanan didukung sistem digital yang dapat diakses kapan saja, sehingga warga tidak perlu lagi antri lama di kantor pelayanan.
3: Kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang senantiasa terus berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang membahagiakan dan memberikan pelayanan publik yang semakin prima kepada masyarakat. Inovasi yang kami luncurkan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan baik, tentu dengan harapan pelayanan publik yang kami berikan terutama dalam hal administrasi kependudukan ini dapat menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Kami berharap pelayanan yang kami berikan dan inovasi-inovasi yang kami berikan itu dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat terutama dalam pengurusan dokumen kependudukan.
23: Windu Arizo menegaskan proses administrasi dijalankan secara transparan dan sesuai standar pelayanan publik. Pemerintah kota lanjutnya berharap inovasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan sekaligus mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital di daerah. Dirinya menambahkan, masyarakat menyambut positif langkah tersebut karena dinilai sangat membantu, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor pelayanan. Nofri melaporkan.
0: Dari RRI Bukit Tinggi, kita menuju RRI Padang. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengimbau generasi muda yang putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikan formal dengan mendaftarkan diri dalam sekolah percontohan program pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Berikut dilaporkan Sali Della Putri.
4: Pembelajaran jarak jauh ini lebih kepada memastikan bahwa semua warga negara itu harus terjangkau dengan layanan pendidikan yang ada.
5: Pemerintah terus memperluas akses pendidikan melalui program pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa di wilayah yang sulit dijangkau layanan sekolah reguler. Program tersebut dinilai menjadi solusi untuk memastikan seluruh anak tetap memperoleh hak pendidikan tanpa terkendala jarak dan akses transportasi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Habibul Fuadi di Padang kepada RRI kemarin mengatakan, semangat utama pelaksanaan PJJ adalah menjangkau seluruh warga negara dengan layanan pendidikan. Pemerintah tetap membenahi layanan reguler bagi daerah yang mudah diakses, sementara PJJ menjadi alternatif bagi wilayah terpencil dan sulit transportasi. Habibul Fuadi menilai program tersebut merupakan bentuk evaluasi terhadap keterbatasan layanan pendidikan yang selama ini masih ditemukan di sejumlah daerah. Ia sangat menyambut positif pelaksanaan PJJ karena diharapkan mampu memberi solusi terhadap hambatan pendidikan yang masih dialami masyarakat.
4: Saya kira ini tawaran baru sebagai evaluasi dari keterbatasan program yang selama ini sudah ada. Jadi kita sambut dengan positif, mudah-mudahan ini ada memberi solusi bagi persoalan pendidikan yang selama ini mungkin masih menjadi hambatan.
5: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 8 Padang, Beri Devanda mengatakan, sekolahnya membuka pendaftaran siswa baru program PJJ Nasional tahun ajaran 2026-2027. Program tersebut diperuntukkan bagi remaja usia 16 hingga 18 tahun yang belum melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas sederajat.
6: Jadi kami SMA 8 Padang senang sekali mendapatkan tugas baru dari Pak Kadis dan Kemendikdasmen untuk ikut berkontribusi mengurangi angka anak tidak sekolah khusus usia 16 sampai 18 tahun ya. Khusus juga untuk anak-anak ATS dan pernah drop out sebelumnya.
5: Kepala SMA Negeri 8 Padang dari Devanda berharap program PJJ dapat membantu melanjutkan masa depan anak-anak yang berisiko putus sekolah di Sumatera Barat. Selain membuka akses belajar yang lebih luas, program tersebut juga diharapkan mampu menekan angka putus sekolah di daerah. Sali Della Putri melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Berita terakhir Lintas Berita Korwil edisi hari ini, kami hadirkan Future, produksi RRI Bengkalis dengan judul Keberadaan SPPG di Kelurahan Rimba Sekampung selain untuk menebar gizi juga turut menebar syiar dakwah. Berikut dilaporkan Muhammad Fiza.
7: Sore itu suasana Masjid Al-Hidayah di Gang Budiman, Kelurahan Rimbas Kampung, Kecamatan Bengkalis tampak berbeda dari biasanya. Jamaah mulai berdatangan sejak usai sholat asar berjamaah. Anak-anak, remaja, hingga orang tua memenuhi halaman dan ruang utama masjid. Mereka datang bukan hanya untuk mendengar tausiah, tetapi juga menyaksikan langsung kehadiran kori nasional dan internasional yang dikenal luas melalui lantunan ayat suci Al-Quran, Muzamil Hasbalah. Di tengah antusias masyarakat, kegiatan siar dakwah itu ternyata menyimpan cerita lain tentang hadirnya kolaborasi sosial di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara pengurus Masjid Al-Hidayah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kelurahan Rimbas Kampung. Sebuah unit pelayanan di bawah program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang selama ini dikenal bertugas menyiapkan, memasak, hingga mendistribusikan makanan bergizi kepada para penerima manfaat. Namun di Kelurahan Rimbas Kampung, keberadaan SPPG ternyata tidak hanya berhenti pada urusan dapur dan pemenuhan gizi. Salah satu mitra SPPG Rimbas Kampung, Rahmat Effendi, mengatakan pianya ingin menunjukkan bahwa SPPG juga dapat hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan sosial dan keagamaan.
8: Adapun tujuan kita mengadakan kegiatan ini adalah bagaimana kita bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa keberadaan dapur SPPG Rimbas Kampung juga selain bermanfaat untuk melaksanakan tugas pokok fungsi untuk memberikan pelayanan makan bergizi gratis kepada penerima manfaat, juga bisa kita fungsikan untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan. Salah satunya pada kegiatan yang telah alhamdulillah kita laksanakan tadi barusan selesai.
7: Bagi masyarakat sekitar, kehadiran kegiatan dakwah tersebut menjadi angin segar. Tidak sedikit jamaah yang rela datang dari desa lain hanya untuk mendengar tausiah dan bertemu langsung dengan Ustadz Muzamil Hasbalah. Bahkan sejumlah pelajar dari SD Negeri 10 Bengkalis yang lokasinya tidak jauh dari masjid turut memadati area kegiatan. Pengurus Masjid Al-Hidayah, Sidik, menyebutkan kegiatan ini mengangkat tema Jadikan Al-Quran Sahabat Sehari-Hari. Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat masyarakat untuk mencintai dan dekat dengan Al-Quran.
9: Adapun motivasi kami untuk melaksanakan kegiatan siap dakwahnya adalah untuk menambah atau meningkatkan motivasi kepada anak-anak dan juga mungkin orang tua agar lebih mencintai Al-Quran dengan sepenuh hati, dengan kayaknya supaya lebih menambah keimanan mereka.
7: Ketika tausiah dimulai, suasana masjid mendadak hening. Dengan suara khasnya, Muzamil Hasbalah mengajak jamaah memahami Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tetapi juga dipahami maknanya, dan ia mengibaratkan Al-Quran seperti sebuah arsitektur kehidupan yang memiliki tiga fondasi utama, yakni kokoh, fungsi, dan keindahan.
12: Gerakan pemberantas utama Al-Quran banyak, gerakan pemahami Al-Quran banyak. Mungkin gerakan menuntut orang memahami Al-Quran kepada diri berarti. Padahal Al-Quran baru bisa diamalkan setelah kita pelajari, setelah kita pahami. Itu adalah apa? Dan Al-Quran atau kumil Al-Quran. Al-Quran berarti ada lima perkaraan, perkaraan apa? Baca, mengharapkan, hanya. Sudah jawab belum? Siapa di sini pernah apa Al-Quran semua itu satu kali ada plus dengan kami? Bukan kata-kata.
7: Di balik suksesnya kegiatan tersebut, Kepala SPPG Kelurahan Rimbas Kampung, M. Fikri Al-Faton, menyebut pihaknya memang berupaya agar keberadaan SPPG dapat memberikan dampak luas bagi masyarakat sekitar, selain mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto melalui makan bergizi gratis, SPPG juga mendorong pemberdayaan masyarakat lokal.
24: Kami mewakili dari manajemen SPPG Rimbas Kampung, berharap kedepannya dengan adanya SPPG kita di sini akan memberikan dampak positif bagi salah satunya juga sebagai kita sebagai penyalur program dari Presiden, Pak Presiden juga, Pak Prabowo Subianto. Jadi kita juga bisa bermanfaat untuk pengaruh positif terhadap lingkungan masyarakat. Artinya dengan adanya SPPG di sini, diharapkannya ke depan akan lebih banyak lagi program-program yang mampu kita jalankan, yang mana bisa berkesinambungan untuk hasil yang positif di lingkungan masyarakat.
7: Program Program makan bergizi gratis melalui SPPG memang dirancang sebagai bagian dari upaya pemenuhan gizi masyarakat. Di dalamnya terdapat berbagai unsur penting mulai dari kepala satuan pelayanan, bagian produksi dan gizi, pengawas keamanan, pangan, hingga administrasi yang memastikan seluruh proses berjalan baik dan sesuai standar. Namun, di Kelurahan Rimbas Kampung, SPPG hadir dengan wajah yang lebih dekat dengan masyarakat. Tidak hanya memastikan makanan bergizi tersaji setiap hari, tetapi juga ikut membangun ruang kebersamaan, dakwah dan nilai sosial di tengah kehidupan warga. Dari dapur gizi hingga siar Al-Quran, SPPG perlahan menunjukkan bahwa pelayanan kepada masyarakat bisa hadir dalam banyak bentuk. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.

Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

Dengar, kembali bersama kami di Pro 1 RR Rane, dan berita selanjutnya dapat Anda dengarkan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat berupa warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Selamat sore semuanya, sehat semangat di sore ini, di sore minggu yang cerah di pendengar ya. Semoga air pekan Anda menyenangkan dan ya bisa menikmati air pekannya dengan waktu bersama keluarga. Yang penting bisa bikin Anda lebih santai, bisa bikin Anda bahagia juga pendengar. Sudah pukul 16.37 menit saat ini, adalah lagu-lagu dari hits Indonesia di era 2000-an dengan beragam informasi juga di sore minggu ini pendengar. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI. Ramai.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Mendengar lagu yang dirilis tahun 2007 spesial untuk Anda yang sedang berkendara, tetap hati-hati di sore ini ya. Dan semoga selalu sampai ke tujuan. Mendengar, tetap jaga kesehatan di musim kemarau saat ini, walaupun hujan sudah mulai turun juga ya di beberapa tempat, hujan lokal juga di beberapa daerah pendengar. Nah, tapi kita masih dalam fase musim kemarau saat ini. Dan ada yang namanya juga fenomena El Nino Godzilla yang sudah sering dibahas sebelum-sebelumnya pendengar ya. Dan El Nino ini memicu kekeringan ekstrim dan suhu panas yang berbahaya bagi kesehatan, terutama untuk anak-anak nih pendengar ya. Hal ini disampaikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia yang mengingatkan bahwa cuaca ekstrim ini bisa meningkatkan risiko dehidrasi, kemudian heat stroke, serta berbagai penyakit menular pada kelompok anak yang paling rentan nih pendengar. Dan ya memang anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terdampak El Nino akibat perubahan suhu ekstrim dan krisis air bersih juga. Nah, kondisi tubuh anak ini lebih sensitif menghadapi cuaca panas berkepanjangan dibandingkan kelompok usia lainnya saat terjadi kekeringan pendengar ya. Jadi untuk para orang tua tetap mengawasi saat anak-anaknya bermain, apalagi di siang-siang di cuaca-cuaca yang masih panas, masih terik pendengar. Tetap jaga kesehatan ya di fase musim kemarau saat ini. Sudah pukul 16.51 menit saat ini pendengar. Soalnya ada hujan dari Utopia.

0: Mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.

0: can win the World Cup for Argentina.
1: Bola terus, bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
2: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
1: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
2: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
1: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
2: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
1: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
2: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

Di Sandi Canister pendengar Sabtu Minggu Hagin Delis tahun 2006. Terima kasih Anda yang masih santai mendengarkan siaran kami. Masih semangat di siaran minggu ini pendengar. Sudah pukul 17.08 menit ya. Oke, 24 Mei hari ini kurang dari ya sebulan lagi ya. Kita akan pesta bola dunia 2026, Piala Dunia untuk pertama kalinya digelar di 3 negara. Dan untuk pertama kalinya jumlah pesertanya pun bertambah 48 negara. Dan beberapa hari terakhir pendengar sudah ada beberapa negara yang sudah merilis daftar pemainnya yang akan berlaga di Piala Dunia 2026. Masing-masing ada Brazil juga yang kembali membawa bintang lama mereka, Neymar pendengar ya. Kemudian ada Inggris juga yang sudah mengumumkan skuadnya yang akan berlaga di Piala Dunia tahun ini. Dan ada beberapa kejutan juga ya, karena ada beberapa pemain yang tidak dibawa. Kemudian kalau dari Asia ada Jepang yang sudah mengumumkan skuadnya juga pendengar. Kemudian ada Jerman juga yang mengumumkan skuadnya beberapa waktu yang lalu dan kembali memanggil kiper mereka ya yang sebelumnya sudah pensiun tapi diajak kembali untuk masuk ke timnas, Manuel Neuer, kiper dari Bayern Munchen pendengar ya. Nah, ada beberapa negara juga atau apalagi beberapa negara unggulan ya, yang masih belum mengumumkan secara resmi skuad mereka untuk Piala Dunia 2026. Mungkin masih menunggu, masih memilah-milih juga ya siapa-siapa aja yang akan dibawa ke Piala Dunia kali ini. Oke, pendengar, masih ada lagu-lagu hits di sore ini, lagu-lagu dari era 2000-an. Selanjutnya ada Dewi-Dewi, Begitu Salah, Begitu Benar.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi

Ada lagu dari Once, Diolova, lagu yang juga menjadi soundtrack film dengan judul yang sama, pendengar ya. Rilisan tahun 2005, sudah membawa kita ke pukul 17 lebih 29 menit saat ini. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, diinformasikan masuknya waktu maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 17 lebih 55 menit, nanti jelang pengajian Al-Quran dan juga Mutiara Senja, ada lagu-lagu bernuansa islami, pendengar.

0: Peringat masih bersama kami di Perusahaan Daerah Riranai. Sudah pukul 17.37 menit saat ini. Kembali kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 17.55 menit. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan Mutiara Senja sore ini dengan judul Dua Kenikmatan Yang Mencelakakan, yang akan disampaikan oleh Haji Zakaria. Namun sebelumnya sama-sama kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Yuliana, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 177.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya wal akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI, mudah-mudahan dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat serta hidayahnya yang telah diberikan kepada kita hingga kita bisa hidup di permukaan bumi yang fana ini. Selawat dan salam juga kita kirimkan pada junjungan alam kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang demi tegaknya agama Islam di permukaan bumi ini sebagaimana telah kita rasakan sekarang. Para pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan ini saya menyampaikan mutiara senja dengan judul Dua Kenikmatan Yang Mencelakakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmatani maqbun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, ada dua kenikmatan yang membuat banyak orang terpedaya, yakni nikmat sehat dan waktu senggang. Manusia bisa bertahan di hidup di dunia ini karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu antara lain berupa kesehatan jasmani dan rohani, nikmat sandang pangan, nikmat panjang umur, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Jadi tugas manusia adalah mensyukurinya, sebab jika ia ingkar akan pemberiannya, maka Allah pun tak segan-segan menimpakan azab kepadanya. Kemudian, sebaliknya, jika manusia pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya, dan dia pun tak segan-segan pula untuk menambahkan nikmatnya itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ibrahim ayat 7. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, tetapi sedikit sekali hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Diberi sedikit rezeki malah mengeluh. Diberi rezeki yang banyak semakin tamak. Itulah sifat dan kelemahan manusia sebagai makhluk Allah, selalu haus akan dunia, kedudukan, dan wanita. Ingat, manusia yang sampai terlena dan terberdaya olehnya. Kenikmatan tak selamanya membuat manusia bahagia. Terkadang kenikmatan juga bisa mencelakakannya. Yang dimaksud dengan kenikmatan itu antara lain nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dalam waktu sehat, manusia sering berbuat hal-hal yang dilarang Allah. Padahal ketika sakit atau ketika mendapat musibah atau bencana, maka mereka pun terpekik-pekik menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, tolonglah kami, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Dan bermacam-macam ucapan permohonan yang diucapkan oleh mereka. Tetapi telah diselamatkan Allah, ada di antara mereka yang lupa daratan atau lupa diri. Kemudian pendengar RRI yang berbahagia, kenikmatan lain yang dapat membuat manusia celaka adalah nikmat panjang umur. Padahal Allah melimpahkan nikmat panjang umur ini agar hamba-hambanya beribadah kepadanya.
Akan tetapi kenyataan manusia berubah haluan. Ia selalu mempergunakan sisa-sisa umurnya hanya untuk hidup bermewah-mewah dan berpoya-poya belaka. Semakin panjang umurnya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Agama hanya dijadikan kedok belaka. Hukum diperjualbelikan di mana-mana. Para penguasa sudah tergila-gila akan harta, kedudukan dan wanita. Mereka tidak sadar bahwa suatu saat nanti Allah akan mencabutkan nyawa mereka secara tiba-tiba tanpa mereka sadari. Nikmat dalam pandangan umum adalah pemberian keistimewaan yang lezat, yang mengembirakan atau yang memberikan kemegahan seperti kekayaan, ilmu, kesehatan, kedudukan, kekuasaan dan sebagainya. Sedangkan nikmat yang sebenarnya adalah wujudnya manusia itu sendiri dengan segala macam perlengkapan bagi jasmani dan rohani sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Artinya, kami telah lebihkan mereka dalam hal kemuliaan dan kenikmatan dari kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Firman Allah selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 243. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yaskurun. Sesungguhnya Allah pemberi karunia pada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak berterima kasih. Maka nikmat-nikmat yang lain adalah perantara yang menyampaikan kepada tujuan akhir. Ada nikmat yang berupa keimanan dan keluhuran akhlak yang menjiwai mental dan mengendalikan syahwat dan sifat marah di luar batas kesopanan dan kebijaksanaan yang ditentukan agama dan akal sehat. Kaum muslimin wal muslimat pendengar RI yang berbahagia, untuk itu marilah kita menyadari diri kita ini dari mana dan akan kemana akhirnya. Setelah kita menghembuskan napas yang terakhir, berarti terpisah roh dan jasad, sehingga sanak keluarga, teman-teman, saudara-saudara, handai taulan seagama mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian apa yang kita bawa hanyalah kain putih sebagai kapan, dan amal kitalah yang sampai ke liang lahat, sedangkan yang kita cintai seperti sanak saudara hanya sampai di kuburan saja. Kemudian yang menentukan nasib kita di alam kubur hanyalah amal kita selama hidup di dunia ini. Untuk itu mari kita syukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sesuai dengan kehendaknya. Mudah-mudahan kita mendapat keselamatan di alam kubur atau alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, serta jangan pula berdoa supaya diberi kematian sebelum kematian itu sendiri yang datang menjemputnya. Karena sesungguhnya apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya. Dan sesungguhnya tidaklah umur orang mukmin itu menambah melainkan kebaikan." Hadis riwayat Muslim.

Pendengar masih bersama kami di Persaudara Rira Nice. Saat lagi kita jelang kemana azan maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Minggu 24 Mei 2026 pukul 17 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 45-46.

Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka dia harus mengingkarinya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, dia harus mengingkarinya dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, dia harus mengingkari dengan hatinya." Dan itulah keimanan yang paling lemah dalam ibadah nahi mungkar. Hadis riwayat Muslim.

Dari Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya mengandung kebaikan dan hal itu hanya dijumpai pada diri seorang mukmin. Jika memperoleh kenikmatan, ia bersyukur dan hal itu merupakan kebaikan. Dan jika mengalami musibah, ia bersabar dan hal itu juga merupakan kebaikan." Hadis riwayat Muslim.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

99,2% RRI Ranai melepas senja dari Sidofoni. Waktunya spesial untuk Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1 saat ini. Semoga masih sehat, masih semangat pendengar setelah menikmati air pekannya. Semoga menyenangkan. Pekan depan juga bakal libur panjang lagi nih pendengar ya. Libur karena kita juga akan merayakan Idul Adha pendengar ya. Oke, sudah pukul 19 menit saat ini. Sekali lagi santai, selamat menikmati waktu santainya sebelum besok kembali ke rutinitas seperti biasanya di awal pekan. Ya, semoga akhir pekan ini bisa memberikan tenaga tambahan untuk Anda ya. Setelah menikmati waktu santainya, saatnya untuk kembali ke rutinitas seperti biasa. Semoga bisa tetap semangat pendengar. Masih ada lagu-lagu pilihan dari Hits Indonesia dengan beragam formasi juga mendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

tiada rela pendengar. Terima kasih Anda yang masih setia bersama kami di kesempatan kali ini. Semoga masih semangat pendengar ya.

Karena masih di musim panas kita saat ini pendengar ya. Semoga bisa tetap jaga kesehatan, dan untuk Anda yang beraktivitas di malam hari perlu juga untuk tetap memperhatikan istirahat, karena salah satu faktor penting untuk bisa menjaga kebugaran tubuh kita juga pendengar. Apalagi nanti yang akan begadang. Nah, begadang ya, karena musim Piala Dunia sebentar lagi akan dimulai. Tepatnya nanti mulai tanggal 11 Juni pendengar ya, dan akan sedikit lebih lama dibandingkan edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya. 11 Juni sampai 19 Juli nanti finalnya.

2 menit saat ini yang lagi menikmati waktu santainya juga, nah, semoga bisa lebih santai, lebih enjoy di akhir pekan kali ini pendengar ya. Oke, kita ke lagu selanjutnya. Ada lagu lama yang kemudian di recycle kembali sama Armada ya. Katakan sejujurnya, lagu ini dirilis tahun 2015.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Masih di 99,2 persen dari Ranai. Apakah ini cinta dari Judika, pendengar? Spesial buat yang lagi santai saat ini ya. Sudah pukul 18.45 menit pendengar saat ini. Semoga masih semangat dengan berbagai kegiatan Anda saat ini ya. Buat yang tetap melakukan berbagai kegiatan, semoga semuanya lancar pendengar. Baik, selamat pagi, kita jelang warta berita dari Pro 3 RRI pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat.

0: Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
2: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat. Kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
2: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
2: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
3: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
2: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
4: Kemarin sempat 1.350.
5: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
6: Naik harga anu cil? Emas turun.
7: Kemarin sempat 1.350.
6: Emas apa itu?
7: Ya ini 375.
6: 375. Oh berapa hari sudah kayak turun cil?
7: Sudah 3 bulan kebelakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
6: Emas apa aja yang ada di sini, Cim?
7: Yang 423.000.
6: Emas 99 berapa, Cim?
7: 92.550.
5: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita, nah, itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
5: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak diopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah penggilingan padi ini seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
11: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
10: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung ini kayak apa, kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang, kada kau menapalakan juga aku. Baninya kada banyak air sehari di pabrik. Paling 2 karung, 3 karung tuh dingin kada kau ditapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, komben itu kasihan. Harganya yang melangit.
13: Tapi itu pengaruh lah ke harga benihnya itu naik justru macam.
12: Berpengaruh lah. Nah yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, anu padinya. Nah harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
15: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 47-48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi, tidak kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
14: Dan dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip dini PPIH Arab Saudi, Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
16: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
17: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak 0 kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
16: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
18: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
19: 50?
18: Iya. yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
16: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Ana Husuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
19: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
20: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
19: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
21: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diridhoi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
19: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perkirawan BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pendengar, demikian tadi sudah sama-sama kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Terima kasih pendengar yang masih bersama kami. Selamat malam semuanya. Semangat di malam ini ya. Dan semoga apapun aktivitas Anda di malam ini semuanya bisa berjalan lancar. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan pendengar. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan esensi buku. Malam ini buku yang berjudul Mengapa Tidak Pernah Ada Yang Memberitahu Aku.
1: Esensi buku RRI Ranai dengan judul Mengapa Tidak Pernah Ada Yang Memberitahuku, karya Dr. Julie Smith. Buku Mengapa Tidak Pernah Ada Yang Memberitahuku adalah buku reflektif tentang kesehatan mental dan kehidupan emosional manusia. Hal-hal penting yang sering tidak pernah diajarkan secara langsung sejak dari kita kecil. Judulnya mewakili perasaan banyak orang dewasa. Kenapa dulu nggak ada yang mengajarkan kita cara mengolah emosi? Kenapa baru sekarang paham soal luka batin, batasan diri, dan kesehatan mental? Buku ini menjelaskan bahwa banyak masalah yang kita alami hari ini, seperti mudah cemas, lelah secara emosional, sulit berkata tidak, atau terlalu keras pada diri sendiri, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tidak pernah dibekali pengetahuan emosional yang cukup. Penulis mengajak pembaca untuk memahami emosi, bukan melawannya. Emosi seperti marah, sedih, kecewa, atau takut bukan musuh, tetapi sinyal yang memberikan tahu bahwa ada kebutuhan batin yang belum terpenuhi. Salah satu pesan penting buku ini adalah kesadaran diri. Banyak orang hidup dengan mode bertahan, sibuk menyenangkan orang lain, tapi lupa mendengarkan diri sendiri. Buku ini membantu pembaca mengenali pola-pola tersebut dengan mulai bertanya, apa yang sebenarnya saya rasakan? Apa yang saya butuhkan? Buku ini juga membahas tentang inner child atau luka emosi kecil yang sering terbawa hingga dewasa. Luka ini bisa muncul dalam bentuk rasa tidak cukup baik, takut ditinggalkan, atau sulit percaya pada orang lain. Dengan memahami asalnya, pembaca diajak untuk lebih berbalas kasih pada diri sendiri. Hal ini yang ditekankan adalah pentingnya batasan diri. Tidak semua permintaan harus dipenuhi. Tidak semua masalah orang lain adalah tanggung jawab kita. Menjaga kesehatan mental bukan berarti egois, tapi justru bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Buku ini tidak menawarkan solusi instan, melainkan mengajak pembaca untuk berproses. Belajar pelan-pelan, menerima ketidaksempurnaan, dan memahami bahwa pulih adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Pesan utama buku ini, tidak apa-apa merasa lelah secara emosional, emosi perlu dipahami bukan ditekan, luka masa lalu bisa sembuh dengan kesadaran, menjaga batasan diri adalah bentuk mencintai diri sendiri, dan terakhir, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik.

hadir setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Masih di 99,21 RRI Ranai. Nostalgia kita mau mendengar ya, bersama lagu-lagu di era 80-an dan 90-an. Oke, lagu Biskota dari Aman Albar, lagu yang rilis tahun 1990, salah satu lagu ikonik milik sang legend ini pendengar ya. Terima kasih Anda yang masih setia bersama kami, dan saat lagi pendengar Anda bisa menyimak atau bersama di acara Pesona Tembang Pesada Sumatera atau lagu-lagu Sumatera bagian selatan, nanti akan dipandu oleh rekan Rudiah pendengar. Dan sampai di sini saya Adi menemani ruang dengar Anda. Insyaallah jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga. Dan pendengar, soalnya kami hadirkan drama radio malam ini dengan judul Hak Yang Terakses.
1: Pagi hari di sebuah gedung pelayanan publik, tempat yang seharusnya menjadi ruang bagi setiap warga negara untuk memperoleh haknya secara setara.
2: Dion, apakah pintu masuknya sudah dekat?
3: Sudah, Nis, tapi jalur pemandunya terputus.
2: Terputus?
3: Iya, Nis, ada pot tanaman tepat di tengah jalur.
2: Baik, Dion, tolong arahkan saya ya, kita tetap masuk.
1: Di dalam gedung, aktivitas berjalan seperti biasa. Namun, tidak semua pengunjung memiliki kemudahan yang sama.
4: Nomor antrian 1, di loket 1.
5: Selamat pagi, ada keperluan apa ya?
2: Selamat pagi, Pak. Saya hendak mengurus pembaruan data kependudukan.
5: Oh, baik. Silakan mengisi formulir di loket sebelah.
2: Mohon maaf, Pak. Saya tidak dapat membaca formulir cetak. Apakah tersedia versi digital atau pendamping layanan?
5: Selama ini, formulir kami memang hanya tersedia dalam bentuk cetak.
3: Apakah ada prosedur bantuan bagi penyandang disabilitas, Pak?
5: Kami melayani semua warga dengan cara yang sama.
2: Dengan hormat, Pak, perlakuan yang sama belum tentu menghasilkan akses yang setara.
1: Di taman kota yang bersebelahan dengan gedung pelayanan, dua sahabat lain bergabung dalam percakapan.
3: Perkenalkan, ini Surya. Ia juga sedang mengurus dokumen.
6: Namun, saya terhenti di pintu masuk, soalnya tidak tersedia jalur landai.
2: Taman ini terlihat ramah, tetapi belum sepenuhnya aksesibel.
6: Iya, benar. Akses bukan sekedar desain indah, tetapi fungsional bagi semua.
1: Mereka kembali membawa bukan hanya keluarga.

0: Tuhan, tetapi juga kesadaran.
1: Tadi, saya mendengarkan pembicaraan kalian di luar.
2: Kami tidak bermaksud menyalahkan, Pak. Kami hanya ingin menyampaikan pengalaman kami secara langsung.
3: Undang-undang telah menjamin hak kami atas layanan publik yang aksesibel.
1: Terus terang, kami belum sepenuhnya memahami implementasinya. Selama ini, kami menganggap aksesibilitas sebagai fasilitas tambahan.
2: Padahal bagi kami, itu adalah kebutuhan utama, Pak.
4: Benar, tanpa akses hanya menjadi tulisan di atas kertas.
3: Kami tidak meminta keistimewaan, kami meminta kemandirian, Pak.
5: Pelanggan yang terhormat, selamat datang di bis Transjakarta Koridor 8 dengan rute Lebak Bulus Harmoni.
0: Sore hari, perjalanan berlanjut ke halte transportasi umum.
2: Halte ini ketinggian, menyulitkan kami pengguna kursi roda.
3: Saya juga tidak mendengar informasi audio pemberhentian.
1: Ternyata aksesibilitas memang menyentuh banyak aspek ya.
0: Kesadaran tumbuh bukan dari teori, melainkan dari perjumpaan.
1: Saya berterima kasih atas kejujuran Anda semua. Saya akan menyampaikan ini kepada pimpinan.
2: Iya, Pak. Perubahan tidak harus besar. Yang penting dimulai.
3: Dan melibatkan kami dalam prosesnya.
0: Di ruang publik, setiap warga memiliki hak yang sama, termasuk hak untuk bergerak, mengakses, dan dilayani.
3: Akses adalah bentuk penghormatan.
2: Dan juga pelayanan adalah wujud keadilan.
4: Dan inklusivitas adalah tanggung jawab bersama.
1: Karena negara hadir
6: untuk semua.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
1: Pendengar Mas bersama kami Pro 1 RRI Ranai sudah pukul 20 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Kembali di Ranai malam ini kami yang bertugas menemani Anda bersama saya Rodia. Kami akan menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, selanjutnya malam ini malam Senin ya, kita bersama di acara Pesona Tembang Persada Sumatera bagian Selatan.
2: Halo Mang Cebice, di mana be berado sekarang ini? Kita melo acara Tembang Persada Sesumbaksel. Payu bergabung bersama kami.

0: Malam ada lagu Yasaman kami hadirkan sebagai pembuka perjumpaan kita di acara Pesona Tebang Persada Sumatera Bagian Selatan. Yasaman ini merupakan lagu yang sangat legendaris dari Palembang, Sumatera Selatan. Ya, barangkali saja tidak asing lagi di ingatan kita, di telinga kita, lagu Yasaman ini ya. Baik, malam ini kita bersama di acara Pesona Tebang Persada Sumatera Bagian Selatan bersama Ikatan Keluarga Sriwijaya Natuna. Baik, malam ini kita akan berbicara tentang mengenal seni budaya daerah Sumatera Bagian Selatan, yaitu Lomba Bidaran. Ya, sudah ada beberapa narasumber di studio kami saat ini. Kita sapa ada Ketua Ikatan Keluarga Sriwijaya Natuna, Pak Denny Zanata. Selamat malam, Pak Denny. Sebentar, mohon maaf. Selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita panggil Pak apa panggil Bang?
1: Panggil.
0: Kalau bahasa
1: Palembangnya biasanya, kalau seumur saya biasanya panggil Mamang aja. Mamang.
0: Mamang. Mamang. Kayak Sunda ya?
1: Ya, Mang Denny.
0: Mang Denny.
1: Ya,
0: selamat malam, Mang Denny.
1: Ya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, narasumber berikutnya ada Sekretaris Ikatan Keluarga Sriwijaya Natuna, ada ini Mamang juga panggilnya.
2: Janganlah.
0: Oh, itu sih.
2: Nampak tua kali. Ya.
0: Merasa muda nih.
2: Pengen merasa muda terus gitu.
0: Kalau Bang apa
2: sapaannya? Kakak saja.
0: Kakak.
2: Oh, kalau di Palembang kita kakak itu yang laki-laki. Nah, kalau kakak di sini kan malah yang perempuan. Ya. Iya. Jadi kakak laki-laki, terus kalau perempuan Ayu.
0: Ayu. Iya. Oke. Kakak Muhammad Nawari, selamat malam. Siap.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturi Mang Cek Bice yang mendengar siaran kita pada malam hari ini untuk bergabung di RRI Perusahaan Turana. Terima kasih.
0: Baik, yang berikutnya masalah keuangan, Bendahara. Bendahara Ikatan Keluarga Sriwijaya Natuna. Panggil Ayu apa panggil Ibu?
3: Ayu. Panggilnya Uju.
0: Uju.
3: Uju itu apa lagi? Kalau Uju itu anak bungsu, dipanggilnya Uju.
0: Oh, kalau gitu. Bahasa Palembang.
1: Kalau di sini apa? Maksu ya? Su.
0: Su. Kalau Maksu itu ya Maksu dia agak, kalau udah agak berumur sikit Maksu.
1: Ya,
0: kalau kecil Su, Su gitu kan. Ini Ma apa kakak gelarnya? Berarti kakak ya? Berarti Su gitu ya.
1: Iya, Su.
0: Jadi panggilannya apa?
1: Uju. Aja, Uju. Uju itu ada bahasa kampung kami di Sumsel itu, kalau anak yang paling bungsu dipanggilnya Uju.
0: Uju. Uju. Uju. Uju.
1: Uju. Uju Dian.
3: Uju Dian.
0: Uju Firdian Francisca. Iya. Jadi panggilan Uju. Akrabnya Uju Dian.
1: Uju Dian.
0: Apa kabar, sehat?
3: Alhamdulillah sehat, ketemu lagi kita malam ini.
0: Kemarin sama siapa ya? Sama presenternya Bung Adi ya, bukan?
2: Enggak. Yang bukan perempuan, siapa ya?
1: Kak
0: Yulis.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita juga akan menghubungi narasumber yang ada di ujung telepon kita.
1: Yeah.
0: Sesepuh IKSN, yaitu ini Mamang. Bukan Mama.
1: Panggil Wak.
0: Wak
1: Mason.
0: Oh, berarti Wak itu udah di atas lagi.
1: Tua. Misalnya kita Wak itu, misalnya kita punya orang tua, kakak orang tua, jadi panggil Wak.
0: Oh gitu, paman.
1: Ya, Wak di atas paman.
0: Di atas paman.
1: Kalau apa ya, kalau di sini ya, kalau itu abangnya orang tua kita, kita panggil siapa?
3: Kita anak ya. Pak Woya. Pak
0: Woya. Paman.
1: Paman, kalau kami itu paman itu adiknya orang tua.
0: Oh, kalau kakak mana lagi?
1: Kalau kakaknya orang tua, kami panggil Wak. Gitu.
0: Oh iya, oke. Jadi. Siapa tadi?
1: Wak Mason.
0: Wak Mason. Nanti kita akan hubungi ya. Baik. Malam ini pendengar kita berbicara tentang mengenal seni budaya daerah Sumatera Bagian Selatan, yaitu Lomba Bidaran. Ada juga kami beri kesempatan untuk bertanya kepada narasumber terkait dengan topik kita. Dan bisa juga bergabung hanya kirim salam dan juga request lagu Sumatera Bagian Selatan ya. Baik, untuk seni budaya daerah Sumatera Bagian Selatan, Lomba Bidaran ini, mungkin Mang Denny bisa menjelaskan seperti apa?
1: Saya kasih kesempatan dulu untuk Mang Cik Nawari untuk menjelaskan.
0: Kakak.
1: Iya, Kak Nawari.
0: Ayo, Kak, jelaskan.
1: Asal-usul
0: Lomba Bidaran ini,
1: di Sungai Musi.
0: Gambarannya seperti apa?
2: Iya, jadi bahasa Palembang boleh ya?
0: Oh, jadi, boleh.
2: Biar ngenol lah ya bahas ini menjelaskannya itu. Jadi Mohon maaf, mungkin ada kekeliruan daripada pengetahuan yang kami miliki, yang pacak kami sampai ke di sini terkait dengan bidar. Jadi bidar itu mungkin kalau kita kenal di Pulau Kepri ini ataupun
1: di Riau,
2: itu sama dengan
1: pacu jalur.
0: Oh, lebih
2: sama
0: kurang kabarannya seperti itu ya.
2: Sama persis. Ya. Tapi di sini kita tidak mengedepankan seninya, tapi lombanya gitu ya. Jadi di situ lebih ke lombanya, dan ini berawal dari kalau sejarahnya itu kan itu ada pertandingan yang dilombakan oleh kedua pria yang memperebutkan seorang putri kan. Jadi di waktu itu pria itu saling adu kepandaian, ya mungkin waktu itu kan tekniknya sering ilmu bela diri lah gitu. Nah, setelah berlama-lama bela diri tapi tidak menemukan juga pemenangnya, akhirnya diadakanlah lomba bidar begitu. Tapi waktu itu memang sendiri gitu ya. Nah, kalau sekarang lambat laun berkembang, perahunya itu makin besar dan itu
1: diisi oleh
2: banyak orang begitu.
1: Belasan orang dalam satu perahu panjang itu.
0: Kayak
1: pacu jalur gitu.
2: Iya, persis pacu jalur. Ya. Berkembangnya sejarah tersebut ya, akhirnya sampailah sekarang ini ya, perahunya panjang, bahkan dikendarai ataupun dikemudikan oleh beberapa puluhan orang di dalamnya begitu. Nah, jadi bidar ini yang dikenal secara familiar lah ya gitu. Kalau bahasa dusunnya banyak yang ininya, banyak istilah gitu. Ada yang kenceran ya kak ya.
1: Ada
2: sesuatu daerah kami itu yang menyebutnya kenceran. Tapi sama, dia bidaran juga. Bidaran. Nah, bidaran ini cenderung kita lakukan di momen hari besar, yaitu 17 Agustus gitu. Yeah. Tapi tidak menutup kemungkinan ada seseorang yang mungkin ketika dia merayakan suatu perayaan, misalnya pernikahan anaknya, dia melakukan perlombaan tersebut, tidak menutup kemungkinan seperti
0: bisa
2: itu
0: saja, bisa saja diundang,
2: dilakukan.
0: Ya?
2: Bisa. Jadi bidaran ini adalah sebuah budaya yang menarik perhatian masyarakat sekitar. Tentu di situ banyak yang mendongkrak masalah ekonomi tentunya kan. Setelah ada kegiatan tersebut, masyarakat berkumpul, ya perekonomian juga akan makin terbuka di situ. Yang pedagang lah segala macam.
1: Jadi dia situ, kan? Dia ada teman sedikit, jadi dia itu startnya dari ujung, itu lewatnya itu finishnya di bawah jembatan Ampera. Jadi dia dari ujung misalnya sekitar ada mungkin 3 atau 4 km dari ujung seberang Ulu. Nanti finishnya pas di jembatan Ampera.
0: Jadi gitu. Harus seperti itu?
1: Iya, memang kayak gitu. Jadi dia mulai startnya misalnya sekitar 2 kilo lah jaraknya. Dia tuh melawan arus, jadi arus yang dilawan dia.
0: Jadi seperti adu
1: ke tangkasan. Perahu itu kan panjang, diisi belasan orang, kalau nggak salah sampai 20-an
2: orang bahkan.
0: Panjang.
1: Nah, itu lombanya dari hulu dia ke hilir. Sampai lombanya finishnya ke bawah jembatan Ampera. Orang nonton itu di atas jembatan Ampera, yang ada di sampingnya itu ada namanya Benteng Kuto Besak, yang benteng peninggalan zaman Belanda. Jadi di sepanjang hulu dan hilir itu kan rame orang nonton semua. Nah, di situ lah banyak pedagang-pedagang semuanya. Jadi tempat destinasi wisata sekarang besar.
0: Ini diadakan di momen-momen acara-acara.
1: Iya, momen acara besar. Tapi yang rutinnya itu setiap
0: gitu enggak?
1: Tapi yang rutinnya setiap tanggal hari kemerdekaan 17 Agustus. Habis upacara bendera, kita nanti mereka pada kumpul semua di
2: Sungai Musi.
1: Sungai Musi itu. Itu diikuti oleh banyak peserta dari itu kan di sepanjang Sungai Musi itu banyak desa-desa. Jadi desa ini semuanya ikut yang di pesisir Sungai Musi itu. Jadi banyak klub-klubnya lah kayak gitu.
0: Jadi pesertanya itu per bebas atau per gimana? Per daerah?
1: Per daerah.
0: Nah,
1: ada yang dari OKI, ada yang dari OI, tapi rata-rata yang semua yang di pinggiran Sungai Musi semua. Jadi kita kan Sungai Musi banyak cabang. Di OI ada, di OKI ada, di Ogan juga ada. Jadi mereka itu semuanya menumplek di Ampera, di Sungai Musi itu, sungai yang paling besar itu. Jadi yang punya anak-anak sungai itu kan semuanya ada perahu-perahu semua mereka itu. Jadi ikut perlombaan pada hari 17 Agustus itu, setelah biasanya habis upacara bendera ya.
0: Karena oh iya, kalau di sini kan misalnya kayak lomba panjat pinang.
1: Nah, nah gitu.
0: Jadi termasuk permainan tradisional gitu ya. Dan sampai sekarang masih.
1: Sampai sekarang terus masih. Setiap 17 Agustus, kadang-kadang juga ada acara event-event yang lain, kayak waktu ada SEA Games dulu kan. Ada SEA Games, lantas ada PON, itu diadakan juga, ada atraksi yang ditampilkan.
3: Itu ciri khasnya
0: Palembang. Sampai ke tingkat nasional gitu ya.
1: Iya, enggak, maksudnya waktu kita di Palembang kan pernah diadakan SEA Games, ASEAN Games kan pernah.
0: Ditampilkan.
1: Jadi ditampilkan untuk wisata yang dari yang wisatawan mancanegara yang datang ke Palembang, jadi ditampilkan lah itu. Hanya sekedar hiburannya aja gitu untuk menarik wisata.
0: Oh gitu. Ada tidak filosofi yang terkandung
1: ada.
0: Dari permainan ini?
1: Ya mungkin filosofinya menjaga kekompakan suatu. Itu ya intinya menjaga kekompakan. Oleh karena dengan ada yang kompak, orang berdayung itu kan jadi laju, kecepatannya itu cepat. Kalau nggak kompak mungkin nggak laju. Mungkin filosofinya kekompakan suatu daerah.
0: Iya, kerjasama. Gitu.
1: Kerjasama yang baik.
0: Gitu ya. Oke. Jadi biasanya kalau peserta itu tidak dibatasi, ada tidak misalnya harus 10 tim gitu atau bebas berapapun yang mau
1: kayaknya
0: daftar?
1: Kayaknya siapa yang mau daftar lah. Tapi rata-rata setiap sepanjang Sungai Musi itu yang ada desa-desanya semua daftar itu.
0: Oh iya, laki-laki semua perempuan. Ini untuk laki-laki aja berarti ya. Laki-laki tidak ada perempuan.
1: Tidak ada perempuan.
0: Jadi supporter aja kali ya.
3: Jadi yang semangatin perempuan.
1: Masyarakat itu menumplok, ada di atas jembatan PR atau penuh.
0: Oh gitu.
1: Jembatan dari seberang hulu ke hilir ya kan, Palembang itu dibagi dua, hilir dan hulu.
0: Iya.
1: Jadi itu orang hilir hulu itu semua numplok di sepanjang Sungai Musi itu.
0: Gitu.
1: Apalagi Sungai Musi sekarang kan sudah banyak wisatanya di pinggiran sungai, ada kafe-kafe, ada restoran, ada hiburan-hiburan kayak live musik, semua berjejer di sepanjang Sungai Musi di bawah jembatan PR itu. Ada yang kuliner-kulinernya juga.
0: Oh gitu. Jadi secara tidak langsung bisa membantu perekonomian terutama pelaku usaha UMKM gitu ya.
1: Nanti kampungnya Cek Dian juga namanya sungai apa? Sungai apa? Sungai di Perumuli. Sungai Ogan ya?
3: Sungai Ogan.
1: Sungai Ogan. Oh, oh.
3: Sekarang itu perahunya itu sekarang dia udah banyak ukir-ukiran. Unik-unik. Dikasih bendera-bendera, dikasih seperti tali-tali itu kan. Jadi dilombakan juga tuh biasanya yang terbaik nih, bentuknya yang terbaik. Biasanya kan di atas itu, di depannya itu ada yang gambar kepala singa, naga kan.
1: Oke, banyak ornamen lah di kapal, di perahunya itu.
0: Tapi di sungai itu aman ya, maksudnya nggak ini ya?
1: Alhamdulillah sampai sekarang ini aman.
0: Aman ya.
1: Bahkan dulu waktu saya masih kecil dulu, tapi sekarang tidak diperbolehkan lagi. Dulu ada lomba lompat dari jembatan merah ke bawah, tapi bukan di tengah-tengah ya. Kalau tengah-tengah nanti kena kapal tongkang yang lewat. Di pinggir seberang ulu dulu ada itu waktu saya masih kecil. Tapi tidak diperbolehkan lagi oleh karena ya membahayakan kan. Ya sekarang hanya dijadikan lomba bidar aja.
0: Oh gitu.
1: Lomba dayung.
0: Jadi itu sungai bukan lautan.
1: Sungai,
0: ya?
1: Sungai. Jadi bermuara ke lautan.
0: Ya?
1: Jadi dia hulunya itu dia langsung ke nembus ke Selat Bangka. Jadi langsung ke langsung ke laut.
0: Kayak ini ya.
1: Hilirnya itu langsung ke Selat Bangka. Jadi langsung
0: terhubung
1: laut,
0: ke laut. Gitu, baik. Kapan kita menghubungi narasumber berikutnya?
1: Oke lah, kalau untuk lebih tinggi lagi boleh kita menghubungi narasumber kita
0: yang lebih
1: afdol lagi untuk bercerita. Sama
0: Oke, sebelum kita hubungi narasumber, kita standbykan dulu. Nanti kita mau hadirkan lagu judulnya apa, biar saya standbykan aja dulu karena ini kan.
1: Iya.
0: Lagu apa kira-kira mau dihadirkan nanti?
1: Lagu Kebile-bile aja.
0: Kebile-bile
1: dari Ogan Ulu.
0: Apa maksudnya nih?
1: Kapan-kapan.
0: Ah, gitu. Oh, gitu. Kebile-bile. Ini lagu Melayu, kayak lagu Melayu ya?
1: Iya. Melayu-melayu tapi Melayu Sumsel.
0: Oh, gitu.
1: Jadi
0: kebile-bile.
1: Agak mirip-mirip Melayu kepulauan juga ya.
0: Oh, iya. Ini ada yang di Karel Simon ini bukan ya? Ya, Palembang Bari ini ya kayaknya ya. Oke, kita standbykan aja dulu. Nanti kita coba hubungi yang lebih paham lagi ya, yang tentang lomba ini tadi ya, bidiran tadi ya.
1: Bidaran.
0: Sama lagi. Oke, mudah-mudahan beliau standby. Coba kita hubungi, kita dengarkan penjelasan beliau terkait dengan lomba bidaran ini. Kayaknya tidak terkoneksi karena satu dan lain hal barangkali ya. Oke, baik, kita break dulu boleh ya? Ya. Nanti kita coba hubungi lagi dan pendengar masih bersama kami di acara Pesona Tembang Persada Sumatera Bagian Selatan.

0: Delor-delor, masih bersama kami di acara Tembang Persada Wong Kito Sesumbakse.
1: Iya, mendengar masih bersama kami ya. Dan kita kembali coba menghubungi narasumber berikutnya. Ini ada Wak tadi ya.
2: Ya.
1: Wak Maison yang saat ini sudah bersama kita. Coba kita hubungi. Mudah-mudahan beliau bisa bersama kita malam ini ya. Baik. Oke, sudah tersambung. Halo, selamat malam Wak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Akhirnya terkoneksi juga. Apa kabar Wak malam ini? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
3: Tapi agak jauh kedengarannya.
1: Oh iya, ntar ya. Terima kasih atas ininya ya, informasinya. Sekarang gimana? Nah, sampai lupa.
3: Suaranya secantik uangnya.
1: Oh, alhamdulillah. Oke. Wah, kami malam ini, kita malam ini ngobrol masalah ini tentang seni budaya daerah Sumatera bagian selatan, lomba bidaran nih Wak. Bisa berbagi informasi Wak, seperti apa lomba bidaran ini Wak, silakan.
3: Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Taruh nyapa dulu, karena ya, aku sudah hampir mau anak. Hampir apa ya, 10 tahun hampir ya.
2: Iya mungkin 10 tahun Kak Mason meninggal karena tunai ya. Ya, ya. Dulu
3: 2018.
2: Ini 2000 terakhir 2018, tahun tahun berapa Kak?
3: Ini berapa tahun ya? Baru 8 tahun.
2: 8 tahun.
3: Jadi ada sedikit aku koreksi untuk adik-adik di sana. Kalau ya, di pro-pro ini harus memanggil Mang Cik Bice.
2: Iya.
3: Mang Cik Bice. Gitu. Itu koreksinya. Jadi Mang Cik Bice di situ bidar ini, ya khususnya kalau untuk kita di Palembang ini, sayangnya dia tetap diaduknya di tanggal 17
2: Agustus. 17 Agustus. Ya, Agustus.
3: Memang agak jarang di luar tanggal itu, agak jarang. Kecuali kalau ada event-event apa yang dikatakan oleh Mang Cik dan tadi ada peristiwa anak internasional, mungkin dia dikaitkan untuk dikenalkan. Kalau filosofi tadi sudah disebut, itu mau filosofinya supaya kita punya kebersamaan, selalu bersatu,
2: kompak. Jadi, gitu.
3: Yang jelas kalau Palembang itu filosofinya selalu religi dia, menunjukkan religinya lebih tinggi, bahwa dia lebih menunjukkan bahwa silaturahmi itu lebih penting.
2: Iya, iya.
3: Terus dampaknya yang tapi yang jelas kalau di lomba bidaran ini oleh meriahnya itu banyak dampaknya, Mbak. Dampaknya itu banyaklah ekonomi bisnya lebih meriah ekonomi. Jadi banyak juga jualan-jualanan khas Palembang.
1: Oh iya.
3: Itu ya, kalau pempek enggak usah diomongin, pasti ada itu.
2: Iya, iya. Setiap hari kayak ya.
3: Mas, yang jarang-jarang ketemu itu timbul kayak gandus itu yang di Natuna itu dengar
2: gandus. Ada gandus pernah dengar gandus enggak?
1: Enggak. Kak,
2: di Natuna.
1: Apa tuh?
2: Gandus itu makanan khas Palembang yang jarang-jarang keluar. Biasanya kalau keluar itu event-event yang besar lah. Jadi ada namanya gandus. Macam mana bentuknya? Gimana bentuknya dia? Itu Cik Dian, gandus itu
1: putih itu ya.
2: Putih ya. Pokoknya ada rasanya, khas lah gitu.
4: Rasanya gemuk, terus dia ditaburin bawang merah sama daun sup.
2: Daun sup gitu. Jadi pake sini santan. Saya nggak pernah lihat itu di Natuna nih. Mungkin ada sama, cuma bentuknya lain mungkin ya.
1: Iya betul.
3: Gandus. Dengan adanya kegiatan bidar ini sebetulnya banyak efek-efek ekonomi, efek sosial, sosiologisnya juga banyak sekali yang timbul. Jadi ada lagi di situ yang jarang makanan daerah itu kayak telur abang. Nah, telur abang itu di 71 khusus baru ada.
2: Telur abang tau gak?
3: Telur abang.
1: Enggak.
2: Telur abang itu telur merah.
3: Biasanya dia
2: telur merah. Itu biasanya dipakai untuk apa? Ada ornamen anak-anak untuk bermain-main kayak
1: telur abang.
2: Telur abang itu telur merah. Telur merah.
1: Telur merah.
2: Telur rebus.
3: Telur abang kalau ngomong Palembang itu.
2: Kalau Palembang bilangnya telur abang.
3: Mana-mana itu. Saya masih kecil dulu kalau
2: abang
3: itu nangis-nangis itu kalau nggak
1: dibeliin. Oh iya itu Pak, makanan yang paling disenangi anak-anak itu ya.
2: Iya.
1: Jadi ada ya, dijual itu. Ketika
3: kalau 17
2: pas keluar 17 Agustus saja.
3: Lambang orang dia nonton Bidar, ah dia pasti bawa telur abang itu, karena telur abang itu nanti di atas kapal-kapal dijualnya. Jadi ada kapal dari Gabus.
2: Dari Gabus itu dibikin kapal. Nah, kayak misalnya kapal dari Gabus.
3: Daerahnya itu
2: lantas dikasih di atasnya itu ada kasih telur ditusukin dengan kayu gitu. Telur.
3: Nah, jadi kebanggaan anak kecil kalau pulang ke rumah, wah habis nonton Bidar ini ya, bawa telur.
2: Nah, itu waktu kita kecil-kecil dulu Kak Mason ya. Kecil-kecil dulu.
3: Saya lebih anu ya, lebih menceritakan efek-efeknya adanya Bidar ini.
1: Ya.
3: Kalau raminya tadi udah betul. Nah, tapi pesertanya itu aku agak koreksi dikit dari Mang Cek Deni itu biasanya kecamatan dia.
1: Per kecamatan
3: ini sama BUMN.
2: Oh iya.
3: Kalau
2: iya.
3: Dulu galak Pertamina terus yang menang kalau dulu.
2: Bukannya pemulutan Kak? Pemulutan dulu yang galak menang.
1: Ada juara pertahannya gitu ya?
2: Ada.
3: Ya, tetap juara pertahan. Tapi memang saat pandemi nah itu hilang. Jadi ini baru lagi gitu, nah baru-baru lagi ini itu. Nah yang baru-baru ini, mohon maaf karena aku pindah-pindah ke Jonyo. Jadi waktu itu aku tidak berada di Palembang. baru berapa tahun ini?
2: Kameson ini dulu tugas di sini di pengadilan dia hakim ad hoc dulu di Natuna ya.
1: Oh, sekarang posisinya di mana nih Pak?
2: Di Palembang.
1: Sekarang di Palembang.
2: Di Palembang.
1: Oh,
3: di Palembang.
1: Saya kira tadi di Natuna.
2: Di Palembang sekarang beliau. Jadi udah sekitar 10 tahun ninggalin Natuna. Perlu
3: informasikan.
1: Iya.
3: Sekarang ini tambah meriah sekarang ini jembatan Ampera itu.
1: Oh gitu.
3: Karena sejak 1 bulan yang lalu dengan wali kota Ratu Dewa ini sudah ngaduk Car Free Day. Jadi setiap Minggu pagi itu penuh, ditutup jalan itu.
2: Jembatan Ampera
1: itu
2: tutup. Jadi nggak boleh kendaraan lewat.
3: Sudah,
2: jadi orang semua lewat jalan kaki.
3: Bidar.
1: Oh gitu.
3: Bidar, ramunya nonton Bidar tuh sekarang seperti di orang kerapi di yang sudah ada sekarang ini.
2: Jadi
3: aku cerita biar anak-anak di atau teman kawan-kawan atau ponak-ponakan di Natuna itu pengen balik kalau.
5: Lagi pengen balik
2: kan. Apalagi sekarang di Palembang itu kan sudah ada LRT.
3: Sekarang ini perlu informasi lagi. Kolonel Antmo itu sadar dok. Kalau kota-kota lain ngomong Cry Free Day, Palembang lebih hebat lagi. Aduh, Naik free day.
2: Ya. Oh,
1: free day.
2: Jadi malam-malam
1: ya. Jadi free mobil.
2: Jadi semua orang jual-jualan makanan, semua. Ada musik jalanan semuanya itu. Ada free day.
3: Itu khusus untuk lagu apa budaya. Jadi ada panggung, terus makan-makanan khas Palembang. Jadi untuk ponak-ponakan. Kawan-kawan dulu yang di anu itu cepet-cepet karena anu cepet-cepet balik.
4: Iya.
3: Ah, balik lagi ke Bidar tadi.
1: Oh iya.
3: Nah, jadi Bidar itu setannya itu sekarang ini ada namanya Jembatan Musi Duo. Sebelum Musi Duo itu emang benar tadi kata Mang Cek Deni itu dia melawan arus.
1: Melawan arus ya.
3: Filosofinya harus melawan arus memang. Filosofinya tadi bahwa dia dengan usahanya harus dengan sekuat tenaga
1: untuk
3: meraih apa yang dia ingin. Nah dia harus melewati. Nah tadi bukan yang melewati, aku koreksi, bukan yang melewati gunung-gunung besar, melewati Bengang. Nah, di situ tentara. Nah Bengang. Nah disitulah tempat podiumnya pejabat-pejabat nontonnya dari situ. Jadi di situ itu proses. Koreksi sedikit itu mindset ini.
2: Iya.
1: Gimana Wak, itu aja Wak informasinya?
3: Iya.
1: Oke.
3: Untuk sementara itu, apa ada yang ditanya juga boleh.
4: Boleh kami bertanya Mbak.
1: Oh boleh.
4: Kando Maison, izin.
3: Nanya Mang Cek Deni apa
1: nanya? Iya ada nih.
4: Halo Kando. Kan Domison.
3: Yang bagus yang nanya bendahara, soalnya dari tadi dia belum ada ini. Yeah.
4: Ibu bendahara lah nih pertanyaannya nih Kando dengan aku Kando. Izin Kando nanyo. Tadi Kando bercerita jadi pengen balik ini Kando. Memang lalamu dah balik ini. Yeah. Izin Kando nanyo juga sebaliknya. Apa dah kepengen Kando keranai lagi nih? Lalamu lah dah keranai-ranai lagi nih.
3: Ini aku nak cerita juga ini. Sekalian untuk pemasukan untuk pemerintah daerah.
4: Payu laju.
3: Itu sebenarnya aku dari dulu. Dulu waktu aku sering di Tanus itu aku sudah sering ngomong juga sama Angkatan Udara ya. Tapi ternyata kalau alasannya kemarin memang biaya itu ini kena biaya apa itu di Singapura itu. Itu makanya buat mahal itu. Jadi gini, aku tuh dulu ini cerita real ini. Dulu istri aku mau ngunjungin aku ke Natuna, aku suruh stop lah kau di Batam situ. Dulu dia curiga, dikiranya aku ada simpenan kali kan. Tanya aku ceritain, daripada kau keranai, lebih baik kita ke Singapura. Karena kalau keranai 1,2.
1: Iya, betul. Lebih murah ke luar negeri ya.
3: Hanya di PR. Aku rindunya setengah mati dengan anus.
2: Dengan Natura.
3: Blackstone apa?
1: Alipstone.
3: Nah, itu Alipstone. Katanya sudah banyak hotel kan di sana ya.
1: Iya. Terakhir tahun berapa? Terakhir tahun
2: 10 tahun yang lalu kalau enggak salah. 2018.
1: Ayolah ke sini lagi, Wak.
2: Beliau kan hakim ad hoc di sini dulu.
3: Kalau ke sana aku hitung-hitung hampir habis 5 juta.
1: Iya pasti.
2: Nah, sekarang naik lagi, Kak. Tiket pesawat naik lagi sekarang.
3: Kalau 5 juta itu 3 negara.
1: Oh iya. Iya juga ya. Iya.
3: Ini problem Indonesia loh.
4: Siapa?
3: Problem Indonesia ini. Kalau mau ke Labuan Bajo itu 10 juta. Ini untuk masukan pemerintah daerah. Macam mana kita ini sebenarnya kalau dia masih ongkosnya. Kalau orang Batam itu aku selalu mengimbau daripada ke Jogja ke Singapura.
1: Baik.
4: Baik. Kando, makasih Kando.
1: Iya.
2: Oke Kak, terima kasih banyak informasi Jo.
1: Ada lagi.
3: Tinggal ngumpang dikit ini.
2: Iya.
1: Baik.
3: Tapi yang jelas sekarang Palembang sudah lebih maju.
2: Ya. Amin.
3: Baik. Maju dan lebih majunya adus travel sudah banyak. Jadi kalau orang Natuna per grup mau ke sini itu sudah ada. Agent-agentnya.
1: Oh iya.
3: Dampaknya Bidar sekarang. Dampaknya Bidar sekarang ini. Kalau pagi untuk ke Pulau Komaro itu sudah ada kapal khusus
2: di Palembang itu ada satu pulau di Sungai Musi itu, Mbak. Jadi pulau itu namanya Pulau Komaro. Pulau Komaro itu pariwisata kayak.
3: Nah, ke Pulau Komaro kita naik nyewa
2: ketek. Iya, Pulau Komaro itu satu nama pulau di tengah-tengah Sungai Musi ya.
1: Oke,
2: Kameson ya. Kayak Senoa gitu, Mbak. Oke, Kameson ya, kita cut dulu. Mungkin ada yang lain nak nelpon, kayak kita sambung lagi.
1: Baik. Okay, terima kasih informasinya, Wak ya. Standby selalu di.
2: Ya, standby kayak. Ya.
1: Standby selalu sampai selesai. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Khusus untuk presenter, kalau dia ke Palembang semua disiapin sama.
1: Masya Allah.
2: Amin.
3: Kecuali tiket.
1: Difasilitasinya di sana. Oke. Terima kasih.
3: Presenter ya.
1: Baik.
3: Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kita sapa penelpon dulu ya. Dari tadi nelpon. Halo, selamat malam. Belum tersambung ya.
2: Nah, jadi ada satu lagi.
1: Oke, terputus. Silakan tambahannya.
2: Tambahannya lagi di Palembang kan ada LRT. LRT itu kereta di tengah kota. Jadi dia tuh kalau kita turun dari bandara dari pesawat, itu kita bisa naik kereta dalam kota. Dia langsung muter keliling kota Palembang. Dia sampai ke Jakabaring tempat Jakabaring itu tempat Asian Games waktu itu.
1: Gitu.
2: Jadi kita bisa naik LRT itu ongkosnya murah dari bandara ke kota muter ke kota Palembang itu cuma 10.000.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Jadi bisa menikmati.
2: Keindahan jadi kota LRT Palembang, itu kan ya? Di Indonesia ini cuma dua kayaknya di Jakarta sama di Palembang.
1: Nah,
2: di Sumatera hanya di Palembang.
1: Oke.
2: Okay. Jadi dia muter-muter kota Palembang. Jadi kalau ada kawan-kawan ada wisata-wisata biasanya mau naik itu muter kota Palembang. Dia nyebrang juga Sungai Musi di samping berdampingan dengan Jembatan Ampera itu.
1: Oh gitu ya. Oke okay, oke. Okay. Kita ke Lomba Bidaran tadi. Saya penasaran kalau peserta ini untuk anak-anak, untuk remaja atau gimana saya pembisa enggak?
2: Dia rata-rata remaja semua.
1: Remaja, jadi enggak ada anak-anak. Oh gitu. Ya jadi, kalau bapak-bapak gitu.
2: Ya bapak-bapak lah rata-rata.
1: Oh iya.
2: Tapi biasanya masih muda-muda lah di bawah itu antara 20 sampai
1: usia sekolah
2: 35.
1: SMA gitu enggak?
2: Enggak
4: dewasa,
2: ada.
4: Dewasa.
1: Dewasa.
4: Dewasa.
1: Oh,
2: jadi untuk orang-orang dewasa. Jadi enggak pakai anak-anak itu enggak ada, enggak bisa. Oleh karena mungkin bahaya mungkin atau gimana ya. Itu kan lintasan itu
1: iya, banyak betul. Kapal. Berisiko ya.
2: Berisiko tinggi.
1: Oke, okay, oke. Okay. Tadi Uwak tadi udah hampir 8 tahun lebih kurang ya di pernah tinggal di Natuna pulang ke daerah. Iya. Tadi Uwak ngajak pulang kampung. Saya penasaran. Kalau ketiga narasumber ini udah berapa tahun enggak mudik ini?
2: Kalau saya barusan pulang kampung kemarin
1: selalu
2: lebaran.
1: Selalu lebaran selalu pulang ya.
2: Enggak juga. Oh, gitu. Kebetulan kemarin tuh ada acara keluarga, jadi sekalian pulang lebaran.
1: Oh, kalau Uju gimana Uju?
5: Alhamdulillah lebaran Idul Fitri kemarin balik.
1: Balik ya?
5: Balik kumpul keluarga.
2: Masalahnya kan karena gampang sekarang itu apa transportasi ya? Kiraya kan ada.
1: Yang penting duit.
4: Betul.
1: Kalau kakak gimana?
4: Ya kalau kami terakhir kemarin 2014, 2024, jadi 2025-2026 diranai saja untuk lebarannya. Tapi ya itu tadi, bahwasanya kita sudah di sini kan teknologinya alhamdulillah sudah bagus.
1: Betul.
4: Jadi kepulangan kita digantikan dengan video call.
2: Video call. Ya,
1: alhamdulillah. Baik. Dengan sehat-sehat. Adanya acara lagu-lagu Sumatera Selatan ini bagaimana? Terobati tidak dari seri dunia kampung halaman.
4: Tentu juga. Jadi tentu yo ini merupakan rasa syukur kami ada ajakan dari RRI Ranai.
5: Ada wadah lah untuk
4: iyo,
5: kita
4: jadi
5: ya,
4: untuk kami untuk juga berkomunikasi sampai juga menyampaikan informasi. Terima kasih sekali lagi dan tentu ini mengobati kerinduan kami untuk pulang ke kampung.
1: Kampung ya.
4: Sambil kita ngobrol sama ini dengan bahasa daerah kita dan juga
2: coba bisa dia coba ngomong dulu dari tadi dia terus.
1: Iya. Harus ngomong bahasa Palembang biar lebih
5: terasa kan kita di Palembang.
1: Iya, biar lebih terasa suasana daerahnya gitu ya. Kalau Mangce ini di IKSN ini anggotanya berapa sudah?
2: Kalau terdaftar itu banyak, ada 100 lebih.
1: 100 lebih ya.
2: Cuma mungkin dengan ada kesibukan mungkin ada yang di kantor atau ada kesibukan lain, mungkin juga ada yang lagi tinggal di pulau-pulau. Jadi setiap kami pertemuan itu ya mungkin separuhnya ada sekitar.
1: Oh, gitu.
2: Tapi dalam grup itu selalu berkomunikasi. Jadi walaupun mereka tidak hadir, tapi tetap berinteraksi di grup. Kami kan punya grup tersendiri.
1: Iya. Sudah berapa lama berdiri ikatan keluarga?
2: Kalau berdirinya sudah lama, Mbak. Dari sebelum kabupaten sudah ada.
1: Oh, gitu.
2: Cuma kami dulu ibaratkan begini komunitas kecil aja. Jadi kita saling sambang menyambangi. Tapi setelah jadi kabupaten, setelah jadi kami tertibkan administrasinya, jadi kami lapor ke Bagesbank.
1: Oh gitu.
2: Jadi secara resmi lah. Tahun berapa itu?
4: 2018.
2: 2018
1: baru resmi didaftarkan.
4: Secara hukum. Ya, secara kita hukum. Ada notaris, Ibu Yuliana, dan juga kita sudah mengumpulkan data-data anggota yang tetap gitu. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, kita di sini banyak tapi kebanyakannya itu adalah nomaden ya, tidak tetap. Kawan-kawan ya terutama dari empat matra yang polisi, TNI, DAU, AL itu kan yang mungkin cenderung mereka selama 2 tahun, 3 tahun penugasan di sini lalu pindah.
1: Oh gitu. Iya.
2: Tapi sirkulasi ada yang datang lagi.
4: Betul, ada yang masuk lagi, ada masuk tentu lagi. Ada yang keluar tentu ada yang menggantikan.
2: Oh, ada yang menggantikan.
1: Kalau selama ini pernah tidak mengadakan suatu kegiatan seperti lomba khas permainan Palembang ini di Natuna ini pernah tidak diadakan oleh IKSN ini?
2: Untuk sementara
1: belum.
2: Kami itu kalau secara pribadi tidak, cuman kalau ada acara seperti kita acara ini apa ulang tahun Natuna atau seperti kemarin kami ada pawai dari dari kontingen kami dari apa daerah kehidupan kami ada dari KSN ada ikut pawai gitu.
1: Oh, ikut partisipasi.
2: Pakai baju adat masing-masing gitu, adat Sumatera Selatan. Jadi kami pakai baju adat Israel itu Sumatera Selatan.
1: Oh,
2: ada
1: ikut. Oke. Baik, tidak terasa ini sudah di penghujung ya. Asik ngobrolnya. Asik sekali. Di akhir acara kita mungkin ada yang disampaikan. Silakan mau salam atau apa terserah.
2: Ah, bisa dia ngomong.
1: Pakai bahasa Palembang, pakai bahasa Palembang.
2: Bisa dia ngomong dong.
5: Mungkin sama minggu kemarin lah kami ya yang dengar-dengar dulur-dulur yang wong Palembang yang ada di Natuna diaturi lagi, kita ke silaturahmi lagi. Boleh kalau enggak tahu dengan alamat kami boleh datang ke RRI lagi. Ya, RRI ini kan kebetulan tadi kepala RRI-nya wong kita juga, wong kita galo. Pespa datang ke sini, kita kenalan, kita silaturahmi tiap bulan, kita tetap ada pertemuan.
1: Ya, jadi bisa kan? Jadi yang belum tergabung di IKSN ini
5: ya
1: yang mendengar,
5: yang mendengar. Aduh, nih Palembang tamunya.
2: Jadi kan kayak jadi Sumbaksel. Jadi Sumbaksel. Yang dari Lampung,
1: oh, iya.
2: Yang dari Jambi, yang dari Bengkulu, ya. Oh, juga iya. Bangka Belitung silakan bergabung. Oh. Masalahnya di komunitas kita juga kan sudah ada orang ke Jambi ada,
1: okay.
2: Bengkulu ada. Orang Lampung ada, orang Bangka Belitung juga ada. Jadi kami campur baur.
1: Oh iya.
5: Jadi bukan cuma Om Palembang gitu.
2: Bukan ada Om Palembang ya. Om
5: Lampung.
1: Jadi tiga narasumbernya berbeda ini.
2: Kami kan? Satu Sumsel.
1: Kebetulan satu.
2: Tapi daerah kampungnya lain-lain.
1: Lain-lain.
2: Kabupatennya lain-lain.
1: Oke. Okay. Ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement-nya? Mang Cek.
2: Silakan Mang Cek.
1: Kalau enggak ada kita ke Kak Nawari, iya. Biar saya membiasakan panggilan.
4: Iya, dari kami sedikit Mbak Rodia, jadi terima kasih sekali lagi itu tadi. Ini pertemuan kita yang kedua,
1: iya.
4: Alhamdulillah. Walaupun kami juga yang datang, mudah-mudahan yang ketiga dan keempat kali ada yang lain yang menggantikan.
1: Baik.
4: Dan kalau memang tadi dirasakan masa singkat, ini pertemuan kita mungkin lebih diperpanjang nanti. Kami boleh ini request dengan pihak RRI untuk diperpanjang lagi nanti ya, silakan. Dan tentunya ini menjadi ini kami ya, corong informasi kami buat

0: Kalau perempuan Uju,
1: Uju.
0: Kalau laki Ujo.
2: Ujo.
0: Ya, seperti saya mungkin dipanggil juga Ujo, karena saya paling bungsu yang laki-lakinya.
2: Baik. Ini ada 3 pilihan lagu, satu aja pilih. Patanglah patang, kemudian
3: petanglah petang.
4: Petanglah petang.
2: Oh iya. Simpul. Kayak kuis kita ya. Dan pendengar, sama di sini dulu acara Pesona Tembang Pusada lagu daerah Sumatera bagian selatan untuk malam ini. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami tunggu di 0811 7033669. Untuk malam ini Ruang Rindu kita akan menghadirkan lagu-lagu mancanegara era 80-an hingga 2000-an. Silakan di 0811 7033669. Kita sapa penelpon yang sudah tersambung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam, Ruang Rindu, Rombo Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Oke, Waalaikumsalam. Sama siapa di mana, Ibu?
2: Sama saya di Tanjung Pinang.
1: Oh, Berlian. Apa kabar, ya, Berlian?
2: Kabar baik. Dari Pulau Kapok ini, nak belayar.
1: Kemana?
2: Belayar kemana-mana, ke Ranai, ke Batam.
1: Oh, jadi kemana-mana lah Kak Berdian ya. Baik, silakan salam-salam untuk siapa malam ini?
2: Lagunya belum lagi.
1: Oh, lagu dulu silakan. Lagu apa nih?
2: Lagu Malaysia boleh?
1: Boleh. Judulnya?
2: Di sana menunggu, di sana menanti, di sini menunggu.
1: Oke, ditunggu ya.
2: Ya, salam je. Siapa kakak siapa ni? Kak Rodia.
1: Iya, betul, Kak Rodia.
2: Oh, buat Kak Rodia. Selamat malam, selamat bertugas.
1: Iya.
2: Sehat keluarga. Buat bang siapa ya? Bang Zai.
1: Iya.
2: Buat Kak Sinar. Buat Mak Ngaji.
1: Baik.
2: Buat yang di Tanjung Uban tu. Kak Fatimah.
1: Iya.
2: Buat sepagi ya, buat bunda siapa ya, bunda Isal buat Teh Dinda,
1: yeah.
2: buat Bang Andi, Andi Istira,
1: yeah.
2: Buat semua aja lah Kak.
1: Okay.
2: Sampai terakhir. Okay. Sampai terkejut lagi. Buat kata, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Berlian di Tanjung Pinang sudah bersama kita di acara Ruang Rindu malam ini. Mau dengar lagu Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali Ruang Rindu sama Rodiah yang cantik itu.
1: Apa kabar Pak Zai?
3: Syukur, alhamdulillah baik, sehat. Rodiah yang cantik itu apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat juga.
3: Assalamualaikum.
1: Oh, sama. Silakan Pak Zai, salam untuk siapa nih?
3: Lagu dulu.
1: Lagu, mau dengar lagu apa?
3: Lagu Rodiah yang cantik itu aja yang milih ya.
1: Pilihlah sendiri Pak Zai.
3: Tapi lagu dari Malaysia ya. Suara cewek yang merdu. sekali.
1: Oke.
3: Yang sedih sekali.
1: Makanya pilih sendiri, nanti salah kalau saya pilihkan yang merdu yang ya, yang pilih, sedih itu.
3: Iya, suara cewek yang merdu tadi.
1: Baik.
3: Ada tuh salam-salamnya sama Rodiah yang cantik itu.
1: Baik, itu aja.
3: Ada senyum ya.
1: Pak Zai ada senyum belum?
3: Beneran ya.
1: Ya, kayak Pak Zai ya senyumnya.
3: Siapa?
1: Bung Agus.
3: Bung Agus yang ganteng itu, senyum Bung Agus, senyum. Datuk sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu.
1: Oke.
3: Kalau salam-salamnya, fotokopi yang Kak Berlian aja lah.
1: Baik.
3: Iya, fotokopi yang
1: iya,
3: Kak
1: betul,
3: Berlian aja.
1: Saya suka ini kalau fotokopi ini.
3: Iya, Datuk sama tuh sama Teteh Dinar di Bogor yang cantik itu.
1: Baik, baik.
3: Datuk sama Diona di Kupang yang cantik itu.
1: Katanya fotokopi.
3: Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Sama Bang Andinya di Batam yang ganteng itu. Sama Adik Dandi dekat Masjid Agung yang ganteng itu. Datuk dengar dia semuanya.
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Rindu bersama Kak Rita.
1: Kak Rita.
4: Kak Rita, Kak Rita.
1: Long East kemana aja Long East?
4: Iya, biasalah Sibo. Ini lagi masang keramik nih, belum kelar-kelar.
1: Baru saja saya mau tanya, betul tidak Long East sekarang dia jadi tukang, kata Long Moose. Ya ternyata betul. Long East udah bilang. Kenapa Long East pasang keramik? Enggak butuh laki-laki lagi ya?
4: Biasalah, lagi ngiseng.
1: Lagi ngiseng. Itu kalau pasang keramik itu bukan iseng, Long Is.
4: Apa tuh?
1: Itu namanya banting tulang.
4: Oh gitu. Sambil bikin konten ini ya.
1: Oh gitu. Baik, malum, baik.
4: Malumlah diriku kan ACDC gitu.
1: Apa? Agak ngeri.
4: Oke. Ya begitulah, manjat pohon kelapa pun oke.
1: Okay. Masya Allah, jangan loh. Ya. Kasian tukang panjat tuh nggak ada kerja lagi.
4: Ya maksudnya pohon kelapa tumbang.
1: Sama, saya juga bisa.
4: Ya gitu ya.
1: Oke. Semangat Long Is. Tapi saya selama ini sehat Long ya, nggak sakit gitu ya.
4: Alhamdulillah sehat, belum kesampuk ya.
1: Oh iya, cuman karena enggak gabungnya karena sibuk aja jadi tukang gitu ya.
4: Biasalah, kadang-kadang kan mood itu kan turun naik, lagi bosan, lagi bete, lagi bad mood dan segala macam gitu.
1: Gitu.
4: Jadi okay. Hari ya, sekarang ini udah satu bulan lebih ini asik pasang keramik, enggak kelar-kelar
1: ya ampun,
4: gitu. Kebetulan keramiknya itu kan keramik sisa-sisa gitu. Nah, jadi kita desainnya itu di atur, gitu.
1: Iya, biasanya keramik sisa tuh lebih susah Long Is.
4: Iya, betul. Jadi makanya nyoba ngiseng gitu kan.
1: Semangat ya Long ya.
4: Iya, terima kasih.
1: Okay.
4: Nanti kalau udah selesai terus semua udah beres, ntar diundang si para pendengar RRI Ranai.
1: Ditunggu. Ditunggu.
4: Ajak ngopi bareng.
1: Wih, mantap nih. Oke lah. Lo mau dengar salam?
4: Pak Zai. Terus salam berikutnya kayaknya ikutan Pak Zai ya.
1: Iya.
4: Tadi ada dari Tanjung Pinang ada Kak siapa ya?
1: Berlian.
4: Kak Berlian.
1: Berkilau-kilau.
4: Oh gitu ya. Mantap Berlian ya.
1: Oke.
4: Saya di Tanjung Pinang Jalan Kuantan. Siapa tahu nanti suatu hari ke Tanjung Pinang jumpa Kak Berlian nanti. Ya.
1: Iya.
4: Oh iya, mau nanya ini tahun berapa kita ya?
1: Kita mancanegara 80-an hingga 2000-an.
4: Kalau Mas Hantaran masuk gak ya?
1: Mas Hantaran itu dari siapa ya?
4: Lupa lah.
1: Dari itu ya, Maulana Wijaya kali ya?
4: Barangkali.
1: Ditunggu ya. Ditunggu. Kayaknya
4: apa gimana lagunya ya?
1: Ini.
4: Aku coba meminta kasih.
1: Ibu, bukan.
4: Bukan ya?
1: Itu
4: Apa tuh?
1: Kalau Mas Antaran ini Yolanda dan Arif sepertinya.
4: Oh gitu ya. Gitu,
1: Arif betul. Ini ya, Arif ini kami kadang agak salah ini. Arif ini penyanyi dari Sumatera Barat. Iya, dia masuk ke Indonesia, gitu, ya. Cuman dia kayak selorok gitu. Enggak masuk.
4: Jadi, apakah enggak bisa masuk ini?
1: Enggak bisa, ini ke Indonesia kayaknya.
4: Oh, gitu ya.
1: Kalau yang long is nyanyi tadi apa tuh judul itu masuk?
4: Oh, gitu. Itu juga boleh lah. Apa judulnya?
1: Apa ya? Apa gimana tuh?

0: tadi. Apa judulnya?
1: Namun ya, apa daya.
0: Ya nanti dicari aja lah ya.
1: Itu itu memori berkasih.
0: Iya benar. Memori berkasih.
1: Dari Aci Spin sama Rosdiana kan?
0: Oh gitu ya.
1: Bisa kalau itu bisa.
0: Oke, itu saja. Spesial buat dirimu.
1: Masya Allah, makasih.
0: Salam rindu lah buat semua pendengar. Yang hobi apa ruang rindu dan RRI Ranai gitu ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Memori berkasih dari Aci Spin ya, kalau udah dinyanyikan kita mikir-mikir arahnya kemana gitu kan, akhirnya jumpa. Jadi pendengar, sudah pukul 21.30 1 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Masih bersama kami di acara Ruang Rindu malam ini. Silakan bagi yang ingin bergabung di 0811 7033669. Sudah kami hadirkan 3 pilihan lagu terakhir dari Long East tadi ya, Memori Berkasih. Kita tunggu undangannya Long East ya. Bikin inilah Long East, bikin acara jumpa fans gitu. Kita maulah RRI ikutan. Sudah lama ya Long East ya kita rencanakan tapi belum terwujud. Mudah-mudahan secepatnya Long East ya. Mumpung kepala RRI kita nih satu genre ibu-ibu yang gaul ya. Oke, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, sama Dandi. Itu ya. Apa? Itu India apa di belakangmu?
1: Ini lagi nongkrong bareng.
0: Oh iya, nongkrong bareng. Sudah membentuk panitia kurban?
1: Kalau itu nggak tahu.
0: Oh nggak tahu. Mak ada di sini, Mak?
1: Mak ada.
0: Mak ada. Salam ya untuk Mak ya.
1: Ya, maknya di rumah.
0: Bilang.
1: Saya keluar.
0: Oh iya, keluar. Kirain di rumah tadi bilang salam kurban.
1: Iya, salam petai kali.
0: Oh iya, enak. Silakan Dandi, salam-salamnya untuk siapa malam ini?
1: Salamnya untuk semuanya saja dimanapun berada.
0: Lagunya mau dengar lagu apa nih?
1: Untuk Mbak Rodia sama operatornya.
0: Oke.
2: Halo.
0: Gimana lagunya tadi? Gimana?
1: Lagu India.
0: India, judulnya?
1: Judulnya nggak tahu,
0: terserah.
1: Tapi liriknya
0: lirik. Oh itu kuch kuch paham ya di belakang. Oke lah
1: spesialnya untuk mak Longmus, kakakmu dan Pak Zainuddin
0: tadi
1: yang ganteng itu.
0: Iya.
1: Makasih Kak Rodia.
0: Makasih. Waalaikumsalam. Ada Dandi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Nah, terputus kah? Kayaknya Kak Mus nih. Kenapa Kak Mus tak terkoneksi nih Kak Mus? Coba lagi ya Kak Mus ya. Mohon maaf Kak Mus. Dandi mau dengar lagu Kuch Kuch Hotahe. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, sama siapa di mana?
3: Sama Cungkring di Lima Manis.
0: Oh Cungkring, Cungkring ini udah lama kali gak gabung ya?
3: Iyalah, lagi sibuk ini Kak.
0: Apa apa kesibukannya?
3: Tapi selalu monitor.
0: Oh iya, itu yang paling penting ya, monitor, monitor RRI.
3: Selalu, tapi mau gabung tak tentu.
0: Oh, enggak ada waktu ya.
3: Terlambat selalu.
0: Oh, terlambat selalu. Baik, silakan salam-salamnya ke siapa atau request lagu dulu?
3: Salamnya buat semua pendengar RRI Pro 1
0: berada. Baik.
3: Lagunya malam ini lagu apa?
0: Kita lagu mancanegara era 80-an hingga 2000-an.
3: Oh, mancanegara lagu apa ya mancanegara ini? Lagu barat tak paham.
0: Tadi?
3: Lagu Malaysia boleh enggak?
0: Boleh. Boleh. Apa nih judulnya?
3: Malaysia Salam Sejahtera.
0: Salam Sejahtera? Dari siapa?
3: Pokoknya salam sejahtera, tak tahu
0: dari siapa. Oke,
3: pokoknya
0: kita
3: pokoknya lagunya asik betul.
0: Asik betul versi Cungkring. Salam sejahtera. Oke, ini ada ini. Ini iya, ditunggu nanti ya salam sejahteranya.
3: Iya, lagunya spesial buat semua pendengar RRI Pro 1.
0: Oke. Okay.
3: Salam sejahtera buat selalu
0: iya.
3: Buat RRI.
0: Baik.
3: Okelah Kak, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat berikutnya, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam sekali. Ya,
0: kenapa Kak Mus sambar Kak Mus? Pelan-pelan Kak Mus.
4: Masuk.
0: Tadi halo-halo enggak kedengaran suara Kak Mus. Boleh lagu apa nih Kak Mus?
4: Mencari alasan.
0: Oh, cari alasan ya.
4: Long East ya.
0: Long East akhirnya bergabung nih, dah lama enggak gabung.
4: Lah nak siap tukang dulu nama
0: kebo. Oh, lah nak siap tukang ya. Bukan main, luar biasa wanita tangguh ini. Oke.
4: Long East dengan Dandi.
0: Iya, baik. Oke. Waalaikumsalam. Ada Kak Mus ya. Mendengar lagu Mencari Alasan. Lagu Mencari Alasan ini dinyanyikan oleh Eksis dan dirilis pada tahun 1996. Baik pendengar, masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Masih bersama kami di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan bagi yang ingin bergabung, kita masih tunggu di 0811 7033669 ya. Kita bersama di acara Ruang Rindu malam ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Sudah ada beberapa lagu yang sudah kami hadirkan dan kita sapa lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam.
3: Malam, sama siapa di mana?
4: Dengan Bang Yusuf.
3: Yusuf. Yusuf tinggal di mana, Yusuf?
4: Itu. Jemengan.
3: Kami Jemengan. Oke, silakan Yusuf. Sama salam untuk siapa nih?
4: Siapa loh? Dengan semua pendengar yang ada, Kak.
3: Kayaknya pendatang barunya ya? Pendatang baru nih ya?
5: Baru.
3: Pendatang baru nih. Salam kenal ya buat Yusuf ya. Salam-salam untuk siapa Yusuf? Oh, lagu-lagu apa? Lagu apa?
4: Oh, kasih lagu Mawar Hitam, Kak.
3: Kita lagu mancanegara.
4: Oh, lagu mancanegara.
3: Apa tuh?
4: Lagu
3: mancanegara. Boleh lagu barat, boleh Malaysia, boleh India. Boleh. Apa tuh?
4: Lagu Thomas Arya boleh, Kak?
3: Boleh. Judulnya apa nih? Judulnya apa? Thomas Arya?
4: Benang biru.
3: Benang biru? Dermaga biru apa benang biru? Baik, pasti Melayunya ya. Ditunggu ya lagunya.
4: Oke,
3: itu aja. Baik, baik. Makasih ya, selamat malam. Iya, ada pendatang baru Yusuf ya, malu-malu ya. Mungkin karena baru gabung. Iya, tapi Bagus gak kaku ya? Katanya mau dengar lagu Dermaga Biru. Ditunggu nanti Yusuf ya. Silakan yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami. Kita masih di acara Ruang Rindu di 0811 7033 669. Yang ingin kirim-kirim salam atau ingin request lagu-lagu mancanegara era 80-an hingga 2000-an ya. Boleh lagu barat, boleh lagu India, lagu Malaysia, lagu Mandarin juga boleh, asal tahu judulnya ya. Nah, biasanya agak susah ngetiknya, tapi kalau pas nanti bisa kita search lagunya. Silakan yang ingin bergabung bersama kami di 0811 7033 669 di acara Ruang Rindu malam ini. Dan saat ini sudah pukul 22 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat ya. Besok hari Senin ya, jangan lupa tidur lebih awal, barangkali saja ada yang akan mengikuti upacara besok ataupun apel ya. Nah, besok masih masuk kerja Senin, Selasa, Rabu baru kita libur, Rabu dan Kamis cuti bersama ya, Idul Adha. Baik, silakan penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo.
3: Halo.
5: Kembali.
3: Iya. Sama siapa di mana?
5: Ruang Berbagi Rindu memari lewat lagu Mbak Rodia.
3: Sama siapa?
5: Ini dengan Bang Arni, Mbak Rodia.
3: Oke, tetangganya cungkring.
5: Iya, betul.
3: Oke, silakan Bung Ar, mau salam-salam untuk siapa nih?
5: Minta lagu dulu.
3: Boleh.
5: Radio.
3: Lagu apa?
5: Lagunya Gerimis Mengundang aja.
3: Oke, ditunggu ya.
5: Salam-salamnya semua kawan-kawan yang bergabung semuanya di RRI Ranai. Tidak kita sebutkan satu persatu.
3: Oke.
5: Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa pula untuk Mbak Rodia sama operatornya.
3: Okay.
5: Dan sama karyawan-karyawati RRI Ranai.
3: Baik.
5: Terima kasih Mbak Rodia.
3: Terima kasih.
5: Wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Ar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
3: Oke, sama Ryan ya.
6: Iya kan.
3: Kalau nggak salah Ryan ini udah lama nggak gabung di acara Ruang Rindu. Atau sama saya saja yang jarang atau gimana nih?
6: Nggak, monitor saja ini.
3: Monitor, monitor ketua.
6: Mau gabung sudah tidur gitu.
3: Oke. Ini kebetulan tidur agak ini ya.
6: Iya, ini tadi pun sudah agak ada terlelap terbangun lagi.
3: Oh iya.
6: Gabung gitu.
3: Oke, demi Ruang Rindu ya rela terbangun dari tidurnya. Silakan Bung Ryan, salam-salamnya untuk siapa nih?
6: Salam buat Bang Zai, Bang Abi, terus Bang Yusuf tadi, untuk Fatima.
3: Baik.
6: Kemudian Tulung Iska Mus, untuk Mbak Rosna.
3: Baik.
6: Ani. Kemudian untuk Pak Andi, Yudhisira, Pak Yudhisira. Untuk Pak Purnama Sari, Mayona.
3: Ya.
6: Nah, untuk Dinda, Kanda, Bunda, Yurinda. Untuk kerennya dan operatornya.
3: Banyak dandanya ya.
6: Iya, banyak dandanya itu. Kerennya.
3: Iya, kenapa?
6: Minta lagu dari barat kerennya.
3: Oh, boleh. Judulnya?
6: I lay my love on you.
3: I lay my love on you. Oke, okay, ditunggu ya.
6: Ya, terima kasih Karunia.
3: Terima kasih kembali.
6: Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ryan ya, mau dengar lagu barat ini dari Westlife, I Lay My Love on You. Oke, sudah kami sapa tiga penelpon untuk malam ini mendengar ya. Kita ke lagu, masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu. Sudah kami hadirkan 3 pilihan lagu. Setelah pukul 22.35 menit waktu Indonesia Barat, kami masih menunggu penelpon berikutnya yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu malam ini. Silakan di 0811 7033669. Ya, sambil duduk-duduk santai. Oh, kalau jam segini gak ada duduk-duduk santai lagi ya, kecuali memang lagi nongkrong ya, tapi biasanya kalau malam Senin jarang ya, kalau malam Minggu iya, ada yang ngopi, ada yang lagi nongkrong dan lain sebagainya. Yang saat ini lagi bertugas ya, yang lagi bertugas bagian keamanan, selamat bertugas saja, semangat selalu, mudah-mudahan tidak ngantuk. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Malam kembali Ruang Rindu, berbagi rindu memori lagu Mbak Rodia.
3: Oke, sama Pak Yudhistira.
4: Ya, yeah,
3: apa kabar?
4: Baik-baik saja.
3: Silakan salam-salam untuk siapa?
4: Ini kita bagaimana Mbak Rodia?
3: Lagu mancanegara.
4: Mancanegara atau pop Indonesia?
3: Mancanegara.
4: Mancanegara. Kalau begitu saya minta lagu dari EY saja.
3: Judulnya?
4: Satu Nama Tetap di Hati.
3: Satu Nama ya, ditunggu ya. Ya,
4: salamnya buat Mbak Rodia sama operatornya. Kan buat Pak Zainuddin, Bang Mario, Teteh Denda, Purnama Sari, Bang Asri, Bang Pitung, Mbak Jumaidar, Mbak Senah Tanya Penjara, dan semualah yang tergabung tanpa terkecuali.
3: Iya.
4: Itu saja. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat bertugas.
3: Iya, malam kembali ada Pak Yudhistira. Oh, kalau dengar Pak Yudhistira ini teringat Pak Andi Yudhistira. Kenapa ya, udah lama gak gabung bersama kami Pak Andi Yudhistira. Tapi kalau Ruang Rindu berjaringan ada bergabung. Apakah ada yang salah? Katakan salahku. Ya silakan yang lainnya. yang ingin bergabung bersama kami, kita masih tunggu di 0811 7033669, masih di acara Ruang Rindu untuk malam ini, yang ingin menyapa teman-temannya, ingin request lagu juga. Untuk malam ini kami menghadirkan lagu-lagu mancanegara. Sepertinya kita di segmen terakhir ya. Silakan bergabung bersama kami, dua penelpon terakhir ya di acara Ruang Rindu malam ini, yang lagi bertugas ya, melanjutkan yang tadi. Selama bertugas saja di layanan kesehatan, di keamanan, kemudian kalau keamanan ini banyak ya, keamanan udara, laut, darat ya. Selamat bertugas yang pejuang sip malam, semoga tetap semangat, semoga tidak mengantuk. Kalau petugas keamanan ini jangan sampai mengantuk ya, entar maling masuk kemana-mana ya. Kemudian yang untuk bertugas di kesehatan ya, layanan kesehatan juga selamat bertugas, mudah-mudahan bisa memberikan layanan yang terbaik lah untuk pasiennya. Baik, silakan di 0811 7033669, masih bersama kami di acara Ruang Rindu malam ini. Salam juga untuk pendengar kita yang berada di daerah Sulawesi, biasanya banyak nih gabung nih, ada siapa ya, Purnamasari, kemudian ada Pak Andi, kemudian ada Pak Widi di Tokyo. Udah lama juga gak gabung nih Pak Widi. Silakan, kita masih tunggu. Yang dari luar kayaknya gak terlalu ramai malam ini ya, biasanya banyak diserbu oleh penelpon kita dari luar Natuna, tapi malam ini sepi, hanya Berlian saja tadi dari Tanjung Pinang ya. Pendengar masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

Baik, pendengar masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk malam ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti acara Ruang Rindu dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap malamnya. Kalau malam Kamis, kita menghadirkan Ruang Rindu berjaringan nasional, ya, disiarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Baik, pendengar, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
1: Pendengar, saat ini sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda. Semoga semangat, semoga sehat selalu. Yang saat ini lagi istirahat ya, kami ucapkan selamat istirahat saja. Semoga bisa istirahat dengan baik ya. Semoga besok bangun dengan tubuh yang segar dan siap mengawali awal pekan hari Senin besok. Baik pendengar, selanjutnya menemani istirahat malam Anda, kami sudah siapkan rangkaian lagu-lagu hiburan. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

0: peradaban modern yang diwarnai dengan berbagai layanan serba cepat ini, tanpa sadar kita seperti hidup di lintasan lomba pacuan yang seakan-akan menuntut dan menarik kita untuk bergerak cepat, berpikir cepat, dan atas nama produktivitas, kita pun mesti bergerak lebih cepat dan lebih cepat lagi. Dalam kondisi ini, kesadaran kita seperti makin sempit dan kepedulian kita pada orang-orang di sekitar kian terlupa. Nah, pendengar yang budiman, barangkali hal-hal seperti itulah yang ingin disampaikan kepada kita melalui cerita berikut ini.
1: Iksu Ai Tokhoa, seikat bunga untuk sang kekasih.

Aduh Bu, telat nih. Kenapa tidak menghubungi Bapak? Meeting hari ini sangat penting. Tidak sempat sarapan nih. Sambil mengomel, si suami tergesa-gesa berangkat mengendarai mobilnya menuju kantor. Tanpa menghiraukan istrinya lagi. Di tengah jalan, dia memutuskan membeli roti dan secangkir kopi untuk sarapan. Saat berada di luar toko, dia melihat seorang gadis kecil memilih beberapa tangkai bunga di toko bunga sebelah. Berapa harganya bunga ini, Pak? 30.000, jawab pemilik toko. Diletakkan bunga-bunga itu dan memilih yang lain dan bertanya sekali lagi. Kalau yang ini, berapa harganya, Pak? Oh, yang itu 50.000, Nak, jawab pemilik toko dengan sabar. Setelah tertegun sejenak, diletakkannya lagi bunga-bunga itu ke tempatnya. Dengan sedih, dia bertanya perlahan, apakah ada bunga yang harganya 5.000, Pak? Sambil membawa roti dan kopinya, si pria menghampiri gadis kecil itu dan bertanya, Nak, kamu membeli bunga untuk siapa? Untuk mama saya, Om. Mama saya hari ini berulang tahun. Pria itu terpana. Tiba-tiba, dia teringat bahwa pada hari ini, istrinya juga sedang berulang tahun. Karena tergesa-gesa, dia belum sempat mengucapkan selamat ulang tahun pada istrinya. Pak, beli bunga ini 2 ikat ya. Satu untuk gadis kecil ini. Satu lagi, tolong antar ke alamat ini. Kata si pria kepada pemilik toko, sambil membayar dan memberikan kartu namanya. Nak, bunga ini Om belikan untukmu sebagai tanda terima kasih karena telah mengingatkan hari ulang tahun istri Bapak di rumah. Anak itu dengan gembira menerima bunga sambil mengucapkan terima kasih dan segera pergi. Setelah beberapa meter menjalankan mobil, dilihatnya si gadis kecil berjalan searah dengan tujuannya. Hai, mau ikut Om sekalian? Dengan tersenyum, dia mengangguk dan masuk ke mobil. Sampai di tepi jalan yang sepi, si gadis minta turun dan berjalan memasuki sebuah lorong jalan. Karena penasaran, pria itu mengikutinya diam-diam. Betapa kaget ketika melihat si gadis kecil akhirnya meletakkan bunga di sebuah gundukan tanah merah yang masih basah. Nak, ini kuburan siapa? Tanyanya sambil berjongkok di sebelah si gadis. Ini kuburan mama saya, Om. Hari ini adalah hari ulang tahun beliau. Sayangnya, 3 hari yang lalu, mama telah meninggal dunia. Jawaban itu membawanya dalam doa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Istriku masih hidup dan masih ada kesempatan bagiku untuk memperbaiki kesalahan ini. Dengan segera, ia pergi dari situ dan kembali ke toko bunga untuk membawa dan memberikan sendiri bunga yang telah dipesan kepada istrinya.

Pendengar yang berbahagia, di zaman yang semakin maju seperti sekarang ini, Kuan Ai, perhatian dan kasih sayang seringkali terkalahkan dengan alasan kesibukan. Tidak ada waktu, dan lebih parah bila disertai sikap masa bodoh. Selama kita masih bisa menikmati nafas kehidupan yang diberikan Yang Maha Kuasa, maka senho tome hao, hidup akan terasa lebih bergairah bila disertai dengan harapan, perhatian dan kasih sayang dari dan untuk orang lain. Apalagi orang-orang di sekitar kita dan yang kita cintai. Kalau tidak sekarang kita memperhatikan orang-orang yang kita kasihi,

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

0: Pendengar yang berbahagia, badan yang sehat, pikiran yang bijak, dan waktu yang dipunyai adalah modal dan kekayaan sejati yang tidak ternilai harganya di diri setiap manusia. Karunia yang diberikan oleh Tuhan itu rasanya tidak layak ditukar dengan apapun dan seberapapun harganya.
1: Kekayaan sejati.

seorang saudagar tua keluar dari rumahnya yang megah bak istana. Tampak seorang anak muda duduk murung di depan rumahnya. Sebentar-sebentar menghela napas panjang. Si saudagar menghampiri dan bertanya, "Anak muda, kenapa mukamu begitu murung? Apakah kamu sedang ditimpa kemalangan?" Sambil menggelengkan kepala, dia menjawab, "Aku orang miskin. Nasibku jelek. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sering kelaparan. Bagaimana aku tidak murung?" "Seharusnya kamu gembira. Karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau," kata si pemuda dengan kesal. "Baiklah, aku ingin bertanya, jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu dan besok kamu menderita sakit?" "Tidak mau," jawab pemuda. "Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek?" "Tidak mau." "Aku tambahkan lagi 30 tael emas. Maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek menyeramkan?" "Tidak mau." "Sekarang aku bayar 40 tael emas. Maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas. Maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang." "Tidak mau." "Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas. Tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti apa yang tidak mau kamu jual pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah, dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menjadi lebih kaya dari hari ini." Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya.

Pendengar yang budiman, kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. Seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James, manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dan sikap.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: Pendengar yang budiman, ada ungkapan yang berbunyi, life is crisis, hidup adalah krisis. Sehingga kualitas hidup kita diantaranya ditentukan oleh seberapa kita kuat menanggung dan menghandle krisis. Dengan premis ini, krisis yang datang dapat dilihat sebagai ujian dan sarana guna meningkatkan life skill atau keterampilan hidup. Semakin berat suatu krisis dapat dipecahkan, maka semakin besar pula kita dikuatkan. Dan sebaliknya, kalau kita senantiasa menghindar dan lari dari krisis, kesulitan, dan berbagai penderitaan, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menjadi kokoh dan kuat, sehingga akan semakin jauh pula dari peluang sukses. Ironisnya, kita bahkan sering tergoda mencari cara yang instan, jalan pintas, atau shortcut untuk mempercepat keberhasilan. Nah, kisah berikut mungkin bisa menuntun refleksi kita tentang hal itu.
1: Meiyu, bintang telu. Tidak ada jalan yang rata.

pagi hari yang buta, terlihat seorang pemuda dengan bungkusan kain berisi bekal di punggungnya, tengah berjalan dengan tujuan mendaki ke puncak gunung yang terkena. Konon kabarnya, di puncak gunung itu terdapat pemandangan indah layaknya berada di surga. Sesampai di lereng gunung, terlihat sebuah rumah kecil yang dihuni oleh seorang kakek tua. Setelah menyapa pemilik rumah, pemuda mengutarakan maksudnya. "Kek, saya ingin mendaki gunung ini. Tolong, Kek, tunjukkan jalan yang paling mudah untuk mencapai ke puncak gunung." Si kakek dengan enggan mengangkat tangan dan menunjukkan tiga jari ke hadapan pemuda. "Ada tiga jalan menuju ke puncak. Kamu bisa memilih sebelah kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Kalau saya memilih sebelah kiri?" "Oh, sebelah kiri melewati banyak bebatuan." Setelah berpamitan dan mengucap terima kasih, si pemuda bergegas melanjutkan perjalanannya. Beberapa jam kemudian, dengan penuh berjujuran, si pemuda terlihat kembali di depan pintu rumah si kakek. "Kek, saya tidak sanggup melewati terjalnya batu-batuan. Jalan sebelah mana lagi yang harus saya lewati, Kek?" Si kakek dengan tersenyum mengangkat lagi tiga jari tangannya menjawab, "Pilihlah sendiri, kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Jika aku memilih jalan sebelah kanan?" "Sebelah kanan banyak semak berduri." Setelah beristirahat sejenak, si pemuda berangkat kembali mendaki. Selang beberapa jam kemudian, dia kembali lagi ke rumah si kakek. Dengan kelelahan, si pemuda berkata, "Kek, aku sungguh-sungguh ingin mencapai puncak gunung. Jalan sebelah kanan dan kiri telah aku tempuh. Rasanya aku tetap berputar-putar di tempat yang sama, sehingga aku tidak berhasil mendaki ke tempat yang lebih tinggi dan harus kembali kemari tanpa hasil yang kuinginkan. Tolong, Kek, tunjukkan jalan lain yang rata dan lebih mudah agar aku berhasil mendaki hingga ke puncak gunung." Si kakek serius mendengarkan keluhan si pemuda sambil menatap tajam, dia berkata tegas, "Anak muda, jika kamu ingin sampai ke puncak gunung, tidak ada jalan yang rata dan mudah. Rintangan berupa bebatuan dan semak berduri harus kamu lewati. Bahkan kadang jalan buntu pun harus kamu hadapi. Ziyao ni de yizi jian jiao. Selama keinginanmu untuk mencapai puncak itu tetap tidak goyah, hadapi semua rintangan, hadapi semua tantangan yang ada. Jalani langkahmu setapak demi setapak. Kamu pasti akan berhasil mencapai puncak gunung itu seperti yang kamu inginkan. Dan nikmatilah pemandangan yang luar biasa." Dengan takjub, si pemuda mendengar semua ucapan kakek. Sambil tersenyum gembira, dia menjawab, "Saya mengerti, Kek. Saya mengerti. Terima kasih, Kek. Saya siap menghadapi selangkah demi selangkah setiap rintangan dan tantangan yang ada. Tekad saya makin mantap untuk mendaki lagi sampai mencapai puncak gunung ini." Dengan senyum puas, si kakek berkata, "Anak muda, aku percaya kamu pasti bisa mencapai puncak gunung itu. Selamat berjuang."

Pendengar yang budiman, sama seperti analogi proses pencapaian mendaki gunung tadi, untuk meraih sukses seperti yang kita inginkan, Mayu bintang telu, tidak ada jalan yang rata, tidak ada jalan pintas. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan selalu datang menghadang. Kalau mental kita lemah, takut tantangan, tidak yakin pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan pasti akan kandas di tengah jalan. Hanya dengan mental dan tekad yang kuat, mempunyai komitmen untuk tetap berjuang, barulah kita bisa menapak di puncak kesuksesan.

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Dari Natuna Indonesia Pro 1 RRI Ranai, kami yang bertugas, saya Rodiah dan operator Marudin dan Bung Agus, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: Udang hasil budidaya yang disebut memiliki produktivitas tinggi. Presiden mengatakan kawasan budidaya udang di kawasan Kebumen dinilai sangat menjanjikan karena mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar.
1: Bapak-bapak ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang. Ya, di proyek ini sudah 3 tahun dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia, sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap 650 orang setempat, 650 orang bekerja.
0: Menurut Presiden, harga udang Faname saat ini mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram sehingga dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi meningkatkan devisa negara. Selain menghasilkan produk perikanan unggulan, proyek budidaya tersebut juga dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Presiden menjelaskan pemerintah akan terus memperluas pengembangan kawasan budidaya perikanan di berbagai daerah sebagai bagian dari program pembangunan sektor produktif nasional. Saat ini pemerintah tengah membangun kawasan budidaya udang seluas 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, serta kawasan budidaya lainnya di Gorontalo dan Pantai Utara Jawa Barat. Menurutnya proyek-proyek produktif yang menghasilkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja akan menjadi prioritas pemerintah ke depan. Presiden menegaskan pembangunan yang didorong pemerintah saat ini difokuskan pada sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Dari Kabupaten Kebumen, Damara Sakti melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas memperkuat komitmen untuk menjaga ketahanan nasional melalui kegiatan Lemhanas Fun Run 2026. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
3: Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat ketahanan nasional. Komitmen tersebut diperkuat melalui kegiatan Lemhanas Fun Run 2026 yang digelar di Jakarta pada hari ini. Kegiatan ini diikuti lebih dari 2.500 peserta dari berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari alumni Lemhanas, pegawai internal, hingga komunitas lari turut meramaikan acara tersebut. Dalam sambutannya, Gubernur Lemhanas RI Aceh Hasan Syazili menyatakan kegiatan ini menjadi simbol semangat Lemhanas dalam menjaga persatuan dan kekompakan bangsa.
4: Kegiatan Lemhanas Fun Run ini sebagai simbol dari komitmen Lemhanas untuk terus berlari, ya, memperkuat dan mengokohkan ketahanan nasional dengan berbagai mandat yang diberikan oleh negara dalam mencetak pemimpin-pemimpin nasional dan juga merumuskan kajian-kajian strategis untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan asa cita Bapak Presiden Prabowo Subianto.
3: Sementara itu,

0: salah satu peserta bernama Sasmoyo, mengaku antusias mengikuti kategori lari 5 km pada kegiatan tersebut. Ia menilai Lemhanas Fun Run menjadi sarana mempererat kebersamaan, sekaligus mendorong gaya hidup sehat masyarakat.
1: Hebat, ini sangat meriah. Kemudian ini bagus untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Utamanya untuk lari ini kita bisa mendapat kesehatan dari jantung, badan kita selalu fit itu, dan kita ngumpul bisa bersosialisasi dengan rekan-rekan. Kebetulan saya dari calon peserta didik untuk Lemhanas ke-70. Ya, ini kita bergabung dengan Civitas Lemhanas.
0: Selain kegiatan lari, Lemhanas juga melibatkan pelaku UMKM dan menggelar sejumlah kegiatan sosial lainnya, mulai dari donor darah, orasi kebangsaan, hingga bazar pangan murah dalam rangka memperingati HUT ke-61 Lemhanas RI. Peringatan tahun ini mengangkat tema transformasi Lemhanas untuk memperkokoh ketahanan nasional. Lemhanas berharap semangat kebersamaan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanannya memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Hujan datang seperti janji, teratur, tenang, tapi sekarang datangnya tiba-tiba, deras dan merusak. Banjir bukan lagi kabar dari kota sebelah. Panas menyengat bukan cuma karena musim. Ini bukan soal alam yang marah, tapi manusia yang lupa menjaga. Pohon ditebang, sampah dibuang sembarangan, emisi dibiarkan naik tanpa batas. Lalu kita heran, kenapa bumi berubah? Padahal jawabannya ada di tangan kita sendiri. Mulailah dari hal yang kecil, buang sampah di tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat listrik, dan juga pemakaian air. Karena cuaca ekstrim bukan musibah semata, ia adalah peringatan dari langit yang tak lagi sama.
1: Jaringan Berita Nasional.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara. Kali ini dalam Indonesia Menyapa Dini Hari dengan segmen Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3. Kopi Pro 3 dini hari ini Senin 25 Mei 2026 mengangkat tema terkait dengan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK mengancam ketahanan ekonomi nasional. Gelombang PHK menjadi ancaman nyata bagi ketahanan ekonomi nasional saat ini, mengingat pada situasi kontradiktif di mana pertumbuhan ekonomi dilaporkan melesat, sektor real justru menghadapi tekanan berat yang memicu efek domino terhadap penurunan daya beli masyarakat. Ancaman ini menuntut perhatian serius dari berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, terutama karena akar masalah dan dampaknya meluas ke berbagai sektor strategis. Menurut dari KSPI atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang memperingatkan potensi lonjakan PHK di 5 sektor utama yakni tekstil dan produk turunannya, industri plastik, elektronik, otomotif, dan semen. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda yang konstruktif gitu ya untuk di kesempatan dini hari ini melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Saya Lukman Tara akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat, ditemani Bung Sabil, Wisnu, dan juga Zahran, dan juga Rizky. Sebelum kita mulai Kopi Pro 3 sesi pertama ini, ada Sarjana Muda dari Iwan Fals.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Masa pemerintahan Sultan Babullah berlangsung pada tahun 1570 hingga 1583. Masa itu disebut sebagai masa paling spektakuler dalam sejarah Kesultanan Ternate, sebab dia merupakan pemimpin yang menaklukkan bangsa asing yakni Portugis yang telah menguasai Ternate lebih dari 50 tahun. Kekejaman bangsa Portugis begitu melukai hati Babullah. Rakyat Ternate membutuhkan waktu 5 tahun untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. Ketika itu, pasukan Portugis semakin lemah. Lantaran dikepung, mereka kekurangan obat, makanan, hingga membuat mereka akhirnya terpaksa menyerah pada tanggal 25 Mei tahun 1575. Hari ini dalam sejarah Indonesia, telah didirikan sebuah persekutuan yang mewadahi seluruh gereja-gereja di Indonesia. Disebut Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI yang dulunya dikenal sebagai Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI. Persekutuan ini didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai perwujudan dari kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Dan bagaimana respon dari pengusaha tentang kondisi ekonomi saat ini? Apa yang sedang dirasakan oleh pengusaha? Kita akan berbincang malam hari ini bersama dengan Perwakilan dari Apindo ya, Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Pak Sutrisno Iwantono. Pak Sutrisno, selamat malam.
3: Malam.
2: Ya, dengan Fajar buat 3 hari. Kabar baik, Pak Sutrisno?
3: Baik-baik, ya.
2: Tadi kami sempat berbincang dengan ekonom, ya, Bu Esther Sri Astuti, yang banyak juga menerima curhatan dari para pengusaha ke dirinya. Tapi kalau dari pengusaha sendiri, dari Apindo sendiri, teman-teman dari yang tergabung di Apindo ini, bagaimana kondisinya sekarang ini ya, Pak Sutrisno?
3: Iya. Gimana pertanyaannya, Pak?
2: Iya, bagaimana kondisi pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam Apindo ini, Pak Sutrisno? Silakan, Pak.
3: Iya, jadi kondisi ekonomi lagi tidak baik-baik saja ya.
2: Iya.
3: Seperti kita tahu harga nilai tukar rupiah kita kan tertekan ya dengan dolar yang cenderung meningkat gitu kan. Hmm. Nah, kan akhir-akhir ini juga untuk meredam agar tekanan kepada rupiah ini tidak berlanjut-lanjut begitu, Bank Indonesia kemarin meningkatkan
2: suku bunga
3: acuan ya menjadi 5.25% ya, naik sekitar 50 basis poin.
2: Yeah.
3: Ini saya kira peningkatannya cukup signifikan ya, cukup besar. Biasanya kan ya sekitar 25 basis poin.
2: Iya.
3: Yeah. Tentu kenaikan yang ini besar ini kan dimaksudkan agar rupiah bisa stabil, sehingga tekanan kepada ekonomi terutama bagi yang berorientasi impor ya,
2: yeah,
3: bakunya impor itu tidak mengalami kesulitan. Tapi pada sisi lain suku bunga ini kan menjadi beban ya bagi ekonomi dalam negeri yang memang di dalam proses berbisnis dalam produksinya itu banyak mengandalkan pinjaman dari bank.
2: Ya. Oh iya, jadi bunganya naik ya, Pak Sutrisno?
3: Iya lah, dengan kenaikan suku bunga kan otomatis biaya kan menjadi melonjak kan. Kan, ya kan, biaya cicilan dan sebagainya itu akan meningkat. Pada sisi lain kemudian daya beli masyarakat tidak terlalu baik gitu loh. Jadi penurunan khususnya di kelas menengah gitu, sehingga hal ini menyebabkan sejumlah pelaku usaha di sektor-sektor yang banyak mengandalkan proses produksinya menggunakan uang bank tentu sangat berat gitu ya. Saya kira seperti misalnya otomotif ya, otomotif terpuruk.
2: Ya, baik.
3: Karena dia juga kena suku bunga, di sisi lain daya beli masyarakat untuk beli kendaraan juga.
2: Iya, agak melemah ya, tidak baik-baik saja. Oke. Okay. Tapi sebenarnya pertanyaan dasarnya sudah ada belum ya teman-teman pengusaha yang tergabung di Apindo itu sudah akhirnya mengambil last resort atau jalan terakhir untuk melakukan efisiensi PHK ini, Pak Sutrisno?
3: Saya kira PHK itu adalah jalan paling akhir ya.
2: Iya.
3: saya juga tidak terlalu senang melakukan PHK gitu ya. Kecuali memang alternatif lain tidak ada. Biasanya dalam tahapan jangka pendek ini kan kita harapkan jangka pendek gajinya tidaklah berlangsung lama gitu ya.
2: Iya.
3: Yang dilakukan pengusaha itu pasti menahan ekspansi dulu. Jadi ekspansi yang investasi di sana sini itu ditahan dulu.
2: Jadi ya. Lapangan pekerjaan juga nggak tumbuh dong kalau gitu, Pak Sutrisno.
3: Kenapa?
2: Jadi kalau ekspansi ditahan dulu, berarti lapangan pekerjaan nggak tumbuh juga nih? Lowongan pekerjaan?
3: Iya, dengan sendirinya.
2: Iya.
3: Dengan sendirinya. Dengan sendirinya, karena itu menahan ekspansi bukan berarti PHK kan?
2: Iya.
3: Tetap melakukan penciptaan kesempatan kerja baru tidak terjadi, ya benar, karena kita tidak ekspansi. Dalam kondisi sulit, kan orang tidak mau gambling ya, tidak mau berspekulasi untuk membelanjakan dananya dalam kondisi yang ketidakpastian gitu. Itu yang pertama ya, jadi tidak langsung PHK ya.
2: Yang kedua
3: paling-paling apa? karena yang kedua itu efisiensi. Pasti berbagai macam pengeluaran yang tidak perlu itu dipotong.
2: Oh.
3: Supaya mereka mampu bertahan.
2: Contohnya apa
3: kan
2: tuh?
3: Kan enggak bisa ya, misalnya pemakaian energi listrik.
2: Oh, listrik AC, air
3: termasuk
2: gitu. Iya. Oh, sama kayak di pemerintahan, kementerian lembaga lembur. Dong. Termasuk lembur.
3: Ya, termasuk lembur. Termasuk lembur.
2: Iya.
3: Ya, jadi kenanya itu lewat situ dulu ya. Lewat pengurangan lembur ya. Yang ketiga tadi ya, tidak akan melakukan rekrutmen pegawai baru. Itu yang tadi Anda katakan penciptaan lapangan kerja terganggu ya, terganggu karena kita memang tidak melakukan rekrutmen yang baru karena kondisi kan sulit ya.
2: Iya.
3: Nah, baru kalau semua langkah-langkah ini kemudian tidak bisa mengatasi persoalan, ya bagian dari efisiensi tadi adalah kemudian mengurangi tenaga kerja gitu.
2: Iya. Oke. Okay.
3: Itu
2: tahapannya ya.
3: Tapi tidak serta merta. Iya.
2: Oke.
3: Okay. Nah, kalau kita kemudian memperhentikan orang kan itu biaya kan, kasih pesangon, kasih ini, kasih
2: iya.
3: Itu enggak.
2: Enggak sedikit.
3: Ya semudah itu ya. Dari mana duitnya kalau
2: ekonomi? Iya, Pak Sutrisno, ya. Sekarang itu, ya. Ini pada tahap mana nih? Itu kan ada beberapa tahapan tuh sebelum akhirnya ke pemutusan hubungan kerja. Sekarang ini pada tahap mana, Pak Sutrisno?
3: Pada sekarang ini pada tahap menahan ekspansi dan melakukan efisiensi itu. Melakukan ekspansi investasi baru.
2: Iya.
3: Tunda dulu lah gitu.
2: Oh gitu.
3: Tunda dulu dan kemudian efisiensi tadi yang saya katakan berbagai macam yang costing yang menimbulkan biaya itu akan di.
2: Ya, iya, Pak Sutrisno, dari teman-teman yang tergabung dalam Apindo, sektor usaha mana tuh yang paling terdampak dengan kondisi ini?
3: Pertama adalah sektor yang memang kegiatan itu kepada kredit perbankan ya.
2: Oke.
3: Okay. Seperti misalnya tadi otomotif, kemudian manufacturing, ya terus UKM juga banyak ya, yang mengalami problem karena mereka juga punya pinjaman di perbankan ya.
2: Iya.
3: Kan ini kan ada dua tekanan ya, yang satu tekanan biaya yang meningkat, yang kedua tekanan daya beli yang turun gitu. Jadi biayanya bertambah tapi yang beli sedikit gitu, karena kelas menengah, daya beli kelas menengah itu.
2: Iya.
3: Mengalami penurunan yang cukup
2: signifikan.
3: Gitu. Itulah yang tentu kita tidak berharap kondisi semacam ini berlangsung
2: berlarut-larut ya. Iya.
3: Ya.
2: Iya, tapi sebenarnya kalau dari pengusaha dari Apindo sendiri, kondisi untuk tidak memperluas ekspansi usaha ini pada stage ini, pada tahapan ini bisa bertahan berapa lama sebelum akhirnya ke stage-stage selanjutnya, ke tahapan-tahapan selanjutnya sampai dengan akhirnya
3: Ya kalau ini berlangsung sampai katakan 6 bulan gitu ya pasti.
2: 6 bulan itu terhitung dari Januari kemarin atau 6 bulan dari
3: masih satu trimester satu kuartal ya mungkin masih oke lah.
2: Oh gitu.
3: Tapi kalau lewat dari dua kuartal kan udah berat ya.
2: Juni ya.
3: Bisa jadi akan terjadi.
2: Oke.
3: Ya, walaupun sekarang di sektor-sektor tertentu udah banyak ya. Tekstil dan pakaian-pakaian
2: ya, jadi benar.
3: Kayak gitu kan
2: sudah mulai kolaps
3: ya. Terjadi ya. Karena apa? Karena memang situasi global pasar mereka juga terganggu.
2: Iya.
3: Perang di Timur Tengah ya.
2: Iya.
3: Itu kan mengganggu jalur distribusi.
2: Iya kan? Iya, terganggu distribusinya tuh.
3: Iya, dan mereka juga belanja untuk pakaian tekstil gitu kan kemudian masih bisa ditunda gitu.
2: Betul. Iya, tidak barang-barang kebutuhan pokok ya, terutama ya barang sekunder lah gitu ya. Pak Sutrisno, terakhir ini pertanyaan saya, apa sebenarnya yang diharapkan, kebijakan seperti apa yang diharapkan oleh pengusaha agar bisa survive atau agar kondisi ini tidak berlarut-larut sehingga akhirnya sampai menimbulkan PHK?
3: Pertama itu saya kira kepastian hukum ya, penanganan kepastian, jangan gonta-ganti terus-menerus gitu. Kemarin tiba-tiba muncul untuk ekspor hasil alam ditangani oleh BUMN tunggal, yang lainnya nggak boleh ekspor. Nah ini kan menyebabkan gonjang-ganjing ya dari sisi pelaku usaha. Kemudian juga kenyamanan ya, terus birokrasi dan peraturan itu dalam kondisi yang sulit ini jangan ditambah-tambah terus. Makin banyak peraturan semakin
2: gitu.
3: Ya, bisa apa-apa ya. Tentu kita menginginkan juga adanya relaksasi ya pajak, terutama bagi sektor-sektor yang terdampak tadi yang kita sebutkan tadi. Itu mesti ada upaya untuk memberikan dukungan kepada mereka, jangan dikejar-kejar terus pajaknya, orang lagi susah ya. Dan kalau dia terdampak juga secara moneter, mungkin suku bunganya juga dibantulah ya, diringankan, kemudian cicilannya juga di reschedule dan sebagainya. Dan bagi industri yang padat karya ini juga penting, terutama UKM-UKM, jangan sampai mereka berkumpul kehilangan kerjaan ya. Skema subsidi bunga seperti KUR saya kira perlu dilakukan. Dan dari sisi fiskal, selain pajak tadi direlaksasi, pembelanjaan itu juga diarahkan agar bisa menciptakan daya beli bagi sektor-sektor yang terdampak tadi. Gitu, sehingga dia juga tetap bisa hidup.
2: Oke, kalau
3: gitu. Saya kira pentinglah ke depan untuk bisa dijalankan oleh pemerintah.
2: Oke, kalau gitu. Pak Sutrisno, terima kasih atas waktunya bersama Petiga RRI. Selamat sampai tujuan, Pak. Masih di jalan ya?
3: Iya. Masih. Mau ke
2: mana
3: nih?
2: Kemana?
3: Mau ke Cina.
2: Oh, ke Cina. Oke, baik. Selamat sampai tujuan, Pak Sutrisno. Terima kasih. Selamat malam.
3: Terima kasih.
2: Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Pak Sutrisno Iwantono, sudah kami ajak berbincang dalam tujuh poin kita malam hari ini.
1: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK mengancam ketahanan ekonomi nasional menjadi tema Kopi Pro 3 dini hari ini. Silakan kami buka untuk Anda yang ingin menyampaikan komentar dan opininya melalui layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Saya langsung menuju ke Makassar, ada Pak Wibi yang sudah menunggu. Pak Wibi, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Ya, silakan Pak Wibi.
1: Ya, terjadi PHK.
0: Ancaman.
1: Ancaman PHK. Dan ini kalau sampai terbukti, akan menambah pengangguran baru, Bang, ya. Yang tidak bekerja, jadi sekarang sulit cari pekerjaan. Kalau mereka sudah di PHK, berarti pengangguran baru lagi bertambah. Sementara saya cari pekerjaan itu sangat sulit sekali, Bang. Di Makassar saja, Bang. Mau kerja bangunan saya susah, Bang. Sulit untuk dapat pekerjaan di Makassar. Cuma kerja bangunan saya sangat sulit sekali. Ini kalau ini terjadi kan, ya ini kita jaga jangan sampai terjadi kan. Tidak kriminalitas apa segala macam. Karena mereka tidak bekerja. Kebutuhan ekonomi harus dipenuhi setiap hari. Pekerjaan tidak ada aja, mereka akan melakukan tindakan kriminal. Yang kita jaga, khawatirkan. Kalau ini terjadi ya, nanti ada muncul begal, muncul macam-macam itu. Ya, sedangkan di Makassar saja, Bang, PKL digusur, Bang. Digusur sama pemerintah, padahal mereka akan mencari makan. Tapi sekarang digusur semua, PKL di Makassar itu digusur semua oleh pemerintah. Tidak boleh jualan di pinggir jalan.
0: Ya, ya karena melanggar aturan gitu kan.
1: Ya itu, tapi kan bagaimana kecil mau cari sesuap nasi. Tapi ya entahlah bagaimana itu program pemerintah, kok mereka yang bekerja di sebagai PKL digusur semua, Bang. Hanya jadi pengangguran lagi. Ya mudah-mudahan ke depan ada solusi yang baik lah. Supaya mereka tidak menganggur. Kalau menganggur, dikhawatirkan akan timbul kriminalitas, tindakan kriminal, Bang. Makasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Saya beralih ke Sibolga, Pak Matauli, selamat dini hari.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sehat, tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh.
2: Ya. Gelombang PHK mengancam ketahanan ekonomi nasional, Bung.
0: Iya.
2: Cuman ya? Iya. Kita mau mengatakan gelombang ini ibarat gelombang yang makin nambah tiap kalinya ya. Bukan makin berkurang, tapi makin menambah. Karena apakah dia? Mungkin pemerintah dengan nggak bisa menstabilkan Bank Indonesia, PR-nya gagal-gagal terus ya. Dengan tidak bisa menekan dolar yang makin apa namanya menggila ya. Umumannya sampai 17.500 dan sebagainya. Ya orang jadi PHK ya benar. Dan perusahaan ya harus menginikan PHK-nya, apanya karyawannya iya. Tapi apa nggak sadar pemerintah setelah gelombang PHK nanti memuncak, dia nggak takut nggak terjadi aksi demo anarkis atau boikot DPR dan sebagainya? Karena kan tiang ekonomi negara Indonesia salah satunya adalah pekerja kan. Kalau pekerja nggak bekerja, dari mana negara bisa mendapatkan pajak PPH, PPN, PBB kan? Begitu.
0: Ya. Jadi mitigasinya kalau bagaimana ya? Kalau Pak Matauli kan sudah terlihat ya ancamannya di depan mata. Sementara juga kalau bicara pengangguran juga ada lulusan baru gitu ya yang juga menambah angka pengangguran ini, bagaimana kalau kondisi seperti ini?
2: Ya, makanya kan ini ada istilah bipartit dan tripartit kan?
0: Iya.
2: Bipartit antara pengusaha dan pekerja. Bipartit nimbrung pemerintah kan. Bagian pemerintah kan sudah didapat, sudah diperolehnya dengan dia mendapatkan pajak dari si pekerja dan mengembalikannya dengan jaminan-jaminan kesehatan, BPJS dan sebagainya kan begitu. Ada timbal baliknya kan begitu. Tapi karena ledakan penduduk usia produktif kita makin lama makin banyak gitu ya, di dunia ya, bahkan gitu kan, dengan skill yang rendah, saya pikir ini jadi beban pemerintah kalau pemerintah nggak mempersiapkan apanya di sektor dalam negeri gitu, memperkuat latihan BLK dan sebagainya, mengekspor tenaga kerja kita. Jangan semua anak muda kita berharap jadi PNS semua.
0: Mental-mental main aman ya.
2: Iya, karena dia sedang menghadapi sekarang bertimpang tindihnya gelombang-gelombang generasi X, Y, milenial dan alpha yang memang punya kadar-kadar yang berbeda begitu. Mm-hmm. Ada pembosan, ada yang ini. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya ini nggak dimengerti sama pemerintah, ya pemerintah tinggal nunggu gelombang PHK, apa gelombang PHK dan kriminal di dalam negeri, karena negara wajib menyediakan itu, karena Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan itu, negara harus hadir.
0: Baik.
2: Dengan apa namanya, kebutuhan pokok yang terjangkau, rupiah yang harus ditekan, karena kita masih dijajah lagi, Bu Man. Perjanjian gaya baru yaitu dolar yang menjajah kita gitu. Kalau memang sekalian kita nggak mau dijajah, ya pakai aja dolar Indonesia. Kalau memang Bank Indonesia nggak guna sama sekali, kita kan nggak guna, karena memang sampai sekarang, dulu Pak Habibie bisa kok menjinakkan dolar dengan 6.500. Era kemarin bisa kok Pak SBY gitu kan, sampai apa sekarang nggak bisa. Kenapa sih nggak bisa, padahal Menteri Keuangannya masih hidup tuh kan, Bu Sri Mulyani, Pak Peri Warjio gitu, orangnya masih sama, masih ada di Indonesia ini gitu loh.
0: Baik.
2: Masa nggak bisa menjinakkan dolar gitu loh. Jadi yang dipertanyakan di sini ketahanan para nasionalisme apa kita, pejabat pemerintah kita dipertaruhkan di sini. Tapi kalau enggak, ya saya pikir kita
0: siap-siap aja ya,
2: kabur aja dulu.
0: Baik, ya. Baik, waalaikumsalam. Ya, ini yang saya garis bawahi menarik ya, ketika kita juga harus membaca karakter dari setiap generasi gitu ya, atau pembosan atau pilih-pilih atau yang lainnya gitu ya. Menarik ya. Saya ke Malang, Pak Suranto, selamat dini hari. Halo, Pak Suranto.
3: Selamat dini hari, Bang Lukman.
0: Aduh, saya pikir mas selamat ulang tahun, enggak ya?
3: Belum ya, ulang tahun ya?
0: Belum. Udah lewat. Saya juga udah lewat. Silakan, Pak Suranto.
3: Ya, aku jadi ingat waktu kampanye itu, apa katanya, menjanjikan
0: 19 juta lapangan kerja.
3: Ini kebohongan luar biasa ya. Ini bahaya kalau PHK, apa? Aku aja sebagai tunanetra susah nyari kerja ini kan. Aku khawatir juga ini PHK ini. Ya, kita sih bukannya pesimis ya, tapi ya pasti akan terjadi nih, kalau sampai terjadi kan ngeri juga kayak 98 ya.
0: Nah, ini kan ada mitigasinya, seperti apa yang bisa ditawarkan Pak Suranto mitigasinya?
3: Ya semoga itu nggak terjadi, dan ya sungguh-sungguh pemerintahnya memikirkan gitu ya, kalau nanti angka bahaya, nanti pasti akan terjadi angka peningkatan angka kriminalitas gitu ya. Kriminalitas kan bahaya Pak, kita nggak mau seperti itu kan ya. Ya jangan hanya berjanji lah, buktikan janji itu gitu ya. Dunia swasta, usaha dan sebagainya, pemerintah juga bagaimana gitu kan ya. Jangan cuma anggota dewan aja dinaikkan gajinya gitu kan ya. Kita rakyat ini begitu. Demikian Pak Lukman.
0: Baik. Ya. Kalau dari janji 19 juta lapangan pekerja, tapi memang bertahap ya, di luar dari ekspektasi kondisi seperti ini. Dan kalau bicara penyerapan tenaga kerja, ada dari MBG di SPPG-nya sudah menyerap tenaga kerja sejauh ini 1,28 juta pekerja di seluruh Indonesia. Belum lagi nanti KDKMP ya, Koperasi Desa Merah Putih. Saya ke Jakarta Selatan. Bu Ria, selamat dini hari.
4: Iya, selamat malam dini hari Kopi Pro 3 Perdana Bang Lukman Tara. Ya, hari Senin 25 Mei 2026. Serta yang bertugas semua kru, ada Jaran, ada Wisnu, ada Bang Sabil ya. Bukan pemancar-pemancar semuanya, salam sehat. Ini temanya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK mengancam ketahanan ekonomi nasional. Tema ini gimana ya Bang Lukman ya?
0: Gelombang
4: pemutusan hubungan kerja atau PHK yang masih memang menjadi ancaman serius bagi ketahanan ekonomi nasional. Fenomena ini menciptakan efek domino yang menekan saya beli masyarakat yang merupakan motor penggerak utama produk domestik bruto, kata begitu, atau PDB Indonesia, dan berpotensi meningkatkan kerentanan apa namanya sosial serta angka kemiskinan. Benar ya Bang? Nah, jadi berdasarkan data terkini yang saya tahu dari Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak berapa ya Bang Lukman? 15.425 kali ya, begitu ya.
0: 15.000 ya.
4: Tercatat. Iyalah, 14.425 pekerja tercatat terkena PHK pada periode Januari hingga April ini 2020. Pada kemana itu Bang Lukman? Bayangkan. Dengan wilayah Jawa Barat menjadi epicentrum terbesar. Tantangan ekonomi ini dipicu oleh kombinasi faktor domestik dan global. Dari sisi global, apa namanya eklarasi konflik geopolitik yeah. atau seperti ketegangan Amerika Serikat Iran lah begitu, dan fluktuasi harga energi global sangat membebani biaya operasional perusahaan. Dari sisi domestik, pelemahan nilai tukar rupiah ini terhadap dolar Amerika Serikat telah menaikkan biaya import bahan baku, sementara kenaikan harga BBM industri mempersempit ruang gerak perusahaan begitu
0: yeah.
4: Jadi Bang Rumahan, tema saya ini solusinya pemerintah melalui kementerian ini ketenagakerjaan harus terus memantau lah tren PHK secara berkala dan memastikan perusahaan mematuhi regulasi ketenagakerjaan termasuk dalam hal pembayaran dialog sosial yang konsensual antara pengusaha dan serikat lah pekerja juga sangat diperlukan agar PHK menjadi opsi paling akhir dan dapat dihindari melalui efisiensi bentuk lah.
0: Baik, gitu, menarik sekali.
4: Bang Umar, jadi jam besok libur ya, berarti Bang Umar sama-sama.
0: Kok tahu aja nih, jadwal-jadwal saya nih. Tahu
4: ya, sudah lewat nggak apa-apa. Ucapkan tahun dia buat Bang Umar,
0: yeah.
4: Sekolah sehat terus, panjang umur.
0: Amin. Salam sehat, salam tangguh. Enggak. Ulang tahun saya udah lewat ya. Saya ke Brebes, Pak Caswa, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari, Bung Lukman.
0: Nah, gimana Pak Caswa? Ada solusi tidak nih? Mungkin Pak Caswa punya solusi yang cemerlang nih untuk mitigasinya.
5: Kalau saya sih orang awam ya, biasa saja sih. Cuman mau memberikan komen sedikit.
0: Silakan.
5: Cuman sebelum ini, Bung, sebelum masalah komen, saya mau menghimbau dulu dengan warga masyarakat Jawa Tengah, Brebes, Pemalang, Kabupaten Brebes, Tegal. Ini saya baru menemukan informasi jam 11 persis. Katanya setiap malam sekarang ada pocong jadian setiap rumah itu mengetuk pintu. Itu saya watinnya itu orang jahat, Bung.
0: Iya, udah itu Tangerang lebih dulu tuh, Pak. Jadi udah ditangkap sama Polres Tangerang, Tangerang Selatan dan Tangerang Kota udah menangkap. Itu sekarang memang modusnya bergeser ke beberapa wilayah. Jadi itu orang menakut-nakuti tujuannya untuk mencuri.
5: Iya, jadi tujuan tuh seperti itu, enggak ada setan yang masa ngetuk-ngetuk pintu. Jadi kan orang awam itu ketakutan, iya. Bung.
0: Masa setan jadi, bertamu sih Pak ya.
5: Iya, seperti itu jam gak wajar lagi. Jadi seperti itu mohon menghimbau
0: iya.
5: masyarakat Jawa Tengah ya. Tolong yang sekarang kejadian seperti ini lagi rame di HP.
0: Baik.
5: Tolong dibiarkan saja, apabila mana ada kejadian yang tersebut laporkan saja sama yang berwajib
0: iya.
5: biar ditangkap seperti itu.
0: Iya.
5: Ya, itu komen saya yang kedua masalah ini ya. Mau ada ini ya
0: ancaman PHK karena kondisinya kan masih seperti ini gitu ya.
5: Ya kalau bisa sih jangan, Bung. Kalau bisa sih saran saya itu jangan. Karena apa? Karena ya intinya ya makin nantinya kalau ancaman seperti ini kan makin banyak pengangguran, makin resah yang menggunakan yang tidak jelas. Jadi seperti itu, Bung. Jadi intinya tolonglah waktu kampanye benar itu yang jadi itu semuanya harus ditepati. Karena apa? Karena keperluan masyarakat juga. Terus yang bisa menjaga memang benar dolar dan harga-harga tersebut supaya stabil kembali. Masa pemerintah nggak bisa terjun di situ, nggak bisa mengatasi masalah itu. Jadi seperti itu, tolong lihat ke perjanjian belakang dong.
0: Baik, terima kasih Pak Caswa di Brebes ya. Fenomena pocong jadi-jadian itu bukan di Jawa Tengah ya. Sebelumnya udah lebih dulu di Tangerang dan kalau tidak salah di Jawa Timur juga ada ya. Sudah modus-modus seperti ini. Saya ke rekan Wisnu dulu ya untuk WhatsApp yang sudah masuk. Silakan Wisnu.
6: Iya, Lukman. Ini ada 3 WhatsApp ya yang sudah masuk di redaksi. Yang pertama dari Ibu Yuni Kartika di Jakarta. Saya melihat saat ini banyak pekerja hidup dalam rasa was-was. Belum tentu terkena PHK, tetapi ketidakpastian ini saja sudah membuat orang menahan belanjanya. menunda investasi keluarga, bahkan takut mengambil kredit. Nah, kalau kondisi psikologis masyarakat seperti ini terus berlangsung, ekonomi Indonesia bisa semakin melambat karena masyarakat memilih untuk bertahan daripada membelanjakan uangnya tersebut. Lalu yang kedua, ada Pak Dedi dari Bandung. Semoga perusahaan terkait tidak langsung mengambil langkah terakhir, yaitu mem-PHK pekerjanya secara massal. Mungkin bisa dicari solusi yang lain seperti pengurangan jam kerja sementara atau pelatihan ulang pekerja. Lalu yang ketiga, dari Pak Taufik di Tangerang. Menurut saya, ancaman PHK sekarang juga berdampak ke kesehatan mental pekerja. Banyak orang menjadi cemas memikirkan cicilan, biaya sekolah anak, sampai kebutuhan sehari-hari. Sekian, Lukman.
0: Baik, terima kasih Wisnu. Menarik ya tadi ya, Bu, siapa tadi Wisnu? Untuk yang pertama tadi, yang bicara psikologis, terkait dengan psikologis. Bu Yuni Kartika. Ya, ini menarik ya, disoroti dari sisi psikologisnya. Dan ya, tidak terpikirkan juga ya, dia akhirnya lebih banyak defense gitu ya, bertahan. Saya ke, nah ini ya, Bu Dinda di Bogor, selamat dini hari.
7: Ibu Lukman Tara.
0: Ini tipe kal yang defense atau tetap menyerang nih, Bu Dinda? Kalau dari pemain. Iya, belanja-belanja. Apa tetap belanja mah belanja aja ya kan?
7: Kayaknya defense juga, menyerang juga.
0: Oh gitu, striker berarti nih.
7: Iya betul, striker, strikernya persis.
0: Tapi memang benar ya, kalau tadi saya dari sisi ibu-ibu nih ya, ada psikologis ke situ ya, Bu Dinda ya?
7: Iya betul, ada psikologisnya. Pasti terganggu, Bung Lukman. Karena bagaimanapun kan kepentingan atau keperluan rumah tangga itu kan yang mengelola kan ibu-ibu.
0: Iya,
7: kan,
0: bendahara.
7: Bendahara di rumah kan ibu-ibu kan,
0: iya,
7: gitu ya.
0: Menteri keuangan di rumah itu.
7: Iya, kalau suaminya kena PHK otomatis puyeng kepalanya kan. Ngatur ini, ngatur itu, belum untuk kepentingan anak-anak sekolah, untuk sehari-hari, keseharian, dan belum untuk yang lain-lain begitu kan. Begitu. Jadi psikologi, psikologinya memang iya.
0: Iya, psikologi kena, tapi agak anomali juga ketika kemarin ada lipstick efek itu ya, Bu Dinda ya. Belanja jalan terus ya.
7: Belanja jalan terus sih, ya, enggak juga sih akhirnya. Akhirnya ya, ya seperti itulah Bung Lukman. Dampaknya psikologi iya, tapi di satu sisi ada kepentingan, ada keperluan juga iya. Itu lah arti barangnya itu kan, jadi striker itu kan. Jadi belum lagi kenapa kita masih terpikir berapa hari lalu kan, di khususnya di Jakarta kan, mana para begal apa segala macam itu kan, karena dampak dari pengangguran.
0: Ya, salah satu faktor ya. Walaupun nggak semua ya.
7: Nggak semua mungkin. Ya, ya betul. Nggak semua memang. Tapi karena mereka menganggur, jadi tapi mereka perlu atau kebutuhan mereka harus terpenuhi. Akhirnya jalan pintasnya ya
0: Begal,
7: dengan cara itu kan gitu ya. Apalagi dengan adanya di PHK, aduh makin ya. Makin berbahaya juga ini kalau
0: situasi potensi ya.
7: Ini potensi untuk mengarah ke makin maraknya.
0: Tapi kalau usaha gimana? Kalau beralih ke usaha kecil-kecilan, UMKM gini kan, kadang kan kalau kita lihat di COVID aja ekonomi nasional kita diselamatkan oleh sektor UMKM.
7: Betul ya. Kalau memang para pengangguran ini mau bekerja keras, mau menahan malu, begitu kan? Karena orang kalau yang
0: enggak, saya garis bawah ini ya, malunya itu ya, berarti malu, ya.
7: Kalau orang yang enggak terbiasa atau mungkin nggak terbiasa untuk jualan kecil-kecilan. Ya,
0: apalagi udah sebelumnya manajer, masa jual risol ya, gitu ya.
7: Itu nggak akan mengeluh kan, okay, gitu ya. Nah, tapi dengan adanya seperti ini, ya dia belajar dari COVID lah.
0: Iya.
7: Dengan adanya adanya seperti ini ya, harusnya mau dan hilangkan rasa malu gitu dari penganggur kan gitu, Bung Luk.
0: Baik. Betul,
7: kan? Sepertinya itu ya, pokoknya yang pasti hidup Persib lah.
0: Iya. Salam striker ya. Ya. Ya, Bu Dinda di Bogor ya. Dan nanti kami akan lanjutkan untuk Kopi Pro 3 sesi kedua setelah yang warta berita. Dan sebelum warta berita ada Syana Syanan, Kulihat Ibu Pertiwi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumuwajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
2: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
1: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto, mengatakan dalam tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
3: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
1: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
0: Dinas Sosial Kabupaten Bogor memasang stiker kepada keluarga penerima manfaat bantuan sosial untuk menindaklanjuti program Keluarga Harapan yang sebelumnya disorot oleh Ombudsman. Laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
4: Ombudsman RI menemukan adanya ketidakselarasan data pada penerima program bantuan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Salah satu yang paling disorot adalah program Keluarga Harapan PKH yang banyak dilaporkan tidak tepat sasaran. Menyoroti kondisi tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf menegaskan ada dua kebijakan yang diterapkan olehnya, yakni dengan pemasangan stiker kepada keluarga penerima manfaat atau KPM, bantuan sosial berupa PKH atau BPNT, atau membuat surat pernyataan mundur sebagai penerima bantuan sosial. Tidak hanya didata oleh TKSK maupun aparatur desa, masyarakat pun dilibatkan langsung untuk menginformasikan warganya yang dinilai layak maupun tidak sebagai penerima bantuan sosial di lingkungannya.
5: Laporan dari masyarakat itu, si A udah punya motor, udah punya kendaraan, rumahnya bagus, ini masih terima. Nah, sedangkan si B ini nggak punya apa-apa, hidup sendiri, nggak punya keluarga, tapi nggak dapat. Ini yang coba kita sasar, ini yang coba kita telusur. Selama ini KPM PKH di bawah itu ada, tapi orang agak enggan menyebut satu sama lain. Nah, dengan metode ini saya berharap ini bisa dilakukan pengawasan oleh masyarakat sendiri. Jadi kalau masyarakat nih, ya silahkan dengan metode ini, satu stiker untuk ditempel di rumah. Kalau nggak bersedia ditempel di rumahnya, satu lagi ada satu lembar kertas isinya pernyataan pengunduran diri dari penerima bansos.
4: Cara itu pun dinilai efektif baik dalam kontrol penyaluran bansos.

0: bantuan serta pengawasan dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Berdasarkan evaluasi dari Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik BPS, terdapat sekitar 45% data penerima bansos yang dinilai tidak tepat sasaran akibat ketidaksinkronan data kependudukan dan kondisi real di lapangan. Sementara itu, Kepala Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Yayan Mulyana mengakui masih banyak warganya yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya.
1: Harapan saya kedepannya mungkin bisa ada lagi, karena menurut info yang saya terima itu ini kan hanya sementara, nggak tahu kedepannya ada lagi atau enggak. Tapi menurut saya ini harus ada lagi, karena ini sangat membantu untuk warga. Anggarannya APBN.
0: Tahun ini Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan kepada 18 juta keluarga penerima manfaat dalam program nasional PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Bantuan pangan diberikan dengan nominal kurang lebih Rp300.000 per bulannya, diberikan setiap 3 bulan berjalan. Bantuan PKH diberikan kepada keluarga miskin ekstrim dengan komponen yang diberikan yakni untuk ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita, anak sekolah, lansia, penyandang disabilitas dengan nominal 2 hingga 3 juta rupiah per tahun untuk penerimanya. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman? Atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
0: Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema Kopi Pro 3 dini hari ini terkait dengan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang mengancam ketahanan ekonomi nasional. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Sebelum kita masuki Kopi Pro 3 sesi kedua, kami hadirkan ruang dengar Anda. Mudah-mudahan ini jika jadi kenyataan ya, karena Noah menyampaikan badai pasti berlalu.

0: Jogja, Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, pelaku usaha khususnya di industri padat karya menyampaikan efisiensi operasional sebagai salah satu langkah dalam menghadapi kenaikan harga energi dan bahan baku imbas dari gejolak geopolitik global. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan adanya gelombang PHK dan bagaimana kondisi sekarang sebenarnya dari para pengusaha. Karena dikabarkan beberapa bahan baku yang didatangkan dari luar negeri selain distribusinya terganggu karena konflik di Timur Tengah, juga harganya naik signifikan. Nah, bagaimana dengan potensi gelombang PHK di bulan ini dan juga di akhir bulan ini dan juga beberapa bulan ke depan? Kita akan berbincang bersama dengan ekonom dari Indef, Esther Sri Astuti.
0: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
1: Bu Esther, selamat malam.
2: Malam, Mas.
1: Dengan Fajar di Pro 3 RRI. Kabar baik ya, Bu Esther ya?
2: Alhamdulillah baik, Mas Fajar.
1: Iya, secara umum ya, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi di Indonesia ini, Bu Esther.
2: Iya, kalau menurut saya sekarang ini pertumbuhan ekonomi Indonesia kan kemarin sudah diumumkan oleh BPS ya 5,61% gitu ya. Namun menurut saya itu pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi belum berkualitas gitu.
1: Kenapa?
2: Kan di sisi lain masih banyak PHK ya, industri-industri ini kan juga banyak terdampak karena adanya perang, karena sebagian besar kan mereka bahan bakunya impor ya, di mana nilai US dollar ya, nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu juga mengalami depresiasi. Kemudian harga minyak juga meningkat gitu. Nah, ini kan sangat mempengaruhi biaya produksi dari satu perusahaan gitu, Mas. Nah, maka menurut saya ya ini pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi kita masih merasakan ya adanya ketimpangan ekonomi, adanya kemiskinan, adanya penciptaan lapangan pekerjaan yang kurang gitu, Mas.
1: Oke. Bisa dijabarkan sebenarnya PDB 5,61% ini, Bu Esther, karena kalau dari Menteri Ekonomi Pak Purbaya mengatakan, jadi Pak Purbaya mengatakan jelas sekali kita sudah terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%. Jadi sudah 5,61%. Lalu dijabarkan juga bahwa ada peningkatan 5,52% kontribusi lebih dari paruh terhadap produk domestik bruto PDB, artinya menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga. Tetapi di sisi lain, tidak bisa dipungkiri ada lonjakan signifikan belanja pemerintah sehingga 21,81%. Tapi Pak Purwai mengatakan bahwa ini menunjukkan realisasi anggaran yang cepat di awal tahun. Tanggapannya gimana?
2: Iya, kalau menurut saya pertumbuhan ekonomi 5,61% itu sebenarnya kalau kita bandingkan dengan pemerintahan presiden-presiden sebelumnya juga malah sudah pernah mencapai 6,5% gitu ya. Bahkan pada era tahun 80 ya 90-an itu industri itu mengalami peningkatan gitu kontribusinya. Nah, sehingga pada saat itu pertumbuhan ekonomi itu relatively 7% ya, 7% lebih. Nah, di mana nilai tukar rupiah terhadap US dollar juga relatif stabil ya di angka 2000-an ya. Nah, sehingga kalau menurut saya karena adanya stabilisasi ekonomi pada saat itu, maka Indonesia dijuluki emerging countries atau macan Asia yang baru gitu.
1: Yeah.
2: Nah, compare dengan kondisi yang sekarang gitu, ini pertumbuhan ekonomi memang tinggi gitu ya, tetapi menurut saya dampaknya multiplier efeknya itu kurang terasa ya, karena kita lihat di sekeliling kita itu masih ketimpangan ekonomi masih nyata. Ingat dalam tujuan dari pembangunan ekonomi itu tidak hanya pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi juga distribusi pendapatan. Artinya antara gap antara si kaya dengan si miskin itu relatively ya harus makin kecil gitu ya. Kalau
1: sekarang ini gini rasio kita berapa ya?
2: Iya, tidak ada perubahan yang signifikan. 3,8 gitu ya.
1: Oh, 3,8.
2: Iya. Kalau saya lihat angkanya ya sekitar 3,8, 3,7 gitu. Not that a big difference significantly ya. Jadi yeah.
1: Kalau PDB itu kan, karena kita coba mengkupas PDB yang 5,61% di atas kertas itu kan angka yang lumayan lah, yang tinggi di tengah kondisi geopolitik global yang tidak sedang baik-baik saja. Mungkin di negara lain juga menghadapi hal yang serupa. Tapi yang menariknya bahwa itu kan beberapa variabelnya adalah konsumsi masyarakat. Itu bisa menjadi indikator apakah daya beli masyarakat sedang tidak baik-baik saja atau sedang sehat atau sedang luar biasa bagus. Tapi di sisi lain ada lonjak signifikan, itu adalah belanja pemerintah yang naiknya signifikan 21,81%. Koreksi saya jika saya salah, ini merupakan yang tertinggi untuk belanja pemerintah di tahun ini. Tetapi multiplier efek dari belanja pemerintah ini tidak dirasakan oleh masyarakat. Apakah itu sebabnya sehingga tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat tentang pertumbuhan 5,61% ini?
2: Betul, Mas. Jadi kalau saya lihat, Mas Fajar bisa ini ya melihat dengan data-data yang secara statistik ya, kita bisa tahu lah pertumbuhan ekonomi itu kan metodenya juga beda gitu ya, tidak sama dengan metode yang digunakan tahun-tahun sebelumnya gitu. Artinya ini ada tambahan satu variabel yang dikalkulasikan sehingga pertumbuhan ekonomi ini menjadi tinggi gitu. Nah, menurut saya tidak apple to apple-nya metode itu juga there's a problem gitu ya. Walaupun kita lihat ya kalau memang pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkualitas, maka seharusnya kita bisa merasakan juga efeknya gitu.
1: Yeah.
2: Di mana harga itu tidak naik, semua orang daya belinya juga tidak melemah, di mana industri juga relatively tidak ada PHK, stabil gitu. Nah, kondisi ini kan sebenarnya bertolak belakang ya. Memang betul kontribusi pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini lebih banyak didorong oleh sektor konsumsi ya, which is sektor konsumsi itu tidak hanya sektor konsumsi rumah tangga tetapi juga dari pemerintah gitu. Memang di awal tahun kita ketahui ya, Pak Menteri Keuangan itu terus mendorong ya adanya belanja pemerintah itu lebih cepat. Namun kan kalau kita lihat lagi, tidak sekedar disbursement ya, tidak sekedar belanja pemerintah yang dikeluarkan, tetapi dari setiap satu rupiah yang dikeluarkan itu harus ada impact apa yang kita perlu. Apakah dengan satu rupiah ya yang dikeluarkan itu berimpact pada tingkat penurunan tingkat kemiskinan, ataukah berimpact pada employment creation atau yang mana gitu.
1: Jadi
2: tidak sekedar disbursement gitu loh. Kalau orang sekedar disbursement ya sebisa mungkin ya akan dibelanjakan gitu, tapi kan harus ada indikatornya, berapa yang dikeluarkan, apa impact-nya dan berapa besar gitu kan.
1: Ya, itu dan itu sama. Dan itu yang tidak terasa. Itu sebabnya 5,01% itu hanya seperti katakan di atas kertas saja, tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, karena kenaikan signifikan 21,81% belanja pemerintah itu tidak ada impact-nya, Bu Esther.
2: Iya, saya rasa kurang berimpact ya pada masyarakat
1: gitu. Dan itu juga akan dirasakan oleh pengusaha.
2: Iya, betul. Kalau Mas Fajar bisa cek lah di beberapa di lapangan ya, beberapa industri ya, pengusaha gitu, sebagian besar juga mereka mengeluh kepada saya gitu kan. Kita mau ekspor gimana gitu, kita mau ekspansi usaha sulit gitu-gitu. Nah, jadi kemungkin saya beruntung gitu bisa bicara dengan Mas Fajar ya. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi bahan masukan buat pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi aja tidak cukup gitu. Itu sih Mas Fajar.
1: Iya. Apa yang dikeluhkan oleh para pengusaha? Sebetulnya tadi kami sempat coba untuk menghubungi dari perwakilan dari Apindo ya, dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, untuk melihat bagaimana sebenarnya secara real kondisi para pengusaha malam hari ini, ya hari ini begitu. Tapi masih belum terhubung. Oleh karena itu mungkin ada beberapa pengusaha yang curhat ke Bu Esther. Apa sih sebenarnya yang mereka curhati begitu?
2: Nah, kebetulan kemarin saya ada forum dengan Bank Indonesia juga. Di situ saya ketemu banyak pengusaha gitu ya, dan mereka mengeluh karena market access gitu. Itu yang pertama.
1: Akses pasar kenapa dikeluhkan?
2: Karena mereka pengen ekspor, tapi kan ekspor itu kan tidak mudah dan tidak murah gitu kan.
1: Oh. Nah, dari sisi apa nih? Perizinan atau dari biaya atau gimana, Bu Esther?
2: Dari aksesnya, apakah dia mendapatkan akses pasar ke negara lain itu kan tidak mudah.
1: Oke. Okay.
2: Mereka mau diikutkan dengan pameran-pameran gitu, itu mereka sekarang agak sulit gitu. Nah, kemudian makanya waktu ada forum Bank Indonesia itu, ya alhamdulillah akhirnya bisa terjembatani gitu ya. Nah, tetapi kan tidak semua pengusaha punya akses
1: privilege untuk mendapat akses itu gitu, Pak Esther.
2: Tidak semua pengusaha bisa menghadiri forum seperti itu yang akhirnya bertanya dan minta fasilitas akhirnya dipenuhi gitu kan, Mas.
1: Yeah.
2: Nah, maksud saya sudah terlalu lama nih pertumbuhan ekonomi itu di-drive oleh konsumsi gitu ya.
1: Iya. Padahal ada sisi variabel produksi.
2: Betul, ada investasi ya, ada ekspor gitu yang perlu didorong terus. Karena kalau kita dapat ekspor, kita dapat investasi, saya yakin nih dolar itu tidak akan menguat seperti ini ya, dan rupiah terpuruk gitu. Karena dengan ekspor gitu ya, dengan mendatangkan investasi, kita bisa meraup dolar gitu loh.
1: Oke, okay, nah, betul.
2: Kalau tidak, ya kalau susah investasi dan ekspor, udahlah cari kembangkan ya pariwisata gitu. Karena pariwisata ini kita kan juga punya potensi yang sangat besar, destinasi wisata yang sangat indah gitu ya, nggak kalah kok dengan negara lain.
1: Iya, pada nah, kalau misalkan rupiah sedang melemah gini, biasanya menjadi ditarik wisatawan ya, jadi mereka bisa spend lebih banyak dolar mereka karena murah-murah di sini.
2: Murah jadinya. Orang teman saya aja yang dari luar, saya senang nih kalau ke Bali gitu, ini uang euro saya jadi tebal nih.
1: Tebal. Karena dikurskan ke rupiah itu ya lumayan banyak jadinya.
2: Oh gitu. Jadi kalau susah-susah dorong ekspor dan investasi, tolong dong pariwisata itu digerakkan gitu. Bagaimana konektivitas antar flight gitu ya, bagaimana bisa bikin penerbangan yang murah, bagaimana kasih insentif gitu. Misalnya kalau di negara lain kan flightnya harganya murah-murah tuh, tapi
1: di Indonesia mahal-mahal tuh.
2: Mereka mereka harus mengunjungi toko-toko wajib pemerintah. Nah, disitulah mereka menguras dompet kita. Kayak gitu. Nah, maksud saya ini kita punya potensi yang besar kok gitu. Dan apa tinggal dikembangkan gitu loh.
1: Oke. Okay. Ya, tadi Bu Esther menyinggung soal apa sih sebenarnya yang dikeluhkan oleh para pengusaha itu sebenarnya dari sisi ekspansi market. Jadi sebenarnya mereka masih baik-baik aja nih. Kalau mau ekspansi market ke luar negeri, mau ekspor dan sebagainya, berarti untuk produksi masih belum terganggu. Belum sampai ke topik kita pada dini hari ini, gelombang PHK atau ancaman gelombang PHK di tengah kondisi ketidakpastian global ini, Bu Esther.
2: Sebagian yang eksportir, mereka ada yang mengeluh tidak punya mau mengekspor tapi enggak. Tolong dong dibantu ya, untuk
1: sebagian tuh ya.
2: Nah, gitu. Baik.

0: Kami lanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Tema yang kami angkat terkait dengan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK mengancam ketahanan ekonomi nasional. Gelombang PHK menjadi ancaman nyata bagi ketahanan ekonomi nasional karena memicu efek domino, mulai dari penurunan daya beli masyarakat, menyusutnya konsumsi domestik hingga meningkatnya kerentanan sosial dan kemiskinan. Lantas, bagaimana mitigasi dan juga regulasi yang diperlukan agar gelombang PHK ini bisa diantisipasi sedini mungkin? Silakan untuk Anda yang bergabung, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Saya langsung menuju ke Purwokerto, ada Pak Dastron, selamat dini hari.
1: Selamat demi hari ketemu lagi sama Mas Lukman yang gantengnya luar biasa. Suaranya juga enak sekali.
0: Sehat ya Pak Dastron ya.
1: Alhamdulillah ini Mas Lukman ini sedang merasakan teh manis anget.
0: Mantap. Cuaca gimana cuaca di sana?
1: Terang benerang.
0: Mantap.
1: Kemarin-kemarin 3 hari berturut-turut ada hujan walaupun kecil-kecil.
0: Adem ya.
1: Iya. Nih rokoknya mereknya Dakin. Maksudnya nggak Dakin.
0: Iya. Ya, gimana Pak Dastron kalau melihat ancaman gelombang PHK ini jadi ketahanan ekonomi nasional ini?
1: Ya, hendaknya ya kalau seandainya terjadi ya. Gimana lagi ya orang namanya cari rezeki itu enggak boleh dikatakan seribu akal.
0: Iya, enggak harus ya. Kerja gitu ya.
1: Iyalah yang penting itu mencari untuk bisa makan aja. Ya dari di tempat saya juga orang ya susah kerja juga banyak kok Mas Lukman, tapi ternyata sebenarnya bisa makan walaupun ya cuman sekedar nasi sama sayur, tapi kan sudah disyukurin ya, tapi ternyata ya kepenak-kepenak saja sih. Ya mudah-mudahan ya jangan khawatir, pokoknya ya seribu macam cara cari pekerjaan mungkin adalah ya insyaallah saja.
0: Baik ya, yang penting semangat gitu ya Pak Dastron ya.
1: Iyalah
0: baik
1: ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat menikmati teh manisnya dini hari ini. Bu Marwati, Jakarta Timur, selamat dini hari.
2: Bu Marwati, Jakarta Timur, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bang. Anu, Bung Lukman Tara.
0: Iya. Gimana? Bu Marwati, kalau saya dengar Bu Marwati itu adem gitu ya kalau bicara gitu ya. Meneduhkan gitu.
3: Sebetulnya ikut sedih juga dengan masalah
0: sekarang ya.
3: Dengan masalah yang bertubi-tubi ya di masalah itu. Cuman ya sebetulnya kalau ada yang mau berusaha seperti tadi yang dikatakan Bu Mantara, jika mengikuti itu UMKM yang sudah mulai berjalan, sudah mulai itu. Tetapi kalau yang itu tadi Bu Dinda katakan, ada yang mempunyai rasa malu.
0: Iya, gengsi.
3: Iya, gengsi. Nah, itu yang berat. Jadinya pasti akan terjadi hal-hal yang menjadi kerisauan begitu ya. Sehingga banyak kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini.
0: Jalan pintas ya.
3: Iya. Jadi itu yang kami juga apa ya, risaukan juga, ikut sedih, ikut prihatin. Padahal jika Pak Prabowo pidato kan selalu juga seperti meneduhkan ya kan, kelimpahan apa ya,
0: sumber daya
3: terus pangan segala macam siap bertumpuk begitu ya. Tetapi kalau untuk masalah pengangguran banyak bagaimana gitu, itu yang kadang kami ikut sedih.
0: Iya.
3: Begitu.
0: Baik, itu saja.
3: Apalagi bertentangan dengan yang kemarin masalah lipstick
0: efek ya.
3: Iya. Kehidupan yang mereka memang berani lakukan ya, mengambil keputusan yang bertentangan dengan kondisi keadaan begitu.
0: Iya, iya.
3: Itu Bung Lukmantara, yang kadang kami mengikuti itu, jadi bagaimana ya, kalau kasihan juga mereka-mereka yang kena PHK itu pasti mengatasi keluarga yang begitu susah.
0: Baik.
3: Itu.
0: Terima kasih Bu Marwati. Sehat selalu ya Bu Marwati, ya. Mudah-mudahan nanti akan ada solusi keresahan kita bersama gitu ya, Bu Marwati, Jakarta Timur. Memang kalau untuk dilihatin yang ada kaitannya dengan lipstick efek yang kemarin kami bahas juga gitu ya, yang memang kalau bicara lipstick efek memang didominasi untuk Gen Z dan generasi milenial gitu. Yang repotnya ketika baby boomer ataupun misalnya orang tua yang terkena PHK, terus anaknya ini, ya itu masuk dalam fenomena lipstick effect ya, dalam tanda kutip memaksakan membeli sesuatu barang yang sebenarnya tidak penting gitu ya, bahkan ya ini akan repot gitu. Pak Leman di Lampung, selamat dini hari.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Lukman.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya begini Bang Lukman, ya pemutusan hubungan kerja ya, itu suatu kata-kata yang sangat menyedihkan dan menyakitkan banget Bang Lukman. Jadi kita sebagai manusia kan punya akal Bang Lukman. Jadi kita bisa untuk menciptakan kerja, lapangan pekerjaan Bang Lukman. Jangan kita menggantungkan kepada suatu perusahaan gitu kan. Jadi kita itu bisa berwirausaha swasta. Ataupun membuat suatu lapangan pekerjaan yang kita sesuai dengan kehendak kita Bang Lukman. Jadi kalau kita menggantungkan kepada pihak lain, itu tidak maju-maju Bang Lukman.
0: Kecewa udah pasti ya.
4: Iya udah pasti kan. Memang betul. Cuma itu butuh makan, untuk biaya anak-anak, sekolah dan sebagainya. Jadi mesti akal kita yang kita pakai sebagai manusia. Jadi jangan kita hanya berdiam ataupun bersedih. Kita percaya ada Tuhan yang akan menolong kita Bang Lukman.
0: Amin.
4: Itu Bang Lukman. Itu saja Bang Lukman.
0: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya tuh jujurnya senang ya kalau mendengar kata-kata optimis gitu ya dari siapapun gitu ya. Kalau bicara kesulitan, memang yang dihantam itu ya pasti semua kalangan, semua pihak gitu ya. Dan kalau kita lihat bagaimana ini memitigasinya seperti apa gitu ya. Dan mungkin banyak peluang ya untuk bisa diciptakan sebelum itu terjadi. Ya tadi ada menarik ya, ketika memang harus ada membuat usaha sampingan gitu ya, ketika memang sudah bersiap dengan kondisi yang ada. Tapi saya mau menuju ke Riau dulu, ada Pak Pandu yang sudah menunggu. Pak Pandu, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari Mas Lukman.
0: Selamat dini hari. Sehat ya Pak Pandu ya?
5: Alhamdulillah.
0: Iya, udah lama gak ngobrol sama Pak Pandu nih.
5: Iya.
0: Menarik nih biasanya kalau Pak Pandu mengeluarkan.
5: Terima kasih ya Pak RRI. Selalu mengajak saya, selalu menambah literasi gitu.
0: Iya. Gimana Pak Pandu kondisi saat ini?
5: Ya, pemutusan apa ya, PHK apa PHK, namanya? Lowongan kerja ya. Sebenarnya harusnya diperbanyak kan loker itu kan, lowongan kerja ya. Diciptakan gitu. Dan instansi-instansi pemerintah itu ada yang nggak mau tahu kalau job-job kerja di kantornya itu udah nggak ada, tapi dia nggak berpikir bagaimana supaya ada kerjaan. Contoh ya, ini contoh di kantor pos.
0: Nah,
5: kantor pos kan nggak ada lagi orang beli perangko kan, udah nggak ada gitu. Kerja orang di kantor pos sekarang itu jual token dan paket-paket.
0: Iya, antar paket ya sekarang dia.
5: Nah, jadi padahal perangko itu ada nilai edukasinya untuk masyarakat kan, untuk koleksi pula tulis gitu. Nah, dulu ini pernah saya sebut dan pernah saya tulis di Kompas. Itu kembali berkirim surat judulnya. Nah, jadi begini mas, sekolah-sekolah ini untuk meningkatkan persahabatan antar remaja se-Indonesia ini. Jadi setiap kelas itu diwajibkan saling kirim postcard. Dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Tapi enggak di dunia online, enggak di internet, tapi real, memang kartu pos yang dikirim. Memakai perangko. Nah, di situ akan tercipta fotografer untuk pemandangan-pemandangan indah gitu ya. Terus perangko terjual, industri apa mencetak-cetak apa kartu pos itu kan jalan itu. Pernah saya sampaikan waktu menteri pendidikannya Pak Anies itu. Jadi itu di kantor pos bedanya lain. Nah, sekarang ada lagi mas, untuk ruang kerja itu katakan untuk semenisasi perumahan di RT, di RW itu. Kenapa harus pakai alat-alat berat kan? Suruh aja warga kerja itu mengaduk semen itu kan, yang menganggur kan. Nggak perlu lah alat-alat itu, damper apa dan truk itu yang masuk ke perumahan kecil apa itu, ngaduk-ngaduk semen untuk mengecer semenisasi jalan.
0: Memberdayakan lingkungan sekitar gitu ya.
5: Dipekerjakan gitu. Selagi bisa manusia, biarlah lambat dikit, nggak apa-apa. Tapi pembagian rezeki kan apa gitu. Dan ini lagi mas, satu lagi perpindahan Chevron ke Pertamina itu, itu menciptakan pemutusan kerja banyak sekali. Dan guru-guru di yayasan yang punya Chevron itu, kami ya, itu ratusan di PHK itu. Nah, itulah. Sejak Caltech atau Chevron ambil alih Pertamina. Hilang 13.000 karyawan di PHK itu.
0: Terima kasih. Ini menarik ya, kalau disampaikan Pak Pandu di Riau, bukan berarti kita hidup di serba digital, tapi yang manual-manual ini juga ditinggalkan gitu ya. Ada efek dominonya dari segi ekonomi dan juga tadi ya, sirkulasinya ini luar biasa ya. Kalau saya tapi saya mau menuju ke Pandeglang dulu ya. Pak Cipto, selamat dini hari Pak Cipto.
6: Selamat dini hari. Ya, ini untuk meningkatkan supaya PHK mengurang. Itu kalau menurut saya itu padat karya, kerjakan lagi seperti dulu zamannya Pak Harto. Ya, seperti pinggir-pinggir jalan tuh, yang pinggir sawah itu tanemin lam torogo. Itu bagus hasilnya juga nanti. Kalau ini kan ya bisa dipakai lalap-lalap sendiri kita, gitu. Gak bakalan inilah insya Allah gitu. Ada padat karya gitu. Tapi kalau untuk perangko umpamanya kayak disampaikan Pak Pandu dulu itu kayaknya gak, anak-anak sekarang itu susah
0: harus diajarin gitu, jangan sesuatu ya itu akan hilang begitu saja kan, padahal menarik gitu ya kalau kita lihat kehidupan zaman dulu. Mungkin Pak Cipta juga kan mengalami ya, kalau kirim-kirim surat gitu ya.
6: kartu pos
0: gitu. Iya, baik, terima kasih ya. Saya juga berpikir bagaimana di serba digital ini juga bagaimana seorang murid ini mengembalikan kemampuan untuk menulis tangan ya. Kalau ketik-ketik terus gitu, jangan-jangan untuk tulis tangannya juga gak terlatih. Ini juga menarik ya. BUMN, halo BUMN ya. Ini pos, PT Pos ya, mungkin juga harus bisa menambah inovasi gitu ya. Untuk juga tadi kaitannya juga ada kaitannya dengan ekonomi ya. Dan Ya, ada WhatsApp yang masuk ruang redaksi? Ada ya? Oke. Ada Bang Wisnu yang ganteng nih akan nyampaikan. Yusuf, silakan.
7: Iya, Lukman. Ini sudah ada 3 lagi ya pendengar ya yang sudah masuk di redaksi kita dari WhatsApp. Yang pertama dari Pak Dedi di Medan. Gelombang PHK ini juga menunjukkan bahwa banyak pekerja di Indonesia belum memiliki perlindungan dana darurat atau jaminan sosial yang kuat. Begitu kehilangan pekerjaan 1 atau 2 bulan saja, kondisi ekonomi keluarga langsung terguncang. Artinya sistem perlindungan sosial kita masih perlu diperkuat. Lalu yang kedua dari Ibu Intan di Yogyakarta, yang membuat saya prihatin, di tengah ancaman PHK justru banyak generasi muda dipaksa menerima pekerjaan tidak tetap dengan gaji yang minim dan tanpa kepastian karir. Akhirnya pekerja hanya dijadikan angka produksi, bukan aset jangka panjang perusahaan. Nah, kalau terus begini, kualitas tenaga kerja di Indonesia pastinya akan sulit berkembang. Lalu yang ketiga, ada Pak Ilham di Batam. Menurut saya, ancaman PHK ini sekarang juga berkaitan dengan perkembangan teknologi dan otomatisasi. Banyak sekali perusahaan mulai mengganti pekerjaan manusia dengan sistem digital atau mesin demi efisiensi anggaran. Kalau pemerintah tidak menyiapkan peningkatan keterampilan pekerja dari sekarang, nah, akan banyak tenaga kerja yang bisa tertinggal. Sekian, Lukman.
0: Iya, baik. Terima kasih, Wisnu ya. Otomatisasi pakai robot gitu ya yang mengurangi, dan ini juga jadi alarm ya, dengan kondisi seperti ini mungkin juga Kementerian Ketenagakerjaan juga bisa melakukan pengawasan untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin merekrut pekerja baru di bawah standar tadi ya untuk upahnya gitu ya. Jangan sampai kondisi ini juga dimanfaatkan ketika orang ya mau saja dibayar berapapun gitu ya, akhirnya terima-terima saja gitu ya, padahal ini jauh dari kata layak gitu ya. Banyak yang menarik ya yang disampaikan pendengar di berbagai wilayah di Indonesia. Mudah-mudahan ini juga jadi pencerahan untuk kita semua. Tadi juga yang dari WhatsApp juga menarik ya, bagaimana untuk literasi keuangan atau perencanaan keuangannya itu harus juga dipersiapkan secara matang. Pak Nanang di Mataram, selamat dini hari.
8: Selamat dini hari, Bung Lukman Tara.
0: Ya, Pak Nanang, silakan.
8: Ya, memang PHK ini sudah banyak, memang saya juga kena PHK juga gitu, Bung Lukman.
0: Kapan, Pak? Di tahun ini?
8: Tahun 2021 saya juga.
0: Oh, pas COVID. Kalau COVID ya banyak tuh ya.
8: Iya. Ya, dan sampai sekarang juga PHK ini memang banyak memang.
0: Nah, ini kan mungkin juga jadi pengalaman Pak Nanang yang mungkin bisa dibagikan ke pendengar yang saat ini masih bekerja. Ketika Pak Nanang di PHK kala COVID waktu 2021, apa yang Pak Nanang lakukan?
8: Ya, saya mencari solusi lain, itu mencari pendapatan. Misalnya kalau di Mataram, di Lombok ini kan tempat pariwisata gitu.
0: Iya.
8: Ya, jadinya apa saja yang pertama kita harus mempunyai skill pertama itu bahasa, Mas.
0: Oke.
8: Okay. Iya. Bahasa Inggris harus minimal 1 harus kita kuasai.
0: Iya.
8: Pertama. Jadinya tidak hanya mengandalkan pekerjaan-pekerjaan dunia, pekerjaan seperti zaman
0: yang formal-formal ya.
8: Kan bisa jadi kreator digital apa segala macam. Ya, pariwisata, jalan-jalan kopi di sini cukup makmur gitu.
0: Oh iya. Dan ini, terbukti ya, sampai saat ini Pak Nanang masih tegak berdiri gitu ya, Pak Nanang ya.
8: Iya. Kita pariwisata kalau di sini kita bukan apa ya. Kalau boleh-boleh itu memang niatnya itu kalau dia datang di sini itu memang dia ngeluarin uang.
0: Sekedar
8: kita ajak dia bicara-bicara, misalnya dia minta bantuan, kita bisa nyambung sama bicaranya. Kalau misalnya kalau bahasa Jepang kan arigato, ikadeska, segala macam. kalau bahasa Rusianya kan, kalau nama saya itu introduce myself tuh namanya Javut, kayak gitu bahasa Rusianya kan, kayak gitu aja. Kita tinggal apa, translate dari HP aja sebenarnya. Melihat translation pakai HP aja misalnya. Kalau ada boleh.
0: Intinya ada tekad ya, ada keinginan gitu ya untuk bisa bergerak gitu ya.
8: Harus ada inisiatif, harus ada tekad dari kita mau ya.
0: Baik.
8: Kalau kita hanya ngandelin pemerintah nggak bisa kita. Iya, ya, kita harus punya inisiatif, etos, tekad ya. Nggak bisa kita patok kayak dulu harus ASN, harus karyawan. Ya, jadinya ikuti sesuai apa ya, apa isinya kearifan lokal di sana apalah.
0: Iya. Menarik ini. Ya. Baik.
8: Kan di sini juga banyak maaf dong, Guman. Minuman beralkohol lokal pun ini jadi mata pencarian yang cukup bagus. Banyak maaf. Minuman beralkohol lokal tapi bukan minuman beralkohol buatan luar negeri.
0: Iya. Ya. Baik, Pak Nanang, terima kasih ya waktunya untuk RRI Pro 3 nih.
8: Terima kasih banyak, maaf untuk bule saja minum alkohol tahun itu.
0: Iya, baik. Selamat malam, Pak Nanang. Iya, ya, terima kasih untuk semua pendengar juga, Pak Nanang, Pak Pandu, dan semua pendengar lainnya yang sudah memberikan komentar dan opininya. Ini menarik ya, bagaimana kita bisa bertahan di tengah kondisi yang sesulit ini. Tadi kuncinya ada keinginan, terus maju, jangan menyerah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunung Sitoli bekerja sama dengan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias untuk mencegah anak maupun remaja dalam kejahatan cyber di era teknologi digital. Laporannya kami hadirkan bersama dengan Indah Febrianti.
1: Kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa karena anak-anak itu takut.
2: Untuk memberikan pemahaman mengenai resiko dan bentuk kejahatan cyber yang mengancam anak, Kota Gunung Sitoli menggelar seleksi duta cyber safety. Manajer PKPA Cabang Nias, Hairidani Purnamawati, pada dialog isu aktual Smart Teen Safe Screen, juru sakti lawan kejahatan cyber. Pagi tadi, Pro 1 mengatakan, anak sebagai generasi digital atau digital native memiliki akses luas terhadap internet dan media sosial. Namun belum seluruhnya dibekali dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Kondisi ini menjadikan anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai resiko kejahatan cyber seperti cyberbullying, penipuan online, eksploitasi digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Maka duta cyber safety diharapkan akan memiliki peran besar dalam menyebarkan pengaruh positif. Sebagai duta cyber safety, anak dilatih untuk menjadi pelopor keamanan digital dan menjadi peer educator bagi lingkungannya.
3: Kami mendesain satu program yang mana program itu kita ingin melibatkan pemerintah juga, dan kami juga ingin melibatkan kepada anak-anak agar anak-anak menjadi duta atau peer educator. Karena biasanya yang kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa karena anak-anak itu takut. Biasanya mereka hanya cerita kepada teman-temannya. Yang jadi masalah adalah teman-temannya pun tidak paham bagaimana untuk memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi kepada temannya.
2: Sementara itu, Clarissa, seorang pengurus Forum Anak Kota Gunung Sitoli sekaligus anggota komunitas GoFriend, sebagai pelaksana seleksi duta cyber safety Kota Gunung Sitoli mengatakan, hingga saat ini ada 78 orang peserta yang mengikuti seleksi. Setelah mengikuti tahapan seleksi administrasi, kini peserta membuat karya poster kampanye bertema cyber safety dan mempublikasikan karya mereka melalui media sosialnya masing-masing.
4: Dan melalui kampanye itu diharapkan teman-teman yang lain bisa ikut tersosialisasikan tentang bahaya keamanan digital ini. Karena kemarin kami sudah selesai melaksanakan seleksi administrasi. Yang mengikuti seleksi ini itu anak-anak, seluruh anak-anak Kota Gunung Sitoli yang berusia 12 sampai 17 tahun.
2: Dewan juri ungkapnya akan melakukan penilaian terhadap seluruh karya yang telah dipublikasikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yakni originalitas, kreativitas, serta kekuatan pesan edukatif. Dari proses ini akan dipilih 20 peserta terbaik untuk melanjutkan ke tahap seleksi akhir atau final, di mana pada tahap ini akan dilakukan secara tatap muka dan terdiri dari dua komponen utama, yakni presentasi, karya poster, di mana peserta akan menjelaskan isi, makna, serta pesan dari karya yang telah dibuat, sekaligus menunjukkan kemampuan komunikasi di depan publik, serta tahap wawancara yang bertujuan untuk menggali pemahaman peserta terkait isu cyber safety, serta menilai motivasi, komitmen, dan integritas sebagai calon duta keamanan cyber. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afri.

0: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
1: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
0: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
1: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
0: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
1: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan dari satu bilik khusus eksekusi, di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
1: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Sumud Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Preset Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Arah kiri. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia. Payung sebelum hujan.
2: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media
1: dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jumlah penduduk lanjut usia lansia di Indonesia terus meningkat dan dibayangi ancaman demensia yang semakin besar. Demensia adalah sindrom penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, cara berpikir, emosi, dan juga perilaku. Selain demensia juga ada ancaman Alzheimer. Kementerian Kesehatan mengungkap sekitar 30% lansia yang menjalani screening kesehatan pada 2025 memiliki indikasi gangguan kognitif. Kondisi tersebut berpotensi juga meningkatkan beban ekonomi keluarga maupun negara, terutama ketika pasien memiliki penyakit penyerta lain seperti diabetes ataupun hipertensi. Nah, hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS populasi lansia Indonesia pada 2024 juga telah mencapai hampir 12% dari total penduduk atau sekitar 34 juta jiwa. Angka itu diperkirakan terus meningkat hingga mencapai 20% pada 2045. Artinya, pada 2024 dari 8 orang Indonesia ada 1 lansia. 1 dari 8 orang Indonesia lansia, dan pada 2045 1 dari 5 orang di Indonesia juga lansia. Nah, apa sebenarnya penyebab terjadinya demensia seperti ini atau Alzheimer, kemudian bagaimana caranya untuk mengantisipasinya atau mengatasinya? Kami sudah bersama dengan dokter spesialis saraf Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak Depok, Dr. Riwanti Yuliami, MSI, Med SPS.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dokter, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nah, ini akan kita lagi bahas soal lansia ya, berdasarkan hasil survei dari Kemenkes juga yang menyebut bahwa ternyata banyak juga lansia kita yang kelihatannya ada ancaman demensia dan juga Alzheimer. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan di awal apa sih sebenarnya menjadi penyebab seorang lansia itu terancam demensia atau Alzheimer, dokter?
2: Iya, baik, terima kasih kesempatannya. Begini, jadi kita tahu dulu ya, apa itu demensia. Jadi demensia itu adalah suatu sindrom atau kumpulan gejala di mana seseorang itu mengalami gangguan fungsi kognitif. Ya, dalam hal ini fungsi daya ingat atau memori yang kemudian akan mengganggu interaksi sosial dan juga pekerjaannya. Jadi demensia ini suatu payung ya, suatu penyakit, suatu payungnya. Nah, di dalamnya itu ada yang disebut Alzheimer.
1: Oh, begitu. Oke. Okay.
2: Ya. Jadi Alzheimer itu bagian dari penyakit demensia. Nah, Alzheimer sendiri ini sebetulnya disebabkan oleh apa yang disebut sebagai penyakit neurodegeneratif, yaitu penyakit yang terjadi atau muncul ketika seseorang itu bertambah usianya, gitu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat memang demensia ini sebabnya bermacam-macam, ada penyebab yang bisa kita cegah tadi, yaitu yang terkait dengan penyakit darah tinggi dan diabetes atau kencing manis. Kemudian ada juga penyakit Alzheimer tadi, yang dimana Alzheimer ini sebetulnya memang suatu penyakit yang karena faktor umur, jadi memang akan terjadi dengan bertambahnya usia. Ada juga demensia yang terkait dengan penyakit Parkinson, ya, penyakit pada penderita Parkinson itu di kemudian hari biasanya sebagian besar akan disertai penyakit demensia. Ada juga yang namanya demensia vaskuler, Pak, tadi terkait dengan latar belakang penyakit, yaitu diabetes dan darah tinggi. Mungkin seperti itu.
1: Nah, Anda juga bisa bertanya, silakan ya, di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah, kalau di masyarakat awam kita itu kan terkenal dengan istilah pikun ya, dokter ya. Bedanya dengan demensia atau kesamaannya apa ini sebenarnya, dokter? Pikun itu dengan demensia?
2: Iya, baik-baik. Jadi, demensia atau pikun, sebetulnya gini, kalau demensia itu kan istilah medis, kalau awam itu sebetulnya disebutnya pikun. Nah, yang salah pada masyarakat kita, seringkali pikun itu dianggap hal yang biasa. Dianggap yang lumrah, gitu. Nah, itu yang mesti kita luruskan. Bahwa sebetulnya pikun itu tidak atau bukan sesuatu yang lumrah. Itu suatu penyakit yang memang bisa dicegah, gitu ya. Nah, pikun yang dalam tanda kutip normal itu adalah ketika lupanya itu, misalnya gini, lupa tapi dia tidak terlalu sering atau tidak sampai mengganggu lingkungan sekitarnya.
1: Ya.
2: Suatu saat orang tua lupa mungkin teman lamanya atau lupa kemudian meletakkan sesuatu, itu hanya sesekali, itu masih kita anggap sesuatu yang normal.
1: Ya.
2: Tapi kalau lupanya itu kemudian sudah mengganggu warga di dalam rumahnya, misalnya berkali-kali lupa meletakkan kunci berulang-ulang, lupa ya, berulang-ulang misalnya jalan pulang ke rumah yang sebetulnya itu sudah biasa dilakukan, itu lupa.
1: Tapi lupa jalannya, ya.
2: Iya, itu yang sudah biasa. Meletakkan sesuatu yang sudah biasa dia lakukan, itu lupa. Nah, itulah yang disebut lupa.
1: Dan itu sering terjadi begitu ya, dokter ya?
2: Sering terjadi.
1: Oke, ya.
2: Dan kita anggap itu sesuatu yang normal bagi sebagian besar masyarakat kita.
1: Padahal itu tidak normal, itu karena sering terjadi begitu, dokter.
2: Itu sudah sering terjadi dan mengganggu keluarga, artinya keluarga sudah komplain dengan hal itu, nah itu sesuatu yang tidak normal.
1: Ya. Nah, kan ada istilah bisa dicegah dan bisa diobati. Apakah bisa dicegah? Apakah bisa diobati? Kalau bisa dicegah, bagaimana caranya, dokter?
2: Ya, baik. Untuk demensia Alzheimer ini karena tadi termasuk penyakit degeneratif yang bertambah, akan muncul dengan bertambahnya usia, memang agak sulit untuk dicegah.
1: Yeah.
2: Tapi demensia yang lain, ya, demensia yang lain seperti demensia vaskuler yang tadi disebabkan oleh seseorang yang punya darah tinggi,
1: yeah,
2: kemudian punya gula, dan kemudian hari dia mengalami stroke, nah dia akan terjadi demensia vaskuler. Nah, ini tentunya bisa dicegah. Cara mencegahnya adalah dari awal, ya, kita sudah mengidentifikasi penyakit apa yang dimiliki atau dialami oleh seseorang. Ya, ketika ada darah tinggi, ya tolong diobati darah tingginya. Yeah. Ketika ada diabetes, dikendalikan kadar gulanya. Nah, itu adalah ketika seseorang itu mempunyai penyakit itu. Jadi, yeah, kalau sebagian besar kita, kalau penyakit darah tinggi, gula, ketika tidak ada gejala atau tidak merasa sakit, mereka tidak mau berobat, tidak, yeah, mau minum obat, karena merasa baik-baik saja. Padahal itu sebetulnya hal yang keliru, ya. Seperti itu.
1: Iya. Yeah. Silakan ditanggapi, dokter. Ada dua pendengar tadi, dok.
2: Ya, baik. Yang pertama tadi ya, Bapak yang
1: Pak Bagio,
2: ya. Pak Bagio, baik. Itu memang gini, ketika kita curiga sering lupa, ya memang sebaiknya sesegera mungkin kita konsultasi ke dokter saraf ya. Nah, dokter saraf nanti akan memeriksa seberapa berat ini pelupanya, apakah ini pelupa yang biasa atau tadi yang saya sebut pikun yang masih normal, ataukah pikun yang sudah merupakan demensia. Nah, salah satu cara untuk mendeteksi itu adalah dengan wawancara. Nah, wawancara itu yang tadi Bapak sudah
1: ceritakan tadi ya.
2: Ceritakan, yeah, suruh menyebutkan, menirukan 3 macam benda, kemudian diajak ngobrol, kemudian suruh mengulang lagi. Nah, itu salah satu pemeriksaan yang kita lakukan untuk menilai apakah gangguan daya ingat atau fungsi memori seseorang itu masih berfungsi dengan baik atau tidak. Tapi saya rasa untuk Pak Bagio tadi umur 60 lebih masih, yeah, bisa mengerjakan
1: mesin begitu ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Baut-baut kecil masih tempatnya di mana masih tidak lupa, itu masih bagus ya, dokter ya?
2: Masih bagus, iya.
1: Oke. Okay.
2: Masih bagus. Baik, seperti itu penjelasan untuk Pak Bagio.
1: Iya. Pak Swan Samarinda.
2: Iya, dari Samarinda tadi, memang Pak tadi yang saya sampaikan adalah penyakit ya, yang terkait dengan penyakit. Nah, yang terkait dengan orang yang sehat-sehat saja, kemudian bagaimana dia mencegah supaya jangan sampai demensia. Nah, ini yang baru mau saya jelaskan.
1: Yeah.
2: Yang pertama adalah menjaga hubungan sosial, Pak. Menjaga hubungan sosial dengan siapapun, dengan komunitasnya, dengan siapapun, ya. Nah, bahkan di Indonesia sudah beberapa tahun ini ada yang namanya sekolah lansia, Indonesia Ramah Lansia.
1: Yeah.
2: Ya. Ini adalah suatu wadah, ya, suatu wadah yang dibentuk oleh pemerintah gitu untuk bagaimana lansia itu bisa berinteraksi dengan sesama lansia. Nah, ini salah satu tujuannya adalah untuk mencegah seseorang itu menjadi demensia.
1: Iya.
2: di lingkungan kita sudah ada, Pak. Ini sekolah lansia di daerah Depok sudah ada. Saya beberapa kali juga diminta untuk menjadi narasumber terkait dengan penyakit demensia ini pada murid sekolah lansia.
1: Yeah.
2: Salah satu materinya adalah tentang demensia atau pikun.
1: Nah, itu yang mengobrol juga, ataupun bersilaturahmi dengan orang lain sebagai salah satu bentuk pencegahan begitu.
2: Betul.
1: Okay.
2: Kalau kita punya orang tua, kita mau ikut pengajian, mau ikut arisan, mau ikut piknik kemana, selama itu tidak membahayakan, silahkan saja.
1: Yeah.
2: Itu salah satu, ya. Yang kedua adalah rutin melatih kesehatan otak. Ini yang bisa kita lakukan adalah melakukan hobi yang sudah kita lakukan, ya, yang sudah biasa kita lakukan, misalnya hobi membaca, main musik, menulis, mungkin berkebun dan sebagainya, itu tetap harus dilakukan, ya. Salah satu aktivitas fisik itu adalah menjaga supaya kita terhindar dari demensia. Selanjutnya adalah mencoba hal-hal yang baru, ya, hal-hal yang baru silakan dicoba, selama itu tidak membahayakan silakan. Pengen sesuatu ini, pengen sesuatu yang lain gitu, ya silahkan aja, ya. Kemudian berikutnya adalah rutin berolahraga. Tentunya olahraga yang dilakukan adalah olahraga yang sesuai,
1: dengan usia begitu ya, Bu, ya.
2: Ya, sesuai usianya dan sesuai penyakit apa yang dia derita, nah itu disesuaikan. Kemudian yang saya sampaikan, mengelola faktor resiko, punya darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung, itu harus dijaga. Ya, kemudian gaya hidup sehat yang pasti. Gaya hidup sehat adalah tadi tidak merokok, makanan yang bergizi seimbang, ya. Kemudian istirahat yang cukup, ya. Yang terakhir juga adalah mengendalikan atau mengendalikan stres. Nah, tadi bagus sekali usul dari Pak tadi yang dari Samarinda. Rutin membaca Al-Quran, tadarus dan sebagainya, itu memang dari beberapa penelitian riset dikatakan bahwa dengan melakukan hal seperti itu dengan rutin akan mencegah demensia.
1: Ya, jadi intinya itu, jangan malas gerak atau mager, hidup sehat dan kelola stres, tiga hal besar itu ya, Bu, ya. Kalau begitu,
2: betul,
1: ya, dokter, ya. Iya. Nah, dokter, biasanya di usia berapakah hal-hal seperti yang tadi dokter katakan begitu ya sudah mulai harus kita lakukan? Kan biasanya kalau usia pensiun itu ya sekarang ini sekitar 56, 57 atau 60 lah begitu. Itu bagaimana, dokter? Faktor usia menentukankah begitu?
2: Betul. Semakin bertambah umur, ya, semakin bertambah umur, tentunya fungsi daya ingat kita akan semakin mengalami penurunan, ya. Dari beberapa literatur itu dikatakan bahwa seringkali di atas usia 50 tahun itu sudah mulai mengalami gejala pikun atau demensia. Tapi mungkin grade-nya masih grade ringan, ya. Tapi dengan di atas 65 tahun itu mencapai 15% dan makin meningkat ketika di atas usia 80 tahun, gitu ya. Nah, hal ini bisa terjadi kurang dari 50 tahun, bahkan 40 tahun, 45 tahun sudah bisa mengalami demensia ketika dia punya penyakit tadi, Pak. Penyakit darah tinggi, punya penyakit jantung, punya penyakit kencing manis yang tidak dikelola dengan baik, sudah
1: itu juga penyebabnya demensia, meskipun usianya muda begitu ya, dokter, ya.
2: Banyak. Ketika sudah punya darah tinggi, tidak dikelola, kena stroke, terjadilah demensia. Tentunya dia akan mengganggu produktivitasnya, mengganggu pekerjaan dia, keluarganya juga akan, ya, memang berdampaknya sangat sangat luas ini demensia.
1: Nah, ini kan kalau dari paparan data Kemenkes kan perkiraannya makin ke sana yang menderita demensia ini kan kemungkinan angkanya makin besar di negara kita. Tadi kalau pagi-pagi saya bercerita dengan Pak Sowan, ya, yang dari Samarinda tadi, di Italia atau di luar negeri itu lansia meskipun usianya sudah sangat tua, pakai tongkat, tapi mereka kelihatannya kok tidak pikun, aktif begitu, Bu. Bedanya dengan negara kita apa sih sebenarnya, Bu?
2: Tentunya kalau kita lihat itu sangat berbeda, karena penyakit yang seperti ini, ya, degeneratif, ya, yang muncul ketika usia itu bertambah, itu kan dipengaruhi oleh tidak hanya pada saat sekarang aja, tapi dipengaruhi mungkin kebiasaan waktu kecil, waktu kecil gitu kan.
1: Belum gaya hidup mungkin begitu ya, dokter, ya.
2: Jadi tidak mungkin tidak hanya kita melihat sekarang aja yang kita lihat, tapi bagaimana background kehidupan dia sebelumnya pasti itu akan sangat berpengaruh.
1: Yeah.
2: terjadi atau tidaknya demensia.
1: Nah, ini kan tentu perlu sekali peran dari keluarga terdekat ya, dokter ya, untuk mengenalilah begitu awal-awal gejala. Mungkin kalau ada orang tua di rumah yang mulai demensia, atau mungkin dari awal keluarga terdekat bisa membantu orang tuanya ataupun keluarga yang sudah tua begitu untuk mulai melakukan aktivitas kegiatan yang bisa mengantisipasi kemungkinan kena demensia begitu. Nah, apa saran dari dokter kepada anggota keluarga terdekat mungkin begitu bagi orang-orang tua yang ada di sekitar mereka? Silakan dokter.
2: Ya, ya, baik. Jadi gini, tagline dari penyakit apa Yayasan Alzheimer sendiri itu adalah jangan maklum dengan pikun.
1: Ya.
2: Jangan maklum dengan pikun. Jadi sebagai anggota keluarga ya memang kita sudah apa harus aware, waspada ketika orang tua yang ada di sekitar kita itu sudah mengalami gejala terutama ya gangguan daya ingat yang kemudian itu sudah mengganggu atau mengusik kehidupan sehari-hari kita. Ya, misalnya orang tua kita dikasih baru saja makan, berapa jam lagi sudah minta makan lagi, sudah minta makan lagi. Nah, itu hati-hati. Ya, meletakkan kacamata berulang-ulang lupa.
1: Ya.
2: Ya. Ya, seperti itu. Nah, itulah yang harus kita waspadai supaya terhindar dari penyakit demensia. Nah, yang penting juga adalah tadi, kalau memang itu punya penyakit, ya ada darah tinggi tadi yang saya sebutkan, itu segeralah berobat. Sekarang fasilitas kesehatan kita bisa akses.
1: Ya.
2: Ya. Kalau itu memang diperlukan, ya segeralah berkonsultasi dengan dokter saraf di rumah sakit.
1: Ya.
2: Mungkin seperti itu.
1: Baik, kalau begitu. Dokter, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, dokter Riwanti.
2: Iya,
1: terima kasih banyak dokter, bermanfaat sekali dokter. Dokter spesialis saraf Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak Depok, Dr. Riwanti Yuliami, MSc, Med, SPS.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
3: Masa pemerintahan Sultan Babula berlangsung pada tahun 1570 hingga 1583. Masa itu disebut sebagai masa paling spektakuler dalam sejarah Kesultanan Ternate. Sebab dia merupakan pemimpin yang menaklukkan bangsa asing yakni Portugis yang telah menguasai Ternate lebih dari 50 tahun. Kekejaman bangsa Portugis begitu melukai hati Babula. Rakyat Ternate membutuhkan waktu 5 tahun untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. Ketika itu, pasukan Portugis semakin lemah. Lantaran dikepung, mereka kekurangan obat, makanan, hingga membuat mereka akhirnya terpaksa menyerah pada tanggal 25 Mei tahun 1575. Hari ini dalam sejarah Indonesia telah didirikan sebuah persekutuan yang mewadahi seluruh gereja-gereja di Indonesia. Disebut Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI yang dulunya dikenal sebagai Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI. Persekutuan ini didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai perwujudan dari kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah.
0: Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas soal jumlah penduduk lansia di Indonesia yang terus meningkat dan dibayangi ancaman demensia yang semakin besar, di mana Kementerian Kesehatan mengungkap sekitar 30% lansia yang menjalani screening kesehatan pada 2025 memiliki indikasi gangguan kognitif. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban ekonomi keluarga dan juga negara, terutama ketika pasien memiliki penyakit penyerta lain seperti diabetes ataupun hipertensi. Nah, ini apa program-program dari Kemenkes untuk mencegah makin banyaknya lansia di Indonesia yang menderita demensia atau mungkin bahasa awamnya pikun begitu ya. Nah, nanti kita akan coba untuk hubungi Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi. Tadi sudah kita hadirkan narasumber yang pertama, spesialis penyakit saraf. Baik, kelihatannya kami sudah tersambung dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Dr. Imran Pambudi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Imran, angka lansia yang dibayangi demensia di negara kita sebenarnya profilnya seperti apa hingga hari ini, Pak?
2: Ya, jadi lansia sendiri kan meningkat terus ya, Mas, ya, yeah, jumlahnya ya. Jadi prosentasenya itu sekarang itu sekitar 12%. Kemudian tahun 2045 itu sudah sampai 20%.
1: Ya. Yeah.
2: Jadi saat ini saja jumlah lansia di Indonesia itu sekitar 37 juta.
1: Ya. Yeah.
2: Jadi cukup besar. Nah, kemudian dari hasil CKG kita, ya, CKG kita itu kan memeriksa sekitar 7 juta lansia.
1: Ya.
2: Itu ditemukan ada sekitar 36% lansia yang ada indikasi gangguan kognitif, gitu ya.
1: Ya.
2: Gangguan kognitif itu artinya ya salah satunya adalah demensia. Jadi cukup besar tuh. Itu berarti kalau 36% dari 7 juta itu berapa? Sekitar 2 jutaan ya. Ini cukup banyak sih sebetulnya gitu. Gitu, Mas.
1: Nah, itu tren angkanya lansia, baik pun dari jumlah maupun lansia yang terancam atau dibayangi demensia, apakah trennya meningkat, Dr. Imran?
2: Kalau kita lihat di penelitian-penelitian di luar negeri, itu meningkat.
1: Iya.
2: Dan yang mengkhawatirkan sebetulnya adalah, kalau saya diskusi sama teman-teman dokter, ya, dokter saraf, itu orang-orang yang demensia itu umurnya semakin muda, Mas. Jadi kalau dulu itu baru ketemu sekitar 65,
1: yeah,
2: gitu ya. Sekarang itu yang muda-muda ya sekitar 55, gitu, 60.
1: Oh, sudah demensia ya, Pak Imran ya?
2: Mulai demensia.
1: Masih muda.
2: Iya, jadi itu yang menurut saya alarming gitu ya. Jadi yang membuat perlu kita perhatian kita gitu.
1: Yeah.
2: Bahkan di suatu studi itu mereka menyampaikan bahwa sebetulnya kondisi atau terjadinya proses demensia itu bahkan terjadi 20 tahun sebelum muncul ya.
1: Yeah.
2: Kalau dia munculnya umur 60 tahun,
1: 60, yeah,
2: itu umur 40 itu sudah mulai terjadi gitu.
1: Sudah ada tanda-tandanya demensia begitu di usia seperti itu, Pak Imran?
2: Betul, iya, jadi kayak lupa, ya gitulah, jadi yeah, sudah mulai ada gitu. Karena secara fisiologis ternyata memang otak kita itu mulai mengecil,
1: yeah,
2: itu umur 30 tahun, Mas.
1: Oh, begitu. Itu secara medis betul, begitu ya, jadi, Pak Imran ya?
2: Iya, secara fisiologis makanya, yeah, yang harus kita lakukan adalah memperlambat proses pengecilan otak kita itu,
1: yeah,
2: gitu, Mas.
1: Kalau dia disampaikan oleh ibu tadi, berarti ini memang keluarga harusnya kalau sudah punya orang yang mungkin ya usianya sudah lanjut, jangan banyak larang ini itu begitu ya, Dokter Imran ya, harus banyak beraktivitas kalau begitu ya, dokter ya. Dokter, silakan, dokter.
2: Sebetulnya terjadi,
1: yeah,
2: karena otak itu ada banyak kotorannya, Mas.
1: Iya. Yeah.
2: Banyak sampahnya gitu ya. Nah, sampah-sampah itu sebetulnya bisa dibersihkan apabila ada darah yang cukup. Jadi kayak di flush gitu kan.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, flush itu akan sangat tergantung dari pertama jantung ya, dan kedua otot-otot yang lain. Nah, otot-otot yang lain itu terutama adalah otot kaki, Mas. Jadi ternyata otot kaki itu membantu memompa darah ke otak.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu. Jadi tadi benar sekali yang katakan Bu Mariam ya, itu kalau dia berhenti beraktivitas, otomatis kan kakinya nggak jalan nih,
1: yeah,
2: gitu kan? Jadi peredaran darah ke otaknya itu jadi berkurang. Jadi untuk nge-flush kotoran-kotoran itu jadi kurang begitu.
1: Yeah.
2: Kemudian satu hal lagi tadi juga sampaikan, begitu dilarang kan
1: langsung ngedrop.
2: Orang jadi sedih ya.
1: Yeah.
2: Jadi sedih kan. Nah, sedih itu bisa kita samakan dengan stres yang kronis ya. Nah, stres kronis. Dan stres kronis ini memang di beberapa penelitian itu menyebabkan hipokampus otak kita,
1: yeah,
2: itu menurun, mengecil. Jadi dan itu diakibatkan karena kortisolnya yang meningkat. Jadi memang semua itu saling terkait pas gitu.
1: Ya. Yeah. Jadi intinya itu memang kuncinya tiga sebetulnya, hidup, pola hidup yang sehat, kemudian juga banyak aktivitas atau bersosialisasi dengan masyarakat, dan juga satu lagi mungkin mengelola stres begitu ya, Dr. Imran ya. Itu tiga kunci mungkin bisa mencegah demensia begitu, dokter. Bisakah seperti itu?
2: Betul. Iya, jadi aktivitas fisik itu, kalau saya baca penelitiannya, ternyata jalan kaki 20 menit sehari itu bisa menurunkan risiko terhadap demensia dan Alzheimer itu sebesar 40%.
1: Ya.
2: Kemudian makan makanan daun-daun ya, hijau itu juga akan mengurangi. Kemudian ini mas, tadi tidur ya.
1: Ya.
2: Tidur itu juga perlu. Jadi sama kayak tadi saya sampaikan, demensia itu kan terjadi karena ada penumpukan sampah-sampah.
1: Ya.
2: Nah, pada saat kita tidur, itu tubuh kita itu bekerja untuk membersihkan sampah-sampah tadi. Jadi kalau dia tong sampah, bukan sampah, truk sampahnya itu diberi waktunya pendek karena dia tidurnya pendek, maka nggak bisa bersih total gitu loh. Lumpukan ini yang akan mengakibatkan percepatan terjadinya demensia.
1: Yeah.
2: Terus tadi saya juga sampaikan kronik stres ini juga akan sangat terkait juga gitu.
1: Ya. Nah, kalau tidak salah kan pemerintah kan ada program namanya Sekolah Lansia untuk membantu para lansia juga punya aktivitas, termasuk juga mungkin ngobrol, berdiskusi dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana kabarnya, Dr. Imran?
2: Ya, Sekolah Lansia itu kan seperti Posyandu,
1: ya.
2: Tapi di situ itu kan dikelola oleh teman-teman dari Kemendikbudbangkai, itu namanya BKKBN. Jadi,
1: ya,
2: betul. Di dalam sekolah lansia itu diberi aktivitas mereka ya untuk melatih otaknya mereka ya, kemudian bersosialisasi, kemudian dengan bersosialisasi itu kan membuat orang jadi senang ya.
1: Yeah.
2: Jadi tadi kronik stresnya itu menurun. Tapi yang penting tadi bahwa di dalam sekolah lansia itu antara fisik ya, kemudian intelektual itu dilatih agar selalu update ya, selalu ada rangsangan sehingga dia bisa, otaknya tidak diam.
1: Iya.
2: Gitu mas.
1: Nah, sekarang ini kalau untuk sekolah lansia sudah banyakkah tersebar dan akses untuk masyarakat bagaimana kabarnya? Kabar terakhirnya mungkin Pak Imran mengetahui soal itu, Pak.
2: Kalau saya lihat sih di kota-kota besar sekolah lansia sudah cukup banyak ya,
1: ya,
2: dikelola oleh teman-teman dari Kemendikbudbangga. Tapi kalau yang di desa-desa belum rata gitu ya.
1: Yeah.
2: Tapi maksud saya gini mas, jangan hanya mengandalkan sekolah lansia. Jadi justru kayak kalau kita lihat kan ada tuh kalau tiap hari Minggu ibu melakukan senam
1: bareng ya, gitu, betul.
2: Senam bareng, kemudian juga kayak mereka punya kegiatan jalan-jalan bareng gitu kan. Kemudian pengajian.
1: Ya, pengajian
2: atau
1: betul.
2: Kalau yang itu ada apa namanya itu nyanyi,
1: ya,
2: itu saya kira sangat sangat membantu karena menari gitu kan, kemudian nyanyi itu banyak berakibat positif sebenarnya ya, kepada otak. Karena kan kalau nari itu kan koordinasi ya, artinya gerak kaki, ya, tangan. Itu akan sangat merangsang otak juga gitu.
1: Yeah.
2: Jadi otaknya nggak diem gitu mas.
1: Intinya jangan berhentilah berinteraksi dan juga beraktivitas begitu ya, Dr. Imran ya.
2: Betul. Iya, yeah, itu penting. Makanya tadi kan ibu tadi bilang
1: Bu Marwati tadi ya.
2: Jangan gitu kan. Dilarang-larang. Iya betul. Karena semakin dilarang, semakin dia diem di rumah, ya akhirnya gitu. Selain fisiknya juga ngedrop, orang tuanya juga merasa aku kok dimarahi sama anakku ya.
1: Ya.
2: Jadi tambah stres juga.
1: Jadi stres juga begitu ya. Nah, Dr. Iman tadi betul, mengatakan ya bahwa ternyata kecenderungan sekarang ini orang yang kena demensia itu kan usianya makin muda, 35, 40 begitu. Nah, ini apakah terkait dengan pola hidup, artinya demensia mereka itu dipicu oleh penyakit seperti diabetes, hipertensi begitu, Dr. Imran?
2: Iya, mungkin tadi kalau semakin muda nggak sampai 30 lah, paling di atas 50-an.
1: 50-an, oke.
2: Tapi betul, jadi intinya kan tadi saya sampaikan bahwa demensia itu terjadi karena penumpukan sampah-sampahnya di otak.
1: Yeah.
2: Gitu ya. Nah, sampah-sampah di otak itu kan memang terjadi karena metabolisme. Artinya kalau dia, namanya makanannya dia banyak lemak gitu kan, alkohol ya, terus tidurnya kurang ya kan, kronik stres di pekerjaan, hidupnya dia nggak sempat olahraga teratur gitu ya, otomatis otaknya itu tidak sehat gitu
1: ya.
2: Nah, satu hal lagi Mas, ini sebenarnya penting, bahwa otak kita itu nggak punya syaraf sensorik
1: ya
2: gitu ya. Jadi gini, kalau kulit kita gitu ya, kulit kita itu apanya kebret gitu ya, atau kena jarum gitu,
1: yeah,
2: itu kan langsung dia kerasa ya, sehingga kita tahu di situ ada masalah, sehingga kita harus hati-hati gitu kan. Nah, otak kita itu nggak punya itu Mas, artinya apa, dia itu kalau otaknya itu bermasalah dia nggak ngomong gitu, kita nggak tahu, tiba-tiba stroke gitu kan, tiba-tiba tadi secara gradual dia akan kehilangan memori. Itu yang harus kita perhatikan, makanya nggak ada indikatornya kalau dia itu fungsinya mulai menurun otaknya.
1: Yeah.
2: Jadi yang perlu kita lakukan adalah menjaga tadi kayak hidupnya, makanannya, pola hidupnya, pola tidurnya, yeah, gitu kan, pola aktivitasnya gitu. Karena dia nggak ngomong kalau sakit gitu otaknya, gitu Mas.
1: Iya, yeah, baik kalau begitu. Dr. Imran, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Kami nantikan perkembangan dari Kemenkes, Dr. Imran.
2: Iya. Yeah. Ya, nanti sekalian Mas, ini aku mau ngomong nanti
1: tanggal
2: 12,
1: yeah,
2: 12-13 Juni itu kita mau ada kegiatan Hari Lansia Sedunia.
1: Oh iya, yeah, benar-benar.
2: Hari Lansia, yeah, Nasional,
1: yeah,
2: ya. Itu kita lakukan di Rumah Sakit PON di Cawang. Ya, silakan kalau para pendengar ya mau melihat bagaimana upaya-upaya yang perlu kita lakukan dan,
1: yeah,
2: upaya yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk membuat lansia lebih sehat lagi, itu bisa datang ke sana.
1: Ya,
2: gitu,
1: nanti kami juga beritakan soal itu, Pak Imran. Kami update juga nanti informasinya, ya, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak Imran. Ya. Sudah bersama kami, banyak. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan, Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi. Tadi kita sudah bahas ya, mengenai bayang-bayang demensia yang kini membayangi para lansia kita. Karena angkanya lansia kita ini makin meningkat dari tahun ke tahun. Di 2024, populasi lansia Indonesia telah mencapai hampir 12% dari total penduduk atau sekitar 34 juta jiwa. Angka itu diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 20% pada 2045. Artinya pada 2024 sudah ada 1 dari 8 orang Indonesia adalah lansia. Dan pada 2045, 1 dari 5 orang di Indonesia adalah lansia.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional.

0: emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
1: Naik harga anu cil. Emas
2: turun. Turun. Kemarin sempat 1.350.
1: Emas apa itu?
2: Ya ini 375.
1: Oh, berapa hari sudah kayak turun cil?
2: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
1: Emas apa aja yang ada di sini, Cem?
2: Yang 420.375.
1: Emas 99 berapa, Cil?
2: 99.255.
0: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
3: Harga buah lagi dadakan turun. Mana bisa kita, itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
0: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
6: Alhamdulillah ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
5: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
7: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
8: 50?
7: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
5: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Anu Kusuma melaporkan.

Untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas.
1: Buseng.
2: Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi ngelatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pat,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Aksi begal yang makin mengkhawatirkan di berbagai wilayah di tanah air. Bahkan banyak kalangan sudah menyebut bahwa situasi di berbagai daerah di Indonesia sekarang ini darurat begal. Karena ada kecenderungan kasusnya makin meningkat. Polda Metro Jaya saja mencatat adanya 1.283 laporan kejahatan jalanan dalam periode 1 hingga 22 Mei 2026. Polda Metro Jaya pun telah membentuk tim pemburu begal. Kodam Jaya pun ternyata ikut juga turun tangan menangani masalah begal di wilayah Jakarta. Bahkan di berbagai daerah sudah muncul juga istilah tembak mati di tempat ya bagi para pelaku begal. Karena mereka memang tidak segan-segan untuk membunuh ataupun menghabisi nyawa korbannya, bahkan melukai dengan sangat parah. Kalau kita lihat juga tayangan-tayangan di berbagai berita yang ada. Nah, sejauh mana kemudian pihak kepolisian juga menangani masalah begal ini, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk antisipasi ya, agar jangan sampai menjadi korban begal. Kami sudah bersama dengan Kasubbit Penmas Humas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru.
0: Wawancara Pro 3.
1: Jadi kalau perkembangan kasus begal di wilayah Jakarta seperti apa ini sekarang, Pak?
2: Oh iya, jadi kami laporkan menanggapi maraknya begal ya, yang ada di wilayah Jakarta ini. Seperti yang teman-teman pemirsa ketahui, mulai hari Selasa minggu ini telah dibentuk tim anti begal oleh ya, Polda Metro Jaya. Dan kami terus mengupdate bagaimana kinerja dari tim begal ini mulai dari Selasa, setiap hari kami update berapa yang ditangkap, bagaimana proses pengamanannya. Dan ini terus diaktivasi, embrionya ada di Polda Metro Jaya, kemudian yeah, diaktivasi di seluruh Polres jajaran dan Polsek Polda Metro Jaya.
1: Yeah.
2: Namun, hal itu merupakan langkah yang terakhir. Langkah represif dilakukan ketika langkah preventif dan preemptif telah dilaksanakan. Selain hal itu, kami melaksanakan strategi preemptif, yaitu bagaimana kita berkolaborasi dengan masyarakat di Jakarta dan sekitarnya untuk membuat pos kampling melalui Sabuk Kamtibmas untuk mencegah. Kemudian kami juga melakukan patroli rutin. Pak Kapolda ini memang sudah dari beliau menjabat mengaktifkan patroli melalui Sabara dan polsek-polsek juga Brimob dilibatkan melaksanakan patroli. Kalau dulu fokusnya kemudian tawuran, maka tawuran dapat berkurang jumlahnya sekitar 60% jumlah tawuran melalui rangkaian preventif ini. Namun ketika ada mulai isu yang diangkat di publik yang mulai mencuat, yaitu begal, patroli ini, strategi preventif ini juga diarahkan untuk mengintervensi kejahatan-kejahatan jalanan supaya tidak terjadi, gitu Pak.
1: Iya. Nah, tapi dari kecenderungan kasusnya, apakah memang ada peningkatan untuk aksi begal di wilayah Polda Metro Jaya, Pak Andaru?
2: Oke. Menurut year on year, mulai periode Januari sampai Mei, kita bandingkan ya tahun 2025, itu ada 5.352 laporan polisi terkait kejahatan jalanan. Nah, kejahatan jalanan ini bisa dari pencurian biasa, pencurian pemberasan, dan pencurian kekerasan.
1: Termasuk begal begitu ya, Andaru ya?
2: Ya, kalau kita berbicara konotasi begal itu tidak ada di dalam bahasa hukum delik. Cuman bisa kita samakan itu seperti pencurian dengan kekerasan. Itu bisa seperti jambret karena menggunakan kekerasan, atau bisa juga pencurian menggunakan senjata tajam atau senjata api. Nah, periode tahun 2006 dengan periode yang sama itu kasus curat-curas dan curanmor sekitar berkisar 7.510 laporan polisi. Nah, proporsinya saya jelaskan proporsinya sekarang. Kita berbicara, saya menghimpun data dari tanggal 1 sampai 22 Mei 2026. Nah, dari 1.283 LP di jajaran Polda Metro Jaya, curas LP curah tercatat sebanyak 27 LP. Jadi 27 LP dari 1.283. Memang sebagian besar LP ini ada di pencurian pemberatan dan curanmor. Nah, jadi sebenarnya kalau dibandingkan proporsi, pencurian dengan kekerasan ini memiliki proporsi kurang lebih 1% Pak ya, 1-2% ya dari total LP. Namun memang dari segi persepsi keamanan ini cukup mengkhawatirkan.
1: Ya, karena kan mereka kan tidak segan-segan melukai ataupun ya, membunuh korbannya itu. Pak Andaru itu yang mengkhawatirkan ya, masyarakat begitu ya Pak Andaru ya?
2: Iya, ya, itu tidak segan-segan untuk melukai masyarakat ya, masyarakat. Nah itu tentunya memang dari dulu kegiatan pencurian dengan kekerasan mungkin berapa puluh tahun yang lalu itu memang menjadi sebuah hal prioritas ya, bagi kepolisian untuk menangani. Memang ketika ada kegiatan menyangkut jiwa, mengancam nyawa, baik itu pembunuhan maupun pencurian yang menyertai kekerasan di situ, itu menjadi prioritas. Nah itu makanya untuk kasus-kasus seperti ini ditangani dengan serius dan cepat. Untuk beberapa perkara, waktu tempuh ada yang dalam kurang waktu 24 jam, yeah, kemarin ditangani oleh Reskrim UM dalam waktu 5 hari, ya itu tetap menjadi prioritas bagi kami ya.
1: Ya, nah Pak Andaru, ini kan ada juga tuntutan lah dari masyarakat yang berkembang juga ya, agar para paku begal yang memang kategorinya sadis seperti ini ditembak mati saja. Bahkan beberapa polda kan sudah melakukan itu juga begitu. Ini kan lagi menjadi polemik juga nih dari berbagai kalangan, bahkan memicu komentar anggota ya, DPR dan juga Pak Menteri HAM begitu. Itu bagaimana kalau di Polda Metro Jaya kebijakan soal itu Pak Andaru?
2: Iya, tentunya di Polda Metro Jaya akan mengikuti kebijakan yang dianut oleh Polri dan negara Indonesia sebagai negara hukum.
1: Yeah.
2: Sesuai dengan Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002, tentunya dengan KUHAP, ada tahapan penindakan terhadap orang-orang yang diduga melakukan kejahatan. Nah, di dalam guidance yang kita miliki, kita boleh melakukan sebuah tindakan. Ada eskalasinya mas, ada yeah, eskalasinya ya. Ketika orang itu seorang pelaku datang, dipanggil datang, tentunya kita tidak perlu melakukan sebuah langkah-langkah yang upaya paksa seperti yeah, ketika dipanggil dengan datang. Namun ketika pelaku itu tersangka, dalam hal ini biasanya kejahatan jalanan, tidak akanlah mereka dipanggil meresukan panggilan datang. Yeah. Harus dilakukan penangkapan. Nah, dalam proses penangkapan itu terjadi beberapa kondisi. Ada yang ketika ditangkap, dia sudah memahami, yeah, tidak melawan, kooperatif, maka akan dilakukan upaya penangkapan seperti biasa, tapi dengan menghormati HAM. Namun ada kalanya petugas di lapangan menemui kondisi bahwa mereka melawan, yeah, mereka kabur. Yang parah mereka melawan. Ketika melawan menggunakan tangan kosong, tentunya beda ketika mereka menggunakan
1: senjata
2: begitu, tajam, yeah, bahkan senjata api. Nah, teman-teman kalau lihat, pemirsa lihat pada Jumat kemarin kita melakukan konferensi pers,
1: yeah,
2: di sana ada beberapa senjata tajam yang ditampilkan, juga ada 4 pucuk senjata api.
1: Oh empat begitu ya Pak, ada senjata api juga ya Pak Andaru ya?
2: Ya, ini ada 4 pucuk senjata api beserta amunisinya. Ini tentunya menimbulkan kerawanan.
1: Iya.
2: Nah, untuk pelaku-pelaku yang menimbulkan bahaya pada saat penangkapan kepada masyarakat, kepada petugas, tentunya kita akan melakukan langkah-langkah yang terukur dan ya, tegas. Nilainya adalah, poin stressing point-nya di sini adalah jangan sampai mereka dengan sarana yang mereka miliki itu dapat melukai jiwa orang lain, yeah, baik itu warga masyarakat maupun petugas yang yeah, yang melakukan penegakan hukum. Nah ini tentunya ada
1: pertimbangan-pertimbangan kondisi di lapangan lah begitu ya Pak Andaru ya.
2: Tidak dipukul rata, harus melakukan seperti yang dikatakan tembak di tempat segala macam. Nah ini pertimbangan petugas dalam melaksanakan menilai tindakannya adalah yeah, juga tentunya dari kondisi yang ada, dari apa yang dilakukan oleh pelaku. Begitu itu Mas Zain.
1: Iya. Nah, Pak Andaru, kalau dilihat dari para pelaku begal ini khususnya yang mungkin yang melakukan perampasan sepeda motor misalkan begitu ya. Nah, ini kan mereka kan kemudian ada yang menerima sepeda motornya atau penadahnya begitu ya. Bahkan ada yang punya senjata api segala. Ada indikasikah bahwa ini memang sudah menjadi sebuah jaringan atau sindikat begitu, Pak Andaru?
2: Membahas hal itu, tentunya saat ini tim sedang melakukan pendalaman.
1: Oke. Okay. Yeah. Iya.
2: Memang dari awal kita dapatkan dulu pelaku utama, ini yang bisa kita lakukan dalam proses penangkapan dan penyidikan, Mas. Kita lakukan dulu penangkapan pertama, dari situ kita lakukan pengembangan, baik itu penadah motor, atau kemudian supplier, pemasok daripada senjata api yang digunakan. Tentunya kita tidak akan berhenti sampai di sini. Contohnya, sekitar 2 minggu yang lalu, Subdit Ranmor di Reskrimum Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan terhadap penadah ramor. Nah, ini penadah ini kan ketika mereka menjadikan sebuah pencaharian untuk menampung curanmor, hasil kejahatan curanmor yang ada, tentunya akan melakukan penindakan. Tidak akan berhenti kepada pelakunya saja. Begitu juga pada pelaku yang menggunakan senjata api. Ini juga akan dilakukan pendalaman sampai pada siapa pemasok senjata apinya. Pasti tidak akan berhenti di sini. Karena itu tadi, Mas, ini sebuah kejahatan yang menyangkut, mengancam jiwa dari masyarakat. Jadi ini tidak bisa dianggap remeh, ya.
1: Nah, Pak Andaru mungkin bisa menyampaikan imbauan ke masyarakat sebagai langkah antisipasi dari masing-masing diri kita sendirilah begitu, agar tidak menjadi korban dari aksi kejahatan jalanan dengan kekerasan seperti begal ini, Pak Andaru. Silakan, Pak.
2: Ya, yang pertama kami juga berterima kasih kepada masyarakat yang beberapa menginformasikan kepada kami tentang informasi-informasi kejahatan itu sangat berarti buat kami. Yang pertama, kami berharap partisipasi aktif dari masyarakat. Kemudian pemasangan CCTV yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta juga turut membantu kami dalam pengungkapan kejahatan. Untuk itu, apabila masyarakat turut memasang CCTV di lingkungannya, itu juga akan sangat membantu kami untuk mengungkap kejahatan, terutama masalah pembuktian pidana. Yang ketiga, bagaimana sih supaya kita tidak terhindar dari sebuah kejahatan begal? Tentunya ada langkah-langkah juga yang bisa kita lakukan untuk membentengi diri. Semisal, jadilah orang yang tidak menjadi sulit menjadi target dari pencurian. Semisal, hindari hal yang simpel, Pak. Hindari untuk yang perempuan menenteng tas ketika naik motor. Nah, itu ya akan lebih baik jika menggunakan tas tenteng, lebih bagus dimasukkan ke jok dulu sehingga tas tidak terlihat, baru jalan. Sehingga itu menghindari seorang perempuan, terutama perempuan ya, untuk menjadi target jambret. Seperti itu, Pak. Kemudian hindari berkendara sendirian di tempat-tempat malam hari yang sepi. Tapi kami juga melaksanakan patroli
1: ya.
2: Juga membatalkan tempat-tempat yang sepi dengan kehadiran petugas. Tentunya ini dapat mencegah pelaku-pelaku untuk istilahnya hunting untuk mencari korban-korban yang lain, begitu, Pak.
1: Baik, kalau begitu, Pak Andaru, terima kasih banyak sudah bersama kami. Kami nantikan perkembangan dari Polda Metro Jaya, Pak.
2: Ya, terima kasih.
1: Demikian tadi Kasubbit Penmas Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Polisi Andaru.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi.
3: Jimmy Carter.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kita masih bahas soal aksi begal ya di berbagai daerah yang sekarang ini polemiknya kepada soal masalah tembak di tempat yang sedang menjadi perdebatan dan juga perbincangan. Masyarakat mendukung upaya polisi tembak di tempat para pelaku begal yang sudah dianggap kejam karena tidak segan-segan melukai dan juga membunuh korbannya. Tapi ini juga mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk kalangan para aktivis HAM yang menolak wacana tersebut. Demikian juga dengan Menteri HAM Natalius Pigai, di mana Pigai mengatakan menolak ide tembak di tempat atau tembak mati dari pelaku begal ini ya, karena menurutnya ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Jadi Pigai mengatakan masyarakat yang mendukung langkah tembak mati begal didasari oleh minimnya pemahaman tentang HAM. Nah, sementara itu Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mendukung ide tembak mati terhadap begal. Apalagi kata Sahroni saat ini sedang marak terjadi begal di sejumlah daerah seperti Makassar, Lampung, bahkan di Jakarta. Dia mengatakan ada saja pihak-pihak yang menolak usulnya seolah usulan itu tidak baik. Padahal Sahroni berpandangan tindakan tegas ini perlu diambil polisi demi keamanan warga. Baik, kami sudah bersama dengan Josiah Simon, kriminolog dari Universitas Indonesia. Pak Josiah.
2: Nah,
1: iya, baik Pak Josiah. Sebelum kita bahas begal lebih jauh, mungkin saya di awal langsung saja ke polemik yang sekarang sedang berkembang mengenai tembak mati atau tembak di tempat terhadap pelaku begal begitu. Itu bagaimana sih kalau menurut Pak Josiah dikaitkan dengan masalah HAM juga ini, Pak Josiah?
2: Iya. Jadi memang ada ini ya, polemik terkait dengan tembak mati ya.
1: Yeah.
2: Tapi menurut saya tetap kita mengikuti aturan yang ada ya. Bahwa penanganan terhadap begal itu mengikuti prosedur, begitu loh.
1: Yeah.
2: Jadi pada saat memang membahayakan petugas, nah itu kemudian petugas sesuai dengan prosedur bisa melakukan tindakan terukur.
1: Yeah.
2: Tindakan terukur itu yang disebut penembakan, begitu.
1: Pada jadi saat memang, dilakukan penangkapan, begitu ya, oleh petugas?
2: Iya, okay. Pada saat dilakukan penangkapan. Jadi memang kita ikuti aturan prosedur dan memang memenuhi kriteria kaidah HAM itu.
1: Iya, yeah. Tetapi masyarakat yang juga mendorong agar ada tembak langsung begitu karena sudah melihat aksi begal yang kejam seperti membunuh orang juga begitu, itu bagaimana Pak Josiah? Lalu yeah, HAM-nya masyarakat itu di mana begitu? Itu dipertanyakan masyarakat juga begitu, Pak?
2: Ya betul. Jadi ada beberapa memang begal yang melakukan kejahatan itu kualitasnya itu betul-betul apa ya, katakan sadis begitu ya.
1: Yeah.
2: Atau membuat kita juga apa ya, kok tidak ini ya, tidak sangat represif gitu dilakukannya ya.
1: Yeah.
2: Nah, tetapi itu kan kalau dalam kajian itu kembali ke situasional ya, begitu. Bagaimana situasi yang menentukan. Jadi pada saat melakukan aksi penembakan itu ada beberapa faktor yang menentukan, baik situasional, si individu, kemudian bagaimana keadaan di masyarakat. Nah, itu yang mempengaruhi bagaimana aksi atau tindakan lakukan penembakan tepat, akurat atau tidak.
1: Ya, jadi yang istilahnya terukur begitu, Pak Josiah.
2: Ya, itu
1: dan itu hanya bisa dilakukan pada saat penangkapan apabila dia melawan membahayakan masyarakat atau polisi di sekitar lokasi penangkapan begitu.
2: Iya, dan itu kan memang sudah bukan indikasi lagi, memang sudah aksi kejahatannya dilakukan dan dilaporkan, bahkan tertangkap tangan langsung gitu.
1: Iya.
2: Jadi memang upaya terukur itu memang sudah menjadi sesuatu yang situasional dilakukan begitu. Jadi bukan seperti wah langsung tembak tempat nggak ada apa-apanya.
1: Yeah.
2: Mungkin tidak seperti
1: tidak
2: itu.
1: Tidak seperti itu begitu ya.
2: Uh-uh.
1: Jadi ada ukuran-ukurannya, ada patokan-patokannya, ada koridornya lah begitu yang harus dipatuhi begitu juga begitu ya.
2: Iya, betul. Karena itu juga kan kalau main tembak tempat itu bisa salah sasaran, wah mana-mana itu Pak, ada masyarakat di situ begitu.
1: Oke, nah sekarang kita bahas begalnya ini Pak Josiah, apakah memang karena alasan ekonomi, karena kan setiap aksi kejahatan selalu saja dikaitkan dengan itu karena alasan ekonomi yang susah, jadi orang melakukan kejahatan termasuk begal, apakah karena hanya itu atau ada penyebab lain sih Pak sebenarnya Pak, makin maraknya begal sekarang ini?
2: Ya, memang kalau kita bicara begal umumnya memang motifnya ekonomi ya.
1: Iya.
2: Begitu. Dan kemudian tidak hanya motif ekonomi, tapi juga bagaimana tadi ya korban gitu loh, kemudian bagaimana keadaan di lapangan, kalau kita sebut kesempatan
1: yeah,
2: itu juga mempengaruhi. Jadi tidak sekedar motif ekonomi, kesempatan yang ada. Kesempatan ini artinya apa? Tempat. Misalnya tempat yang sepi, kurang penerangan, kemudian apa namanya, masyarakatnya juga tidak terlalu peduli. Nah, itu kesempatan-kesempatan itu buat begal melakukan aksinya.
1: Yeah.
2: Selain tadi ya, motif ya, dan juga korban begitu.
1: Jadi kejahatan pasti ada kesempatan begitu ya Pak. Mereka berani melakukan itu begitu ya Pak Joses ya. Tapi Pak juga ada tanggapan begini Pak dari masyarakat. Karena kalau kita melihat tayangan-tayangan video tangkapan CCTV ya, aksi begal itu ya, itu rata-rata itu kan dilakukan oleh anak-anak yang usianya mungkin masih muda begitu Pak Josias. Kemudian dikaitkanlah dengan fenomena geng motor yang sekarang marak begitu. Nah, apakah ini ada kaitan juga dengan itu? Artinya kan tidak melulu motif ekonomi, tapi mungkin karena motif apa ya, mencari jati diri atau lain sebagainya begitu Pak Josias. Ada hubungan ke sana?
2: Ya, jadi memang ada beberapa yang tidak semata-mata motif ekonomi ya, tapi memang motif terkait dengan geng gitu ya, geng atau kumpulan anak muda yang berawal dari sekedar nongkrong saja gitu, kumpul-kumpul dan kemudian melakukan aksi, katakan minum narkoba, nah itu berlanjut kepada tadi tindakan pemalakan dan kemudian begal. Jadi memang itu menjadi bagian begitu, satu bagian, satu paket lah terkait dengan tindakan begal yang dilatar belakangi oleh geng tadi ya, kelompok-kelompok tertentu. Nah itu juga mesti diantisipasi dengan cara seperti tadi, melihat bagaimana tempat ya, kalau memang sudah ada yang nongkrong-nongkrong, kemudian memang di situ wilayah rawan. Nah, jadi memang pihak penegak hukum atau aparat keamanan itu sudah pasti patrolinya pada jam-jam atau tempat-tempat seperti itu. Pelaku juga, maksudnya korban juga memang sudah mengantisipasi. Nah, korban ini sebaiknya memang ada semacam peringatan ya, atau apa, informasi misalnya lewat aplikasi gitu loh. Aplikasi tertentu, aplikasi terkait dengan wilayah rawan yang real time, on time. Jadi masyarakat diingatkan melewati dari sini, oh ya ada jam-jam tertentu, tempat-tempat tertentu
1: yang gitu. Rawan begitu ya Pak Josiasnya.
2: Rawan. Jadi sudah ada warning di situ. Itu kan semua sudah pakai aplikasi sekarang ya.
1: Itu
2: jadi mudah gitu loh untuk melakukan tadi upaya untuk pencegahan.
1: Ya, karena kan apabila polisi memang sudah memetakan daerah rawan juga kan tidak mungkin standby 24 jam juga di situ atau bolak-balik di situ juga Pak Joses ya. Jadi perlu peran serta kita sebagai masyarakat kalau begitu ya Pak.
2: Iya, karena memang pelaku juga kan mengantisipasi terjadinya atau adanya aparat keamanan dan menghindari adanya aparat keamanan untuk melakukan aksi kejahatannya.
1: Ya, dia sudah gambar lah, sudah baca begitu ya kondisinya. Betul. Di lapangan. Oke.
2: Iya.
1: Baik, kalau begitu Pak Joses, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami Pak.
2: Terima kasih.
1: Ya. Demikian tadi kriminolog dari Universitas Indonesia Josias Simon.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Laporannya disampaikan Anik Hasana.
1: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang

0: computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
1: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
2: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
1: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan peningkatan harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
4: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
5: Jadi itu dampak jopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih. Lain perusahaan kalau lah penggilingan padi ini seapa dah baninya kada banyak kampungan jadinya dan partai
6: anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
5: 5 liter pang sehari amun banyak amun sekaung dua kaung ini apa kada kok dipotong bagian minyaknya kada keluar gitu nah aku membagi dua yang menggawikannya kada ada lagi pang minyak tuh aku hilang kada kau menapalakan juga aku baninya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua karung, tiga karung itu dia tidak mau ditapalakan.
4: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
7: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, komben itu kasihan. Harganya yang melangit.
6: Tapi itu pengaruh memang ke harga benihnya itu naik dan segala macam?
7: Berpengaruh lah. Nah yang pastinya itu harga panen, harga memabrik, anu padinya. Nah harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
4: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah Timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas, sotonya.
4: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menyoroti mengenai stunting ya, bagaimana upaya pemerintah untuk mempercepat mencapai target prevalensi stunting. Seperti kita ketahui bahwa saat ini prevalensi stunting nasional ini berada di angka 19,8%. Target dari Kementerian Kesehatan menurunkan menjadi 17,5% di tahun 2026 ini. Kemudian ada peran dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN yang menargetkan sekitar 1 juta keluarga yang masuk dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau dikenal dengan nama Genting. Dan ini merupakan upaya untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia. Nah, untuk membahas lebih lanjut sejauh mana efektivitas dari program Genting dan program pemerintah lainnya untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia, kami pagi hari ini sudah bersama dengan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka yang sudah tersambung via Zoom.
0: Wawancara Pro 3.
1: Baik, Bu Wamen, kita bahas tentang stunting ya, prevalensi stunting nasional saat ini 19,8% dan bagaimana kemudian BKKBN melihat tantangan besar untuk mencapai penurunan target menjadi 17,5% di tahun ini.
2: Ya, pertama-tama Mbak Lina, tentu saja pemerintah hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini merupakan komitmen dari Presiden Bapak Prabowo Subianto sebagaimana yang tercermin dalam amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam asa cita keempat sendiri, salah satu visi dari Bapak Presiden adalah untuk memperkuat pembangunan SDM yang sehat, unggul, dan produktif. Nah, kalau kita berbicara tentang pembangunan SDM, tentu saja harus dimulai sejak dini, terutama di 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Dan kalau kita lihat bahwa Indonesia sendiri mempunyai visi Indonesia Emas 2045, jika kita ingin mencapai sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045, tentu saja masalah stunting menjadi hal yang harus kita cegah sejak dini. Ini kita lihat juga wujud nyata dari komitmen Presiden bahwa adanya peningkatan status BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ini merupakan salah satu bukti konkret bahwa upaya-upaya pencegahan stunting dan upaya-upaya untuk membangun sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 harus dilakukan dari unit yang terkecil, yaitu keluarga. Oleh karena itu, Kemendukbangga BKKBN melakukan berbagai program terkait dengan stunting ini. Kita tahu bahwa ada program yang namanya adalah Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Tapi sebelum kita berbicara tentang Genting itu, ada juga program prioritas Bapak Presiden, yaitu makan bergizi gratis untuk 3B atau bumil, busui, dan balita non PAUD. Ini adalah upaya untuk menyasar 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai pada saat bayi masih ada dalam kandungan. Karena untuk mencegah stunting memang harus dimulai upaya-upayanya, cara-cara pencegahannya memang paling efektif dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan itu sendiri. Tren prevalensi stunting nasional kita lihat terus menurun. Di tahun 2018 angkanya adalah 30,8%. Kemudian di tahun 2023 menurun menjadi 21,5% dan 2024 terakhir adalah 19,8%. Untuk 2025 angkanya nanti akan disampaikan di akhir tahun 2026 biasanya. Angkanya targetnya adalah 18,8% untuk menuju target 14,2% pada tahun 2029 sesuai dengan RPJMN. Nah, kalau tadi kita berbicara bahwa program makan bergizi gratis untuk 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD ini merupakan bagaimana caranya untuk memberikan gizi yang diperlukan di 1000 hari pertama kehidupan, maka program Genting selain kita juga melihat bagaimana pentingnya gizi, tapi juga ada hal-hal lain yang perlu dilakukan untuk bisa melakukan pencegahan stunting. Mulai dari adanya edukasi pengasuhan, edukasi gizi, kemudian pentingnya akses air bersih, pentingnya sanitasi yang layak, pentingnya ada jamban yang layak, kemudian adanya rumah yang layak huni, dan pentingnya pola asuh keluarga. Inilah yang dilakukan dengan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Konsepnya adalah kita tahu bahwa pemerintah tentu saja melakukan kolaborasi antara berbagai kementerian lembaga untuk melakukan pencegahan stunting, tapi kita juga ingin melakukan kolaborasi dengan masyarakat yang ingin membantu keluarga resiko stunting. Pendekatannya berbasis keluarga dan pendampingan langsung, mendekatkan mereka yang ingin menjadi orang tua asuh dengan anak-anak yang nantinya bisa diasuh.
1: Untuk targetnya sendiri, ada berapa keluarga dengan resiko stunting di program Genting ini?
2: Iya, targetnya adalah mencapai target 1 juta keluarga resiko stunting yang melibatkan mitra Pentahelix, baik itu dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, termasuk juga swasta, BUMN, kemudian juga perguruan tinggi dan akademisi, dan program-program filantropi lainnya. Karena seperti yang tadi disampaikan, bahwa program Genting Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting ini ingin agar masyarakat, perusahaan yang memang misalnya memiliki CSR tapi kemudian tidak tahu sasarannya di mana, bisa berkolaborasi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN untuk bisa mengetahui di mana-mana saja keluarga risiko stunting itu berada. Ini kemudian menjadi efektif karena didukung oleh sekitar 17.000 penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana atau PKB PLKB, serta adanya hampir 600 ribu orang yang tergabung dalam tim pendamping keluarga atau TPK. Sasarannya adalah keluarga resiko stunting dan terutama pada desil 1 sampai 3, sehingga dengan adanya data-data yang real by name by address, sehingga sasaran yang dituju dari keluarga risiko stunting ini adalah sasaran-sasaran yang memang
1: prioritas, begitu ya Bu Amen ya?
2: Betul, prioritasnya adalah memang di keluarga risiko stunting ini, kemudian keluarga miskin ekstrim, dan keluarga desil 1 sampai keluarga desil 3. Kalau kita lihat datanya sendiri, ada juga dari pendataan keluarga dan tentu saja DPSN yang kemudian sekarang sedang diampu oleh BPS.
1: Baik.
2: Prioritasnya sendiri untuk keluarga risiko stunting ini diberikan pada keluarga dengan kategori 4 terlalu. Yang pertama adalah yang ibunya terlalu muda, kemudian ibunya sudah terlalu, umurnya sudah lebih tua, kemudian yang terlalu dekat jarak kelahirannya dan terlalu banyak memiliki anak. Ini adalah fokusnya, tapi juga kita lihat seperti yang tadi saya sudah sampaikan, apakah ada keluarga yang tidak memiliki jamban sehat, keluarga yang tidak memiliki akses air bersih atau akses air bersihnya terbatas, keluarga yang memiliki sanitasi yang kurang, dan keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni. Selain juga kita lihat yang balita dengan gizi yang kurang ataupun berat badannya tidak bertambah, kemudian juga ibu hamil yang kek atau kurang energi kronis. Ini kita fokus untuk melakukan pencegahan-pencegahan agar stunting dapat dihindari sehingga nantinya kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
1: Oke, nah selain faktor gizi, Bu Amen, stunting ini kan tadi juga sudah disinggung berkaitan dengan sanitasi, kemudian pola asuh dan kondisi ekonomi keluarga, begitu ya. Bagaimana kemudian pendekatan lintas sektor dilakukan supaya penanganannya bisa lebih komprehensif, begitu?
2: Iya. Pendekatan lintas sektor tentu saja terus kita lakukan di pemerintah pusat. Kita tentu saja seluruh kementerian lembaga melakukan peran yang diamanahkan kepada masing-masing kementerian lembaga. Kementerian Kesehatan misalnya melakukan intervensi kesehatan dan gizi, kemudian perencanaan dan target nasionalnya dilakukan oleh Bappenas. Kementerian Sosial kemudian memberikan bansos keluarga rentan. Kementerian PUPR, sanitasi dan air bersihnya juga. BGN menghandle makan bergizi gratis untuk 3B yang didistribusikan oleh kader-kader tim pendamping keluarga kami. Kita juga tahu TNI memiliki program manunggal air, ini untuk penyediaan air bersih. Kemudian juga ada Polri melakukan pemberian tablet tambah darah dan pemeriksaan HB pada remaja. Karena pencegahan ini tidak hanya dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan, tapi melalui siklus hidup. Dari awal sebelum menikah, sejak remaja, jika ibunya atau anak remaja yang nantinya akan menjadi calon ibu memiliki anemia ini juga rentan terhadap stunting itu sendiri. Sehingga kita perlu memastikan bahwa sebelum nantinya memasuki dunia pernikahan dan nantinya menjadi calon ibu, kondisi kesehatannya juga sudah baik. Kemudian tim pendamping keluarga ini sendiri juga di bawah kolaborasi dengan pemerintah daerah dan dinas-dinas di daerah, TPPKK, Puskesmas, dan Posyandu, tentu saja juga dengan 17.000 penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana, dan 600.000 lebih anggota tim pendamping keluarga. Jadi kolaborasi yang menyeluruh dari semua pihak ini kita lakukan, termasuk juga dengan BUMN-BUMN, kerjasama-kerjasama. Ada BUMN yang membantu paket nutrisi, ada yang membantu program bedah rumah, program air bersih, kemudian program-program lain yang tentu saja sangat dibutuhkan untuk melakukan pencegahan stunting. Termasuk juga edukasi dengan perguruan tinggi dan akademisi.
1: Semuanya memiliki peran masing-masing begitu ya, untuk berusaha untuk menurunkan angka stunting. Tapi apa indikator keberhasilan dari program ini yang bisa dilihat begitu?
2: Ya, indikatornya tentu saja adalah penurunan prevalensi stunting di tahun 2023. Kalau 2023 itu pemukurannya hasilnya diketahui di 2024 itu di 21,5%, dan kemudian angka prevalensi stunting di tahun 2024 yang kita lihat diukur hasilnya disampaikan di tahun 2025 adalah 19,8%. Kami berharap di tahun 2025 target nasional 18,8% ini bisa tercapai dan nantinya menuju 14,2% di tahun 2029 sesuai dengan RPJMN.
1: Dari berbagai program termasuk BKKBN tadi mempunyai program Genting. Apa evaluasi terhadap program-program penurunan stunting yang sudah berjalan sejauh ini?
2: Ya, evaluasi tentu saja kita lihat ada berbagai tantangan, terutama dengan adanya wilayah-wilayah yang memiliki prevalensi tinggi seperti daerah yang tertinggal, kemudian wilayah dengan akses layanan terbatas. Ketimpangan antar wilayah tentu saja masih kita perlu lakukan dan kita perlu tingkatkan lagi. Oleh karena itu kami juga ingin mengajak masyarakat, pihak-pihak, perusahaan-perusahaan yang bergerak di daerah-daerah ini untuk sama-sama kita berkolaborasi untuk bisa bersama dengan kementerian lembaga untuk melakukan program-program yang memang nantinya dibutuhkan untuk melakukan pencegahan stunting. Terutama tantangan perubahan perilaku masyarakat juga menjadi penting, oleh karena itu edukasi terus harus dilakukan secara konsisten dan terus dilakukan secara rutin oleh petugas lapangan KB kami, penyuluh KB kami, dan tim pendamping keluarga. Pencegahan pernikahan dini dan kehamilan usia muda juga menjadi sangat penting. Jadi ada begitu banyak program dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN melakukan pendekatan siklus hidup sehingga ini semuanya dapat dilakukan secara menyeluruh sejak bayi masih ada dalam kandungan terus pada saat nantinya mereka menjadi dewasa dan menjadi calon ibu. Ini menjadi penting karena untuk pencegahan stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja, tapi kolaborasi dan koordinasi lintas sektor terus harus diperkuat.
1: Baik, barangkali di kesempatan pagi hari ini, Bu Amen juga bisa menyampaikan ke masyarakat edukasinya barangkali khusus untuk orang tua muda terkait pentingnya pencegahan stunting sejak dini tadi. Silakan.
2: Ya, untuk pencegahan stunting sejak dini tentu saja harus dimulai sejak ibu, sebelum menjadi ibu, calon ibu itu sendiri. Anak-anak remaja kemudian harus rajin memeriksakan kesehatan. Kita tahu juga bahwa sekarang sudah ada program pemerintah cek kesehatan gratis tahunan, bisa dilakukan. Kemudian juga jika memang ternyata mengalami anemia, bisa mengkonsumsi tablet penambah darah. Pada saat yang sama juga bagaimana pentingnya di 1000 hari pertama kehidupan itu pemeriksaan kesehatan yang rutin pada saat sedang hamil, ini tentu saja penting dilakukan. Bagaimana ayah kemudian juga hadir bersama-sama dengan ibu untuk mendampingi pemeriksaan kesehatan supaya tahu apa yang harus dilakukan. Pentingnya ASI eksklusif 6 bulan dan dilanjutkan dengan makan pendamping ASI hingga 1 tahun dan kemudian makanan yang bergizi ini menjadi penting dilakukan. Pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin, imunisasi, kemudian juga pemeriksaan berat badan. Karena stunting itu tidak langsung serta-merta menjadi stunting. Awalnya ada terlebih dahulu kita lihat jika berat badan bayi tidak naik, ini harus diwaspadai. Jika nantinya berat badannya sudah kurang, atau nantinya mencapai gizi kurang atau wasting, kemudian mencapai gizi buruk, baru kemudian mencapai stunting. Ini semua ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, dan jika memang memerlukan intervensi khusus, maka nantinya akan dirujuk ke fasilitas kesehatan dan diberikan intervensi-intervensi tambahan yang memang diperlukan.
1: Baik.
2: Dan tentu saja ya kita ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama menyukseskan program percepatan penurunan prevalensi stunting ini dengan sama-sama bisa menghubungi BKKBN di masing-masing provinsi, kabupaten, kota, ada tim percepatan penurunan stuntingnya, untuk bisa tim pengendali gentingnya, untuk bisa sama-sama kita melihat apa yang bisa kita lakukan bersama demi kemajuan bangsa untuk pencegahan stunting, agar nantinya kualitas sumber daya manusia masyarakat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.
1: Baik, mudah-mudahan sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Tapi himbauan atau saran untuk masyarakat barangkali untuk lebih rajin lagi datang ke Posyandu untuk melakukan pemantauan atau apalagi mungkin, silakan Bu Wamen.
2: Iya, kurang lebih seperti yang tadi saya sampaikan, kita jangan pernah lelah untuk memeriksakan kesehatan, karena menjadi orang tua ini adalah tanggung jawab yang luar biasa. Kita terus belajar bagaimana meningkatkan ilmu, bagaimana meningkatkan pengetahuan, bagaimana juga edukasi-edukasi bisa terus dilakukan, dan yang paling penting adalah konsisten bagaimana upaya-upaya yang dilakukan setiap hari untuk memastikan agar nantinya keluarga, karena seluruh program-program ini basisnya adalah unit terkecil yaitu keluarga, dapat memperoleh gizi yang baik, dapat memperoleh pengetahuan yang baik, memeriksaan kesehatan dengan baik untuk bayi juga secara rutin, agar gizinya dapat baik, tetap dapat baik pula. Dan jangan lupa 6 bulan pertama ASI eksklusif ini menjadi sangat penting, gizi ibu, ibu hamil, ibu menyusui menjadi sangat penting, dan ini juga salah satu yang menjadi program prioritas Bapak Presiden dengan program makan bergizi gratis 3B, bumil, busui, dan balita non-PAUD menjadi sangat penting untuk kita nantinya dapat mencapai generasi yang makin baik lagi, supaya Indonesia dapat makin maju dan dapat makin sejahtera dan berkualitas.
1: Baik, terima kasih Bu Wamen untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3, sehat selalu.
2: Sehat selalu Mbak Ula, terima kasih.
1: Demikian tadi Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagusoka.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
3: Masa pemerintahan Sultan Babullah berlangsung pada tahun 1570 hingga 1583. Masa itu disebut sebagai masa paling spektakuler dalam sejarah Kesultanan Ternate, sebab dia merupakan pemimpin yang menaklukkan bangsa asing yakni Portugis yang telah menguasai Ternate lebih dari 50 tahun. Kekejaman bangsa Portugis begitu melukai hati Babullah. Rakyat Ternate membutuhkan waktu 5 tahun untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. Ketika itu, pasukan Portugis semakin lemah. Lantaran dikepung, mereka kekurangan obat, makanan, hingga membuat mereka akhirnya terpaksa menyerah pada tanggal 25 Mei tahun 1575. Hari ini dalam sejarah Indonesia telah didirikan sebuah persekutuan yang mewadahi seluruh gereja-gereja di Indonesia. Disebut Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI yang dulunya dikenal sebagai Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI. Persekutuan ini didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai perwujudan dari kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah.
0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
5: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
6: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
0: Jaringan Berita Nasional.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo, Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat

Pendengar di seluruh kepulauan Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 1 mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, edisi Senin tanggal 25 Mei 2026. Dari Sepombang Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Sparijan Amar dan rekan sekerja LP Sumariana mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan dan merdeka.

0: Ranai Pagi Ini.
1: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Indaryani, membacakan surah Fatir ayat 19.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafidha fi dhuhnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan.

0: Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda mendengarkan Mutiara Pagi dengan judul Keajaiban Al-Quran yang akan disampaikan oleh penceramah Hajah Ida Nur Faizah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulullahi ajmain. Amma ba'du. Pendengar RRI Cabang Pratama Rane dimanapun berada, mari bersama-sama menghaturkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas menjalankan kegiatan rutinitas sehari-hari. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman, karena lantaran biolah Allah akan menghantarkan manusia ke jenjang kedudukan yang paling mulia dan menyelamatkan manusia dari kehancuran baik di dunia maupun di akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan mutiara pagi, yakni dengan sebuah judul keajaiban Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengandung petunjuk-petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadikan pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak diturunkan hanya untuk suatu umat atau untuk suatu abad, tetapi untuk seluruh umat manusia dan untuk sepanjang masa. Luas ajarannya sama dengan luasnya umat manusia. Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan tuntunan hidup umat manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia. Segala permasalahan dan solusi hidup manusia tercantum dalam Al-Quran. Berikut ini beberapa keajaiban yang ada di dalam Al-Quran. Di antaranya, Al-Quran sebagai sumber segala hukum. Al-Quran merupakan sumber hukum yang utama bagi umat Islam, yang di dalamnya memuat berbagai aturan-aturan atau perundang-undangan yang mencakup segala aspek kehidupan manusia, mulai dari dimensi ritual, sosial, pendidikan, pemerintahan, perniagaan, dan lain-lain. Semua itu bertujuan untuk kebahagiaan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, Al-Quran terjaga keasliannya. Al-Quran adalah kalam ilahi dan satu-satunya kitab suci yang terjaga keasliannya sampai hari kiamat. Ayat-ayat Al-Quran sejak diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, redaksinya masih tetap sama sampai sekarang. Inilah sebagai salah satu bukti kemujizatan Al-Quran. Sangat mustahil manusia dapat membuat susunan yang serupa dengan Al-Quran, karena di dalam Al-Quran sendiri terdapat ayat-ayat yang menantang setiap orang dan mengatakan, kendatipun terkumpul jin dan manusia untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat membuatnya. Sebagaimana dalam firman surah Al-Isra ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in istama'atil insu wal jinnu alla ayatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tu bimisli walau kana ba'duhum li ba'dhi zuhira. Al-Qur'an sumber ilmu pengetahuan yang memuat pengetahuan di masa lampau maupun di masa yang akan datang. Para ahli baik dari kalangan muslim maupun non-muslim berlomba untuk mengkaji dan menggali sumber-sumber ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Al-Quran sudah menjelaskan tentang bagaimana proses penciptaan alam semesta,
dan berbagai seluk-beluk kehidupan di bumi. Pada mulanya, ahli-ahli ilmu falak menetapkan bahwa matahari tetap tidak berjalan ataupun beredar, dan hanya bumilah yang beredar di sekeliling matahari. Tetapi Al-Quran menegaskan bahwa matahari juga berjalan. Dalam surah Yasin ayat 38, Wasyamsu tajri mustaqirril laha dzalika taqdirul azizil alim. Pengetahuan semacam ini belum terjangkau pada zaman Rasulullah. Namun kini para ilmuwan sudah membuktikan kebenaran Al-Qur'an. Ilmu dan teknologi dalam Al-Qur'an selangkah lebih maju dibanding penemuan-penemuan para ahli di zaman modern ini. Hal ini membuktikan bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang memiliki kemujizatan luar biasa. Yang ketiga, Al-Qur'an memiliki bahasa yang indah. Sudah tidak diragukan lagi kehebatan Al-Qur'an, di samping sebagai sumber segala hukum dan ilmu pengetahuan, Al-Qur'an juga memiliki bahasa yang indah tiada tara dan begitu puitis. Hal ini bisa dilihat pada sejarah masyarakat Arab pada zaman jahiliyah yang senang membuat syair. Syair-syair yang memiliki nilai puitis dan penuh hikmah akan dipajang di Ka'bah. Oleh karena itu, orang Arab sering berlomba membuat syair dengan alasan Al-Quran diturunkan pada bangsa Arab yang gemar membuat syair. Keindahan bahasa Al-Quran mengalahkan semua syair-syair pada masa itu. Selain susunan bahasanya, juga sangat indah pada saat dilantunkan. Keindahan lantunan ayat-ayat Al-Quran dapat menenangkan hati dan yang membaca manapun dan yang mendengarnya. Yang keempat, Al-Quran sumber kebaikan dan hikmah. Orang yang belajar membaca Al-Quran walaupun terbata-bata akan mendapatkan pahala, apalagi jika bacaannya tartil. Di samping itu, Al-Quran juga dapat dijadikan obat pelipur bagi hati yang sedang gundah gulana. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, demikianlah Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan di seluruh penjuru dunia dan pada diri manusia sendiri, sehingga terbukti kebenarannya bahwa Al-Quran adalah benar dan kekal sepanjang masa, karena ia telah dijamin terpeliharanya oleh Allah Subhanahu wa taala serta merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fungsi diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk memberi jawaban kepada berbagai persoalan umat manusia dan memberi jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dan perselisihan yang dihadapi masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan mengetahui keajaiban-keajaiban Al-Quran ini, kita semakin ingin meningkatkan dan mempelajari isi kandungan Al-Quran yang akan membawa kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak rangkuman informasi dalam Warta Berita Daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Pendengar, Kejaksaan Negeri Natuna melaksanakan pengawalan eksekusi terhadap 15 tahanan tindak pidana umum ke Lapas Tanjung Pinang dan Batam. Polres Natuna gelar open turnamen gasing tradisional dalam rangka HUT Bayangkara ke-80.

Berita yang pertama, Kejaksaan Negeri Natuna melaksanakan pengawalan eksekusi terhadap 15 tahanan tindak pidana umum menuju sejumlah lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di wilayah Tanjung Pinang dan Batam pada Minggu 24 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas kejaksaan sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah

0: diserahkan ke masing-masing lembaga pemasyarakatan tujuan Tanjung Pinang dan Batam. Sebelum diberangkatkan, seluruh tim melaksanakan briefing, pengecekan personil dan tahanan serta koordinasi bersama pihak kepolisian dan kapten kapal. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengawalan berjalan tertib dan sesuai standar operasional. Selama perjalanan, seluruh tahanan dilaporkan dalam keadaan lengkap dan sehat, sementara situasi pengawalan berlangsung aman serta kondusif. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80, Polres Natuna bekerjasama dengan komunitas Gasing Kabupaten Natuna akan menggelar Open Turnamen Gasing yang dipusatkan di Pantai Piwang Natuna pada 23 hingga 24 Juni 2026. Turnamen gasing tradisional khas Natuna tersebut dibuka khusus bagi pelajar tingkat SMP atau MTs derajat dan tidak dipungut biaya pendaftaran. Kegiatan dijadwalkan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga selesai selama 2 hari pelaksanaan. Kapolres Natuna AKBP Nopian Aris Ependi SH mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri dalam melestarikan budaya daerah sekaligus membangun semangat sportivitas generasi muda. Selain sebagai hiburan masyarakat, kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi wadah pembinaan karakter pelajar melalui nilai kebersamaan, disiplin, dan sportivitas. Ketua Komunitas Gasing Kabupaten Natuna, Wan Aris Munandar, menyampaikan apresiasi kepada Polres Natuna yang telah memberikan perhatian terhadap pelestarian budaya lokal melalui penyelenggaraan turnamen tersebut. Gasing merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat Natuna yang harus terus dijaga. Diharapkan turnamen ini dapat menumbuhkan minat generasi muda untuk mencintai budaya daerah. Panitia menyediakan hadiah berupa uang pembinaan dan piagam penghargaan bagi para juara. Masyarakat maupun peserta yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia melalui kontak yang telah disediakan. Melalui kegiatan ini, Polres Natuna berharap semangat HUT Bayangkara ke-80 dapat diwujudkan dengan mempererat hubungan Polri bersama masyarakat sekaligus menjaga eksistensi budaya tradisional di Kabupaten Natuna.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna menangani kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Sujung pada Sabtu malam 23 Mei 2026. Petugas bergerak cepat menuju lokasi setelah menerima laporan masyarakat terkait munculnya titik api. Laporan kejadian diterima petugas pada pukul 20.53 waktu Indonesia Barat dari pelapor bernama Ria dan Apriyodi. Setelah menerima informasi tersebut, tim langsung menyiapkan armada untuk menuju lokasi kejadian. Satu unit armada dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut dan diberangkatkan pada pukul 20.58 dengan personil Regu Bravo untuk melakukan proses pemadaman di lokasi. Petugas tiba dan memulai proses pemadaman sekitar pukul 21.30 dan tim berjibaku mengendalikan api agar tidak meluas ke area lain di sekitar lokasi kebakaran. Kebakaran diketahui menghanguskan lahan seluas kurang lebih 1 hektar. Hingga proses penanganan selesai, penyebab kebakaran masih belum diketahui dan masih dalam pendataan petugas. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna Sawal mengatakan respon cepat dilakukan setelah laporan diterima. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah api semakin meluas ke wilayah sekitar. Berita yang terakhir, penjualan beras murah melalui program CSR Bank Natuna di Desa Sepompang mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Program tersebut digelar untuk membantu warga memperoleh kebutuhan pangan dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan ini berlangsung di kantor Desa Sepompang pada Sabtu pagi 23 Mei 2026. Sebanyak 400 sak beras merek Nasi Padang ukuran 5 kg disediakan dalam kegiatan tersebut. Setiap kepala keluarga mendapatkan jatah pembelian satu sak beras dengan harga Rp50.000. Ketentuan tersebut diterapkan agar penyaluran dapat dilakukan secara merata kepada masyarakat penerima manfaat. Masyarakat yang mengikuti program diwajibkan membawa fotokopi kartu keluarga sebagai syarat pembelian. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempermudah pendataan serta memastikan bantuan tepat sasaran bagi warga Desa Sepompang. Sekretaris Desa Sepompang, Johan, mengatakan kegiatan penjualan beras murah bertujuan membantu

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Menurutnya, tingginya antusias warga menunjukkan program tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan berlangsung tertib hingga selesai. Pemerintah desa berharap program serupa dapat kembali dilaksanakan agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Kejaksaan Negeri Natuna melaksanakan pengawalan eksekusi terhadap 15 tahanan tindak pidana umum ke Lapas Tanjung Pinang dan Batam. Polres Natuna gelar open turnamen gasing tradisional dalam rangka HUT Bayangkara ke-80. Pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Sebarja Nama darkan teknik Elpis Mariana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Pendengar, warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, yang merupakan warta berita sentral kembali disiarkan dari Pro 3 RRI. Pukul 6.11 waktu Indonesia Barat, selamat pagi dan tetaplah bersama kami.

0: Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pinah, kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBBP2 tuh?
2: Belum mah, memang ada apa pula?
1: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBB P2 besar-besaran loh.
2: Ya kembe mah, untuk tahun BPJ mah.
1: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
2: Bepak, ya kembe mah, sebesondo.
1: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBB P2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
2: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
1: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
2: Berarti lebih cepat bayar lebih besar ke kepotongan mah.
1: Ha, pandai ya Wak Pia. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
2: Pak, oi, ni kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBB P2 ndok lah.
1: Handok deh, ayo lah kita manfaatkan program ini sekarang, Gek.
3: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
4: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.
0: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Drama Radio. Drama Radio.
1: Cukup saja kau jadi anak yang baik, rajin ibadah, kerja yang halal. Itu saja yang Mak minta.
2: Iya, Mak. Ramli janji akan jadi anak yang baik.
3: Tapi bang, nebang kayu itu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon tuh bang, kalau ditebang nanti banjir bang.
4: Ah, kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah.
0: Drama Radio setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.
5: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Halo RRI, program yang memberikan ruang kepada Anda untuk menyampaikan informasi yang terjadi di sekitar Anda terkait dengan fasilitas umum dan pelayanan publik. Hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Miami, Nuji Itou Je, pakai bahasa Itou, bahasa Ranai. Pilihan lagu, lagu dangdut ya. Nak dengu lagu kegemaran Mak Ngah Malong? Gembang. Telepon Je atau WA di nomor HP 0811-70-33-669. Kami siapkan lagu-lagu dangdut untuk Mak Ngah Malong. Sah sampai lupa, Nuji Ami setiap hari Jumat dari jam 8 liwat 10 malam sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 1 RRI Ranai.
1: Salam olahraga. Saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam.

Hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RR.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga RRI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk RRI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesona Tembang Persada Jawa. Setiap hari Kamis, mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Ranai. Ojo nganti lali yo.
1: Win the World Cup for Argentina.
2: Bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
3: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
2: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
3: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
2: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
3: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
2: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
3: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

Setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Programa 1 RRI Ranai.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda, mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Pendengar, kita ikuti warta berita pukul 7 yang disiarkan dari Pro 3 RRI.
2: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya. Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
4: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
3: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
4: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
3: Indonesia kembali mengecam perlakuan